Tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis. Supados sehat deui.

kayaan Dayang Sumbi waktu harita. Dayang Sumbi jongjon di tengah leuweung luang liwung, nyaeta leuweung tutupan bari terus ngagedekeun eta jabang bayi anu aya di kandunganana. Kitu ujaring carita Dayang Sumbi waktu harita. Mun ku urang diitung-itung, memang ki poe ka poe teh terus asa nyerelek gonta-ganti eueuh eureuna ti poe ka poe teh. Atuh kitu deui waktu terus laju maju, mangsa teras namahan. Ari Dayang Sumbi anger dina pamadeganana sarta geus pasrah sumerah lillahi ta'ala kana maha kawasa. Dayang Sumbi geus narima kana naon-naon anu jadi milikna kalawan didadasaran ku kayakinan yen kabeh anu tumiba eta menguhing kersaning nu maha kawasa. Ayeuna mah awak Dayang Sumbi morontot beuki lintuh, patuangan beuki melenung gede meneyang, beuki katara geus hese nyumputkeunana, geus bureuyeung kawas anu mawawa buyung wae. Ari situ mang hiji anjing hiji sato anu teu boleh satia meh unggal poe nempoan Dayang Sumbi ngan tarawanieun deukeut da puguh anjing atuh raragana teh situ mang teh ukur kitu we situ mang mah nago.

0: Dina poe anu kacida bengrasna hegar pika betahun ujug-ujug rame ku sora-sora paningaran ting gorowok ting koceak ting haruheuh ting haruhuy ditambah ku sora anjing manting guk-gok guk-gek guk-gek cungungung sora anjing teh manting kabina-bina ditambah ku sora kokol ratok ngulumpat pating gorobas nunga gorowok pating gararo matak gandeng katorekan kebeg dayang sumirewas disangkana aya karaman di tengah leuweung tapi ras inget dewae karena omongan Bi Umi yen harita teh mangsana Kangjeng Raja ngersakeun bubujeng deui alias moro ka jero leuweung atu plong hate na ngemplong deui dayang Sumbi teh
1: nya boro teh geus leuwas Kangjeng Raja teh nuju bubujeng deui sigana mah nuju moro deui nya maksudna teh nya Kangjeng Raja nuju bubujeng pasti poe ieu keneh bakal datang ka ieu saung
0: kitu cek dayang Sumbi terus diuk sisi janela nyawang kaluar hayang nenyo anu keur moro sesuganan aya anu ngaliwat ka palbah dinya rada lila taya naon-naon ukur sora nu rame teh tatakolan rupa-rupa sada kohkol sada tarompet sada tamur jeung reangna nu pating gararo harita teh kira wanci pecat sawet gorobas gorobas sada sato anu lumpat dinu bala becet aya uncal bikang lumpat tarik menit serikna notok-notokkeun maneh brus kena rungkun les teu katanyo deui eta uncal teh teu kungsi dila disusul ku sato sejena aya careuh aya peusing aya lanak bagong ting serbet dumpat neangan penyumputan anu aman sieun kapanggih ku paningaran sigana mah
1: deuh teuing pangeusi leuweung duh hirup anjeun jauh cina kekatengtreman geningan deuh teuing ieu satu-satu leuweung teu boleh diganggu ku urang-urang manusia sok atuh kadinya sesatuan anu salila ieu jadi balad kami jung kaditu kalabur sing jauh ulah ngadeukeutan paningaran bisi ketibanan tumak gerangke jadi korban ulah-ulah manusia sok kaditu sing jauh we anjeun mah ieu deuh teuing aduh ieu nah adik-adik kalakuan manusia si horeng jahatna leuwih ti sato geningan manusia mah si horeng sarakahna leuwih ti sato cung kaditu gara-gara lauh kaditu lah kalabur kaditu nyingrai tu ngadeukeutan paningaran
0: cek dayang Sumbi karunyangan pisan ka pangeusi leuweung dayang Sumbi rumasa di leuweung teh taya deui anu satia maturan iwal ti sasatoan geus matua tuda isuk-isuk dihudangkeun ku sora manuk anu recet babeberang dihibur ku sasatoan sejen sorana awor ngahiji dipilih ku hirwirna angin ting korosakna dang daunan lir gamelan alam anu kacida endahna keur dayang Sumbi mah poe ieu kaayaan leuweung jadi paburisa teu puguh sato nu disada henteu ngagambarkeun katengtreman ati jeung kagumiraan tapi nemongkeun kasieun karisi jeung kakeueung sieun ku manusa anu ngalajur nafsu na ngumar amarahna jeung ngumar kahayangna nganteur pangarsepna ras inget ka situ mang sok sieun cilaka sieun beunang ku paningaran tapi kabru inget yen situ mang mah sato anu di luar biasa sato anu lain sasato-satona situ mang sato ngarati bisa ngabela diri bisa milih pibahayaeun
1: muga-muga we tumang anjeun ulah tepung jeung paningaran tumang atuh pugu anjeun teh istuning nu jadi cukang lantaran ieu kuring ngandung ieu si utun jabang bayi sok sing kasalamet tumang anjeun mah sanajan sato cukup bela bumela ka kuring salila ieu tumang
0: gerentes dayang Sumbi bari lala treret sugan aya si tumang gigireun saung tapi teu katenyo teuing ka mana ari si tumang waktu teh terus maju mangsana mahan poe nyerelek panon poe beki luhur beki luhur beki luhur akhirna dengdek ngulon maju ka burit kira wanci tumang gunung cep

0: Sora nu moro jempe tayuhna bae geus bijil tangara yen moro geus lekasan. Biasana lamun geus kitu mah paningaran jeung sakabeh para ponggawa keur meujeuhna paciweuh ngarecah uncal ngajagal sato menang moro dagingna dibagikeun kanu marilu moro. Nyadina kaayaan kitu rentang-rentang ti kajauhan aya anu angkat nunggang kuda diiring ku dua ponggawa ngawal Kangjeng Raja. Beki lami beki caket, akhirna go kapal bah saung Dayang Sumbi. Reg kuda eureun deket tangkal kai gede. Pangawal ge eureun, ju tarurun tina tonggong kuda. Ngong Kangjeng Raja ngalahir harita teh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
2: Pak Kaim.
1: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
1: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
2: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
1: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
2: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan lah.
1: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
1: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
2: Kanggo alfa propolis
1: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
2: Aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
1: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
2: Nembe sabotol.
1: Ayeuna teh bade mesa
2: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadele.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah mematai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan, yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen iya mah anu iya.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga botol
5: ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Nah, ini ya. Yeah.
5: Terima untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat, keluar.

0: kilami beki caket akhirna go kapala bah saung dayang Sumbi reg kuda eureun deket tangkal kai gede pangawal ge eureun juta rurun tina tonggong kuda ngongkang jeng raja ngalahir harita teh.
1: Para penggawa
2: Daud di malan gusti
1: daguan di dieu wayahna anjeun daguan di dieu ulah wani deket-deket ka saung dayang Suminya.
2: Daud di malan sajadi estokeun pisan ka ulanun
1: tungguan kuda kade bisi aya kerud gerengke bisi ger kerud datang ka dieu kerud alias maung
2: unyuk sumangga mangga ka ulanun kangjeng gusti.
0: Harita kangjeng raja angkat kelayan tenang nyaketan ka saungna dayang Sumbi. Kuda yang Sumbi geus katingali yen kangjeng raja sumping atau puguh bunga heuna keur dayang Sumbi teh. Paromana marahmai lantaran tetela kangjeng raja angkatna ukur dikawal ku dua ponggawa. Kitu oge nungguan rada jauh.
3: Haturan gusti, wilujeng sumping kangjeng gusti. Mangga lenggah kangjeng gusti.
0: Dayang Sumbi miheulaan ngabagiakeun ka Kangjeng Raja anu namejol. Kangjeng Raja ngahega keneh bangun cape jeung ngajanteng caket lawang soca mencrong ka Dayang Sumbi anu asa barareda ti sasari.
1: Dayang Sumbi, kumaha kaayaan hidep geulis?
0: Saur Kangjeng Raja bari toleh neuteup nitenan kaayaan salira Dayang Sumbi nu ditanya cedok nyembah pok haturan kalayan tenang.
3: Alhamdulillah ku kersaning Allah Ta'ala Kangjeng Gusti Raja sehat tekilang sawios wios kaulan gusti tekilang sawios wios sehat takitu kaulanun gusti hatunuhun gusti kersa rurumpahin dingi kasaung di tengah alas.
1: Dayang Sumbi
3: kaulan kula kaulanun kula Kangjeng Gusti
1: kaula teges lila hayang kadir
0: ngan kaula te ingis kubisi rempan kusugan sok sieun ngaganggu kana tirakat nahideup
1: tapi kaula te sabada narima beja tibi umi kaula geus teu sabar hayang mangihan hideup di dieu syukur geulis ari sehat mah syukur ari salamet mah kumaha anu ditayangan teh geus kapanggih encan ku hideup
3: kaulanun Kangjeng Gusti aya hibar pangdoa ti dampal gusti sadanya naparantos kapenak.
1: Jadi geus kapanggihnya
3: kaulanun taya bayana Kangjeng Gusti.
0: Kangjeng Raja ungut-ungutan anjeunna teu acan linggih ngadon lajag lejeg bari ningalian kaayaan di saung tetela geuningan di saung ranggon teh taresik bararesih pikabetaheun alat tinun maning lareucir balas dipake unggal poe lawon geus numpuk moal kakurangan ku pakean. Kangjeng Raja muji dina manahna nya anda yang Sumbi teh keyeng pisan hayang tirakat nyepi diri dinu suni nyirnakeun raga dinu bala tepi kamulan malen aya dipileuweungan sabada leungit kacapekna ge Kangjeng Raja calik terus sila dina samak anu geus herang ngalahir leuleuy tur taan cah harita teh.
1: Dayang Sumbi
3: kaulanun kula mangga Kangjeng Gusti aya haturan naon atuh sun.
1: Kaula teh hayang nyaho kana pangalaman hidep salila di dieu dipileuweungan naon bae anu geus kapanggih kumaha kaayaan hidep ayeuna cik popek caritakeun ka kaula naha tirakat teh aya hasilna tatapa teh aya hasilna coba amah yang ngadenge jawaban ti hidep.
0: Memeh ngajawab Dayang Sumbi nyemah heula hatena atoh ditanya kitu da hayang geura ngabejakeun pangalaman anu aheng anu ajaib anu luar biasa anu teu wajar kalayan kaalaman kasorang karasa kumanehanana alias ku Dayang Sumbi.
3: Kaulanun Kangjeng Gusti.
1: Kumaha?
3: Aya berkah ahibar pangdoa ti sadayana. Naon rupi nu disungsi ku abdi parantos kapanggih, nu diseja tos kapenak, nu dijugjug tos kasusul, nu diteangan tos beunang Kangjeng Raja. Tegaplah abdi tirakat, temubah abdi tatapa.
0: Sakapeung mah eta riwayat teh asa nyentug kana jajantung Kangjeng Raja. Asa kena pisan kana mamarasna Kangjeng Raja asa ngahudangkeun amarahna Kangjeng Raja, ngagolakeun ngocorna getih Kangjeng Raja, nungtun nafsu mawa amarah. Kangjeng Raja narik napas jero, manahna asa henteu tenang, asa henteu teteg, napasna eungap, asa aya anu neken kana batin, asa aya bang baluh anu berat kana kalbu, kana jiwa Kangjeng Raja. Rami-rami ngong deui sasauran, soan tenang keter ka pangaruhan keneh kurasa anu ngagalura dina dadana.
1: Dayang Sumbi.
3: Kaulan Gusti.
1: Kumaha perasaan hidup ayeuna? Coba ku pengalaman eta, ku kajadian anu katukang. Malah anu ayeuna anyar-anyar ieu, kajadian anu kacida luar biasa, na mahiwal kabina-bina. Keur kaula mah geus teu kuat nahan perasaan eta teh. Coba ujian jeung takdir hidup juga kitu teh. Geus teu kuat. Tang tu nu sajena oge moal kuat. Komo kaula atuh.
3: Kangjeng Gusti.
1: Kumaha geulis?
3: Abdi mah beratus ikhlas ridho Kangjeng Gusti. Ridho Kangjeng Gusti. Abdi tumamprak kana pangresaan mah kawasa. Abdi perantos ikhlas Kangjeng Gusti. Daya jalan deui kanggo abdi iwa ti kedah nampi kana takdir, kedah narima kana kadar. Margi takdir teu tiasa dipungkir, kadar teu meunang disinggar. Abdi pasrah, abdi ikhlas. Moal ngarasula, moal aral subaha. Dastos kieu milik abdi pangitan Kangjeng Gusti.
1: Gelis Dayang Sumbi. Deudeuh anak ieu. Memang mun dipaca mah tongboro hidup ama ge sarua. Gelis dimimiti nu gelis teh dilahirkeun digublakeun ka alam dunya. Istun ngarepekeun orok-orok manusia, orok saha, da lain orok kuring. Kapanggih di jero rungkun, bual goel ngan sorangan di tengah leuweung luang liung. Gelis anak saha, indung bapa hidup saha, da lain kula, da puguh kula macan boga anak di prameswari teh. Eta kahiji nepi ka hidup gede na dirorok ku kaula. Hidup ayeuna ngisa teraga di nubala, nyungsi diri di nusuni, neangan indung bapa anjeun. Tah eta si horeng anjeun teh saha indung bapa anjeun, tapi anjeun cukup kuat. Kaduana anjeun ngabuang diri, neangan pangalaman hirup, neangan milik diri, neangan kasantukangna diri hidep. Aya geus kapangih ku hal-hal anu goib anu aheng, ditambah dikeresakeun anjeun oge ngaluarkeun jabang bayi nyaeta syariatna ku sato. Eta meureun geus dikeresakeun takdir tiang widi. Ama cukup sedih oge ku nasib diri hidep, tapi anjeun geus kuat cina cocoba ieu, cina ujian ieu. Tak kitu Dayang Sumbi.
3: Kanjeng Rama.
1: Kumaha geulis?
3: Tingawitan abdi mios, kayeuh leuweung abdi hoyong ngabuktoskeun. Naha kumaha kakawasan Pangeran teh? Naha nya kaajaiban teh aya? Naha nya kamustahilan teh aya? Naha nya kajadian luar biasa teh aya? Eta sadaya ayeuna parantos kajawab kaula nun. Parantos kasaksi, parantos kealaman, parantos karasa ku diri abdi pribadi. Yen si horeng manusia teh teu daya teu upaya, usik malik angin ku pangrestan nu maha kawasa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng Bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Iye panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, aye kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus aye-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
5: Panadang teh ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung.

0: Ayeuna atau CF seberapa botol?
1: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
0: Padadang, kita konsumsinya kumaha pak, sadidinten?
1: Tilu kali sadidinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
0: Padadang, uninga timanten pak, jamu tetes alfa propolis.
1: Ay kawit nama, abi ge kirang percantanya pak, mung rarencangan. Ay ngupingkan tina radio sering, tapi rarencangan, kang cina nganguku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge, bapak abi cina setruk alhamdulillah, dalam pansasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
0: alhamdulillah
1: ya itulah cebi teh abi bade meser lah tentunya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah pak
0: alhamdulillah ya Allah alhamdulillah padahal ayah pesen tuh kanu sanes kanu mana bili

0: Wah, mudah-mudahan saat
1: amin, amin, mohon.
0: Polis, Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hei orang Sunda, orang Sunda kemana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis di tabuh ginep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
1: Sakit matanya merah.
0: Matanya merah.
1: Iya, berlendir, berair, ya sakit lah.
0: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya Pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
1: Ya, ada mendi,

0: 0860.
1: Radio Peace FM.
2: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: parantos ka alaman, parantos ka rasa, ku diri abdi pribadi. Yen si horeng manusia teu daya teu upaya, usik malik angin ku pangrus anu maha kawasa. Upami nu kawasa ngersakeun manusia mah teu tiasa nanaon.
1: Gelis Dayang Sumbi. Ya Allah, ya Robi, gelis, gelis, gelis, gening kieu nasib anjeun gelis. Jadi nyadarkeun amak mun kita mah gelis.
0: Kangjeng Rama, iwal ditu mangprak kenapa ngerasa anjeunna janten jelas. Kejantanan luar biasa teh aya, geningan anu mustahil teh aya, anu aheng teh aya. Kalaman pisan ku diri abdi nu mawi bade kabantah kumaha. Margi ieu saraya kersaning nu murbing alam Gusti.
1: Aduh, Dayang Sumbi. Kangjeng Raja harita teu ngarawuh mangku ka Dayang Sumbi ngusapan deudeuh kacida. Ku ngabandungan nasib Dayang Sumbi jika kitu. Puguh we atuh Kangjeng Raja gogodeg bari ngareguh. Dina manahna mah muji kana katabahan Dayang Sumbi anu memang jiwana beki kuat, batinna beki mati sabab geus dipatri ku kayakinan anu lain beja dalantaran kaalaman kusorangan. Gelis.
0: Kaula nuhun Kangjeng Gusti.
1: Tos gelis, ulah nangis gelis. Ama bisa sedih oge ieu teh. Nuhun Dayang Sumbi. Upami kitu mah kaula ngarasa bunga sabab naon rupa anu geus diterangkeun ku kaula. Ku hidep geus bisa dibuktikeun kalayan nyata. Nyata anu sanyata-nyatana. Kaalaman ku sorangan lain beja, lain dongeng geulis.
0: Sadaya daya Kangjeng Gusti. Hapunten abdi teu kiat. Kiat yang ngeluarkan cimata Gusti.
1: Dena naon sarua ama oge ngilumang jadihkeun ari ras kena pengalaman hirup anjeun Dayang Sumbi. Sakali deui Dayang Sumbi kaula nganuhunkeun sakali deui. Nuhun ka Nu Maha Agung. Nuhun ka diri hidup pribadi anu geus bisa neuleuman hartina hirup mangihan tugas pribadi dina ngoning hirup di alam dunia. Tugas hirup jeung nasib diri geus kacekel ku hidup soraangan geulis sarta geus jadi kulak canggeum bagja awak geus titis tulis suratan takdir tinu maha suci. Kitu nasib hidup nu ditangtukeun ku leungeun hidup sorangan sabab nu katarima ayeuna buah tina tekad hasil tina pamikiran beunangan salila tapa bukti tinu maha kawasa.
0: Hatur nuhun Gusti, katampi katada pisan.
1: Dayang Sumbi bungah anu tai papadana bari terus-terusan memang

0: ngemengkuci mata, nangis kanyanyerian lantaran Kanjeng Raja anu pikasieuna geus bukti teu nanaon atuh da puguh manehna teh disebutkeun ceuk umumah meureunan jadi wanita anu memang anu teu bekas laki tapi bari hamil alias ngandung bibiti saha bibiti mangrupa sato. Malah Kanjeng Raja kacida ngajananana karena nasib nutumiba kada yang sumbi. Hiji bukti yang Kanjeng Raja kacida yakin karena kekawasaan pangeran anu maha tunggal. Dah ayeuna geus kapanggih hakikat hirup, hakikat alam sakabeh. Cek pamanggih kaula mah tujuan hidup geus kapanggih, geus tamat serta geus rekasan dayang sumbi. Keur naon atuh nu geulis teh cicing bae di dieu? Hayu aya nama geulis urang mulang ka karajaan, urang mulang ka nagara, urang kumpul deui jeung ama jeung nu sanesna geulis. Hayu urang ulah cicing di dieu dipilebeungan geulis. Hayu geulis urang angkat ka karajaan geulis. Hayu geulis geus waktuna hidup mulang deui ka karajaan dayang sumbi. Urang ngumpul deui jeung ama di ditu bari jongjon tenang keteh kadara eta budak nu dikandung tong hariwang tong hariwang danatrat eta teh insu kaula geuningan bayi nu dikandung ku hidup teh. Kitu dawuh Kanjeng Raja ari dayang ngasumbi teu buru-buru nemalan manehna ngarasa bingung mun kudu nurut ka Kanjeng Raja. Loba hal anu matak hariwang bisi ngajadikeun cucu dina kahirupan Kanjeng Raja. Samemeh dayang ngasumbi nyarita Kanjeng Raja numbu deui kasauranana geulis geus teu kudu panjang pamikiran mending balik ka nagri mulang ka nagara supaya loba anu nulungan loba anu ngabantu dina mangsa ngalahirkeun mapagumlarna jabang bayi. Nungguan naon deui di dieu atuh geulis dayang sumbi nungguan naon deui geulis apan sagala rupa anu can kahareti ayeuna geus kapanggih ku hideup rupa-rupa pertanyaan ayeuna geus kajawab nungguan naon deui atuh geulis neangan naon deui atuh geulis mang bulan-bulan hidup aya di jero leuweung ceuk bari basa manyungsi diri dinu suni ngisatraga tatapa dinu bala buang diri dinu sepi geus ka alaman ku hidup kalayan geus ka panggih ku deui hidup yeuh di dieu mah moal aya nu nulungan moal aya nu nulungan ukur jeung sato paling oge moal aya geusan pakukumaha sedangkan di karaton mah titahun raya hayang nanaon karikop butuh itu butuh iya karinita lain geus pasrah karena kekuasaan Gusti Maha Suci lain geus sumerah diri ke Maha Tunggal jeng Maha Kawasa geus aya nama teu kudu mikiran nu lain-lain kari mulang ka nagara geulis tadi hidup geus nyarita yen hidup geus teu cangcaya deui geus yakin anu sayakin yakinna kana kakawasaan pangeran hayu hidup urang mulang ka kerajaan.
1: Aduh Gusti
0: kumaha geulis
1: mugi agung cukup lumur mugi jembar hampurana abdi tacan ngemut dugi ka dinya Gusti tacan ngemut dugi ka dinya abdi teh Gusti
0: cek dayang sumbi. Nah, maka nyerita gitu. Kanjeng Raja heranen, socana mencrong ka dayang sumbi.
1: Abdi nampi kena kenyah nampal Gusti. Kelintang bingahna kena kawalas kasih Gusti ka abdi. Nanging kanggo abdi, asa teu aya mangpaatna wangsul ka nagara teh.
0: Nah, maka nyebutkeun teu aya mangpaatna. Nah, geulis.
1: Saleresna abdi tetus ngaraos betah cicing di leuweung ama asa ngaraos aman ngaraos ayem ngaraos tentrem kaya emutan naon-naon abdi asa betah tumeninah cicing di leuweung moal wangsul ka nagara abdi bade di dieu wae salawasna ama.
0: Aduh dayang sumbi dayang sumbi dayang sumbi Kangjeng Raja gogodeg sajongjongan mah ngahuleng ngahuleng ngaraga meneng
1: nanging lami-lami mah pok deui ngadawuh teu seepeun keur alesan.
0: Dayang Sumbi, kaula ngarati kana karep jeung tekad hidup, tapi ayeuna mah beda deui apan. Hidup ulah mikirkeun teuing dari pribadi, sabab ayeuna mah aya dua hal anu kudu diperhitungkeun geulis. Kahiji diri hidup sorangan, kaduana jabang bayi anu aya dina kandungan. Eta kudu diperhatikeun ku hidup, sabab eta teh titipan ti anu maha kawasa. Teu meunang dilalaworakeun, eta jabang bayi dina jero kandungan teh teu beunang dilalaworakeun geulis.
1: Abdi ngaretos Kangjeng Gusti, oge abdi gaduh tekad bade miara ieu jabang bayi dugi ka ageungna, numutir kemampuan nu aya dina diri abdi Gusti.
0: Tapi kudu dipikirkeun ti ayeuna, kudu dipikirkeun ti ayeuna geulis. Lamun jabang bayi lahir, rek saha nu nguruskeun? Rek saha nu nguruskeun? Dileuweung mah moal aya nu nulungan. Tetep kudu di karaton supaya loba anu ngabantu, ulah nu ngeulis sorangan geulis.
1: Ketampi ketena pisan Kangjeng Gusti, kenyaah sareng kaasih Gusti teu dituna di hanap-hanap, nanging kasukun dina mun-munan, ditungkus dina kalbu ngagantung dina jajantung. Nanging
0: kumaha geulis?
1: Sanes abdi teu nampi kan eta pangasih jalanan aya deui anu langkung penting, anu langkung utami. Kamu kasalametan sareng kaseketeng teman sadayana Gusti. Tak itu Gusti eta teh Gusti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Oh,
3: sering digugur.
2: Mohon.
3: Kadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
2: mohon.
3: Sok ngewodo dada gitu,
2: mohon.
3: Dada teh asap mah nyeri, kuma sok finish ngewod gitu, ita dada, yeah, dada di punggung kita ita kusdiri, gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
2: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
3: Kadok. Sareng ka herbal.
2: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alfa propolis drop.
2: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
3: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok leungit ya, asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng alhamdulillah teu ayeuna
2: kumaha masih kana karaos teh sesekna?
3: Ayeuna mah masih kana, tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
2: Mohon ibadah lancar.
3: Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
2: Oh gitu.
3: Oh,
2: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
3: propolis. Nah, alhamdulillah.
2: Ibadah ge lancar
3: amin. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ngulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
3: 3.
2: Tos seep?
3: 3.
2: Oh, 3 botol.
3: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
2: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
3: 3.
2: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
3: 3 botol.
2: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
3: Ka hiji.
2: Oh, ti botol.
3: Ka hiji saeep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah anggot imah ieu. wis langsung eueuh wae mah.
4: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
3: Perubahan.
4: Alhamdulillah begitu dah Pak Omingnya cocok wal patropolis, mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
3: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis cocok ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis mangga eta mah cocok abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
4: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
3: Pak Oming
4: tambah rezekina banyak.
3: Amin.
4: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu?

0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Peace Radio.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: nanging kumaha gelis.
1: Sanes abdi tenampi kan eta pangasih jalanan aya deui anu langkung penting, anu langkung utami. Kanggo kasalametan sareng kasekateng teman sadayana Gusti. Tak itu Gusti eta teh Gusti.
2: Kangjeng Raja Solhok deui banget tengaretos kana alasan Dayang Sumbi. Pok deui tumaros.
0: Aon deui nu jadi pamikiran hidup teh Dayang Sumbi?
1: Sakumanu parantos disangemkeun kagamparan yen abdi teh tiasa nangandung sanes kujaran anu wajar gamparan estu mahiwal beda jeung batur kahiji abdi teh apan teu gaduh salaki anu sawajarna kaduana ngandung teh sanes ku sasama manusia nenging
2: kebat nyarita na tewasa nyebut kenana Kangjeng Raja ngarahuh narik napas pok dinaros
0: teka harati kumaha maksud hidup teye teh
1: sumuhun ketewajaran iya baris jantan cocok rungkang dina kahirupan abdi ama upami abdi ngalih deka negara bakal jantan bang baluh nu abot kadampal Gusti margi apanan jalmi mate sami Kangjeng Gusti moal sapertos gamparan anu parantos uninga kana hakikat hirup sarta kagungan keyakinan kana kakawasaan pangeran cobi emutan ku Kangjeng Gusti kahiji abdi dilahirkeun gular goler di hiji leuweung bari leuweung anu arang langka kasabaku manusia

0: inget dina sariling dumadi saringkak saparipola, inget kanu ngayuga urang, kanu tos ngersakeun urang hirup kumelenang di alam dunya, nyaeta pangeran Allah anu maha mudbeng alam.
1: Dawuh timalan Kanjeng Gusti, hatur nuhun kana sagala rupi wejanganana. Hatur nuhun pisan Gusti.
0: Geus kitu mah Kanjeng Raja amitan terus lungsur mapaitarage jut kana lemah dijajabkeun ku paneuteup Dayang Sumbi anu keur mejehna bunga hate lantaran sagala rupa anu dipika ingis ayeuna geus sirna. Kanjeng Raja memang jembar mana suci ati kersa nampi kana naon-naon anu tumiba sabab banget kayakinan kana ayana anu maha kawasa.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan dirinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sangkuriang Kaburangan karangan Kiliksa bagian ke-25 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial Khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat itu nganggo nanaon deui tata acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati kebanyakan.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
2: Renyam-renyam panas.
1: Mohon teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Atos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun
2: dua
1: mohon. Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bawa benjolan.
2: Hilang, benjolan hilang.
1: Terus ayah ya namanya?
2: Ayah,
1: oh,
2: hilang. Panas-panas itu ayah.
1: Sesak napas itu ayah?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadaya ya, namanya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sering senang terlandung alfa porosnya kumah hari itu Pak?
2: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayu panas
1: kok itu. Mohon. Sabar alami itu
2: Pak? Seur-seur weh sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
2: Ya sadinten.
1: Nah alhamdulillah ini mah sering
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh Kang Onus ya Nes.
2: Syukur pami sepertos abdi ayona
1: ditinyon
2: kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
1: sesek napasnya
2: lambung teu aya.
1: Alhamdulillah
2: sehat
1: sehatnya
2: ya.
1: Mohon Bang panginten cobiannya ku landong alpa perut bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon Bapak aja haturun ya.
2: Iya sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Pak Bujang, dipilihan kira bongkok.
1: Nunggu penyewatnya,
0: Pak. Apung kurma kan tos diponi setruk ringan, Pak. Eta sarang lambung, darah tinggi, rema abdi teh. Ngan saat tos ngegele alpa propolis, alhamdulillah, gitu. Anu, maafah, nanya tadi na leles, katepak angin ge ngegebru, saurna, ya nama tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes gitu nya bili aya anu panyawat sami sarang

Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa, Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau?
1: Numawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur. Janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Numawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geus ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Leng, hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kok itu mah aduh nyeri tah ayeuna teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong peser deui tah kitu nabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng icaranan
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansok rumah sakit masa sihnya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
0: berada nuju nyeri
1: dada iyo jantan iyo tak kawit nabar iyo teh iyo ayo ayo nama dikitu-kitu kan tetu patos nyeri ting ayan dari nama sakit dek jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kehanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayo nak kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapertos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidua ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pemi telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami eta pemi jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pemain iya teh ayah sakedik maya non ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitunya sarang di sana lagi alhamdulillah tepatos kali iya ting vertigo alhamdulillah dan teh tepatos ting puyong pemain kemurung mah asam muter pemain iya teh pas jantung teh nama te mung ayahnya sakedik deh minten dan nama sabotol nyobain tuan ayah nak ngagaleh nu kedua anak mudah-mudahan ayah.
2: Bapak kumaha cara konsumsinya alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae.

0: Kalau pengajianan insya Allah minten orangnya tadi insya Allah sehat doi minten
1: gitu. Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jelatutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi mah gak, Pak?
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu tarawas panyawat sepertus abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
1: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol.
1: Botol.
2: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng papasahan namina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nembe hiji kan nembe sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak mesir deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh, gar. Ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: Nembe seep sabaraha botol ku Propolis?
1: Hiji.
0: Janten nembe sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan kitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis?
1: Pak mah sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapa pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102.4 Peace FM. Selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi rekan muda. Halo. Ha. Ini masih awal bulan ya, masih di tanggal 5 Agustus 2026 ya. Selamat pagi buat rekan muda yang lagi beraktivitas di hari Rabunya. Ah, udah Rabu lagi nih. Iya dong ya. Dan rekan muda, pagi hari ini Moza enggak sendirian nih. Ha. Sekarang sama siapa ya? Ini sama yang cantik-cantik loh rekan muda. Penasaran kan? Sekarang kita bakalan kenalan dulu ya, karena kalau nggak kenal kan nggak sayang tuh ya. Terus kalau udah sayang gimana, ditinggalin? Jangan dong. Oke, dan pagi hari ini Moza udah ditemenin sama siapa ini?
2: Iya, makasih Kak Moza. Kami dari imigrasi. Kalau saya sendiri namanya Mayang, dipanggil Mayang biasanya. Yeah. Saya kepala subseksi informasi dan komunikasi keimigrasian di kantor imigrasi Tasikmalaya.
1: Okay.
2: Nah, ini saya bersama dengan adik saya nih.
1: Mm-hmm. Ada siapa?
3: Izin Ibu, izin memperkenalkan diri, taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Nama Firda Hanur Fadilah, program studi hukum keimigrasian Bu.
1: Oke. Jadi pagi hari ini kita ngebahas apa ya? Kita akan lebih mengenal rekan muda nih, mengenal tentang dunia politeknik IMIPAS ya, atau politeknik imigrasi dan pemasyarakatan. Iya, nah, ini sekolah kedinasan ya Bu ya?
2: Sekolah kedinasan.
1: Oke. Nah, dan rekan muda Mumayang dan juga apa panggilnya, mau dipanggil apa Adek?
3: Izin boleh Firda aja Bu.
1: Oh, Firda aja. Oke. Nah, ini kita bakalan membahas tentang bagaimana untuk menjadi untuk taruna ya, ini taruna media.
2: Iya, betul.
1: Udah tingkat berapa? Sekarang
3: saya di tingkat 3.
1: Tingkat 3. Oke. Nah, dan mungkin rekan muda ada yang baru mendengar atau baru mengenal gitu. Oh, ternyata sekolahnya khusus ya gitu. Kalau misalnya ingin bekerja di kantor imigrasi gitu ya Bu ya. Kan ada yang juga yang tidak tahu nih. Aduh, kayaknya pengen deh kerja di kantor imigrasi gitu kan ya. Tapi sekolahnya gimana ya? Atau sekolahnya harus kemana gitu? Harus khusus kah ataukah bisa di fakultas seperti biasa di universitas yang biasa-biasa aja atau gimana gitu. Dan mungkin sekarang rekan muda Ibu Mayang akan menjelaskan gitu ya. Sejarahnya atau awalnya dulu sekolahnya ya seperti apa gitu ya Bu ya.
2: Sebelumnya kan Kak Moza tadi nanyain gimana cara masuk imigrasi ya.
1: Itu.
2: Nah, untuk masuk imigrasi itu ada beberapa cara. Yang pertama mungkin lewat kedinasannya.
1: Oke.
2: Yang saya sendiri alumni dari kedinasan itu. Terus yang kedua dari CPNS. Jadi ada tes umumnya. Untuk umumnya ada yang setara SMA, ada juga yang setara S1. Nah, itu untuk pembukaannya boleh dicek aja di Instagramnya Kemenimipas. Mungkin kalau tahun ini sih setahu saya belum buka ya untuk yang CPNS-nya. Tapi insya Allah untuk kedinasannya tahun ini udah buka.
1: Udah buka.
2: Iya.
1: Angin segar nih. Hey, buat yang mungkin baru lulus ya, ingin mendaftar, atau mungkin yang dari tahun kemarin belum masuk nih gitu. Kemana yang masih galau gitu dan ternyata menunggu-menunggu gitu ya, menunggu-nunggu Bu. Dan sekarang udah dibuka nih.
2: Iya, info dari BKN sih seperti itu. Untuk sekolah kedinasan, saya mau jelasin aja dulu ya.
1: Siap.
2: Sekolah kedinasan itu merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah lembaga pemerintahan dengan tujuan mencetak tenaga profesional untuk bekerja di kantor pemerintahan. Nah, sistemnya itu mengikat. Jadi sistemnya itu ikatan dinas, yaitu perjanjian antara individu atau instansi untuk mengikatkan diri dalam masa pendidikan, pelatihan, atau tugas dinas. Nah, lulusannya itu Kak, wajib mengabdi atau bekerja pada instansi tersebut. Seperti kita kan lulusan Kemen IMIPAS itu harus bekerja di Kementerian IMIPAS.
1: Mm-hmm. Oh, berarti nggak boleh nih di yang lain, nggak boleh?
2: Iya, betul. Oh,
1: oke, okay. Wajib.
2: Tapi,
1: ya?
2: Iya. Tapi mm-hmm. Untuk kita kan kita alumni imigrasi, mungkin bahasnya cuma imigrasi aja.
1: Iya. Yeah.
2: Iya. Yeah. Untuk pemasyarakatannya beda lagi.
1: Oh, beda lagi.
2: Tapi dalam satu naungan Kementerian mm-hmm. IMIPAS.
1: Mm, oke. Okay.
2: Nah untuk sejarahnya sendiri. Untuk nama Poltek IMIPAS ini baru kebetulan baru tahun ini.
1: Oh, baru tahun ini.
2: Iya, betul.
1: Berarti sebelumnya karena, apa namanya? Oh, karena
2: iya. Sempat berganti-ganti. Hmm. Yang pertama itu pada tahun 1964.
1: Wah, udah lama banget.
2: Iya, betul. Itu AIM 1. AIM itu singkatan dari Akademi Imigrasi.
1: Oh, iya.
2: Tapi cuman berjalan 3 angkatan. Hmm. Sampai kalau enggak salah 1967. Gitu ya, dan kemudian dilanjut dengan pendidikan khusus keimigrasian. Tapi yang pendidikan khusus keimigrasian itu bukan dari sekolah kedinasannya. Dia dari pegawai yang ingin menjadi pejabat imigrasi. Nah itu sempat berhenti akademi imigrasinya. Dilanjut lagi ke Akademi Imigrasi Angkatan 4 di tahun 2000.
1: 2000, iya.
2: Iya. Dan kebetulan itu sampai di Angkatan 18 lagi. Terakhir di Angkatan 18.
1: Iya.
2: Iya. Nah, terus bertransformasi ke Politeknik Imigrasi. Nah, apa sih bedanya Akademi Imigrasi dan Politeknik Imigrasi itu? Nah, bedanya itu Akademi Imigrasi lulusannya D3. Cuma
1: iya,
2: D3 doang.
1: D3, ya.
2: Nah, dia bertransformasi ke politeknik jadinya sarjana terapan D4. Iya.
1: Gitu.
2: Dan untuk yang akademi imigrasi lulusannya pangkat golongannya itu 2C. Jadi untuk yang politeknik lulusannya udah perwira 3A.
1: Iya. Oke. Okay. Gitu. Jadi mendingan sekarang ya?
2: Mending dari sekarang. Enggak juga sih.
1: Oh, juga.
2: Tapi bagusnya yang akademi imigrasi dulu itu pada saat dia sekolah kedinasan dia udah terangkat jadi CPNS. Iya, jadi tetap digaji selama sekolah.
1: Wah.
2: Nah, jadi, sekarang politeknik itu enggak digaji.
1: Berarti ada plus minusnya. Iya, mungkin ada minus. Iya, ada lebihnya, ada enggaknya.
2: Iya,
1: gitu,
2: betul.
1: Ya.
2: Okay, okay. Nah, tuh. Sekarang untuk Poltekim itu, Politeknik Imigrasi itu dari angkatan 19 kan tadi

0: kan kita pecah kementerian. Yang awalnya di bawah Kementerian Hukum dan HAM, kita terpecah menjadi 4 kementerian. Nah, Kementerian Koordinator, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian IMIPAS. Jadi kita ke Kementerian IMIPAS.
1: Oke, pecah jadi 4 ya.
0: Iya. Nah, makanya Poltek itu berganti lagi namanya jadi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadinya digabung.
1: Oke, itu ya. Wah, caranya banyak sekali tuh.
0: Iya,
1: dari tahun 1964. Wah, luar biasa.
0: Iya.
1: Lama ya.
0: Lama, udah lama. Cuman emang informasi dari sekolah ini agak sulit ditemuin. Kita emang harus

0: Nah, dia nggak disubsidi dari kementeriannya. Hmm. Kalau dari kita sendiri, disubsidi dari kementerian kita sendiri. Makanya gratis semua. Hmm. Semua biaya perkuliahan, biaya hidup di sana. Kan kita asrama sistemnya.
1: Oh, iya.
0: Itu gratis. Bahkan kita diberi uang jajan gitu loh.
1: Wah.
0: Iya.
1: Ini.
0: Itu istilahnya tunjangan ikatan dinas. Hmm. Nah, kita dikasihnya 500.000 per bulannya.
1: Alhamdulillah banget atuh ya. Tuh, mereka udah kurang enak gimana ya?
0: Iya.
1: Udah tuh sekolahnya gratis. Ya. Terus ada bekal juga, uang jajan juga, iya, gitu, betul. Ya. Tinggal bener-bener emang apa namanya? Ada keinginannya, iya, gitu ya. Ya. Berarti itu dari awal daftar dan lain sebagainya benar-benar nggak ada biaya sama sekali, Bu?
0: Nggak ada biaya sama sekali. Dari tes pun nggak ada biaya sama sekali.
1: Luar biasa. Ayo. Nah, kamu denger nih gimana nih? Gitu. Kayaknya udah langsung tertarik nih.
0: Cuman emang saingannya kan sekarang udah tersebar banyak tuh informasinya. Hmm. Udah banyak banget ini ya peminatnya.
1: Peminatnya.
0: Iya, jadi harus lebih giat lagi belajarnya.
1: Itu biasanya kalau yang keterima untuk masuk gitu di Politeknik IMI Pas ini biasanya berapa, Bu?
0: Kemarin saja waktu saya kan penerimaan 2017.
1: Mm-hmm.
0: Nah, untuk awalnya itu ada 50 ribuan peserta,
1: yeah,
0: calon taruna,
1: okay,
0: yang mendaftar. Dan mm-hmm, pada akhirnya di posisi tes terakhir masih ada sekitaran 20 ribu kalau nggak salah, mm-hmm, ya.
1: 20 ribu.
0: 20 ribu, apa 4 ribu ya? 4 ribu kalau tes terakhir, mm-hmm, ya. Dan diterimanya pun kemarin saya seangkatan 300. 330-nya yang perempuan,
1: uh-huh,
0: yang sisanya laki-laki.
1: Wah, 30 perempuan, sisanya laki-laki. Luar biasa.
0: Nah, sekarang, tapi tiap angkatan beda-beda kuotanya. Iya. Nanti kita tanya adik Firda aja, okay, untuk angkatan yang sekarang.
1: Yang sekarang, ya. Iya, iya. Itu, luar biasa sekali. Nah, dan rekan muda, kalau misalnya gitu kan pas dengar, oh iya ternyata di sini ada sekolah yang ini sangat memperhatikan sekali untuk di saat nanti menjadi taruna gitu ya, dan lain sebagainya udah ditanggung dan sangat diperhatikan gitu. Nah, kalau misalnya untuk kan sekolah nih, dan ini ada 4 ya, atau sarjana terapan gitu, iya, ya Bu Yana. Kalau misalnya untuk tadi golongan di saat keluarnya juga 3A ya.
0: Iya, 3A.
1: Nah, ini jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Mayang gitu, rekan muda, dari pas awal akademi ya. Mm-hmm. Yang awal akademi, mm-hmm, kan ya.
0: Iya, akademi.
1: Iya, dan dengan yang sekarang lah perbedaannya, ada beberapa perbedaan, ada plus minusnya juga gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Nah, dan kalau misalnya nanti seperti Ade Fida ini gitu, setelah lulus, nah, ini kan wajib harus di imigrasi gitu kan,
0: iya,
1: ya, bekerjanya gitu. Biasanya itu untuk penempatannya nih, uh-huh, setelah lulus, Bu, gitu. Itu biasanya di mana sih, Bu, atau harus di bagian apa gitu?
0: Untuk sebenarnya untuk penempatannya kita ada berbagai macam UPT.
1: Mm-hmm.
0: Kan tiap di provinsi itu memiliki kota masing-masing satu kantor imigrasi.
1: Mm-hmm.
0: Jadi 32 kali berapa kantor imigrasi per kota gitu, mm-hmm, kan. Terus selain itu bisa ditempatkan di bandara juga.
1: Mm-hmm.
0: Terus kami ada pos lintas batas juga, mm-hmm, di perbatasan.
1: Yeah.
0: Terus di perwakilan luar negeri juga ada.
1: Oh, oke, okay. Perwakilan luar negeri,
0: iya,
1: ya.
0: Sebagai atase atau perbantuan atase gitu.
1: Biasanya kan kalau rekan muda pas dengar imigrasi, wah di bandara nih, wah pemeriksaan nih gitu,
0: iya,
1: kan. Atau enggak, oh bikin paspor nih,
0: iya,
1: gitu,
0: betul,
1: kan ya. Atau misalnya ada warga negara asing nih, tiba-tiba punya BBM nih orang asing, wah ngurusin, iya, untuk izin tinggalnya, gitu ya. Gitu, berarti itu bisa di sana, Bu?
0: Iya, bisa.
1: Di bagian tersebut ya.
0: Dan di kantor imigrasi pun kita memiliki 4 bidang. Yang pertama
1: itu?
0: Kan itu di bagian dokumen perjalanan, yang biasa kita kenal dengan paspor.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Terus yang kedua ada di bagian intel dakimnya, pengawasan orang asingnya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Terus, berarti kalau misalnya ada orang asing yang tinggal di satu wilayah, mm-hmm. itu berarti itu tugasnya gitu,
0: iya,
1: untuk
0: betul.
1: Memantau, Bu.
0: Iya, untuk memantau. Kami ada datanya.
1: Iya.

0: Karena WNA itu wajib melapor ke kantor imigrasi dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal.
1: Iya, oke.
0: Iya. Terus yang ketiga ada yang bagian izin tinggal dan status keimigrasian. Yang tadi Kak Moza bilangkan untuk izin tinggalnya warga negara asing. Terus yang ke terakhir itu yang keempat ada kehumasan teknologi informasinya. Itu di bidang saya kebetulan.
1: Oh, gitu. Nah itu Ibu ngapain aja Bu?
0: Di bagian komunikasi. Ini sih menjalin hubungan antar instansi sih. Terus pengelolaan media sosial juga, pengaduan. Itu seperti itu nah, kerja itu. Kita.
1: Jadi nerima yang curhat aja ya Bu ya?
0: Iya, boleh.
1: Iya, mungkin ada maksudnya seperti keluhan ada sesuatu masalah gitu kan ya.
0: Betul.
1: Gitu tentang
0: kita sebagai jembatannya. Jembatani antar pegawai yang lainnya.
1: Itu ya, itu rekan muda. Oke deh. Nah, dan apa namanya? Sekarang kita ke Devirda nih.
0: Iya, boleh. Banyak ini banyak. Pokoknya jarlatsu, pelatihan semuanya, fasilitas sekolahnya nanti adik saya yang jawab.
1: Oke. Nah, tadi udah di apa namanya pas perkenalan gitu ya. Ini tingkat 3 ya. Nah, udah tingkat 3. Nah, mungkin awalnya ini pengen tahu awalnya gitu. Kenapa kok tiba-tiba masuk nih atau kenapa tiba-tiba tertarik nih untuk masuk ke politeknik IMIPAS ini gitu. Iya.
2: Untuk saya sendiri itu saya mendapatkan informasinya itu di sosial media Instagram Ibu. Jadi saya mencari berbagai informasi, memfollow, kemudian mengikuti Instagramnya. Jadi di situ ada pengumuman untuk catarnya, bagaimana prosesnya dari mulai administrasi sampai pantuhir atau penilaian wawancara di akhir.
1: Oke. Berarti itu awalnya memang ada tertarik nih untuk masuk ke apa namanya nanti gabung di kantor imigrasi gitu, ataukah awalnya kenapa nih tiba-tiba tertarik gitu?
2: Izin saya awalnya itu dari SMA sudah menekuni di bidang bahasa Inggris Ibu. Saya suka bahasa Inggris dari awal. Iya, jadi dari situlah saya mencari kedinasan yang ada hubungannya dengan bahasa Inggris. Yeah, kebetulan di sini saya melihat imigrasi gitu kan Bu, akan berhadapan dengan selain membuat paspor juga warga negara asing Ibu, itu. Dan tidak menutup kemungkinan untuk lulusannya menjadi atase yang akan ditempatkan di perwakilan di KBRI atau kedubes di luar negeri, Ibu. Itu.
1: Amin, semoga. Amin. Ya. Oke, nah, dan boleh ceritain juga gimana pas awal mungkin dari segi pas pendaftaran, terus persiapannya di saat nanti pas saat tesnya gitu untuk masuk tuh gimana gitu, apa saja?
2: Waktu itu saya mengikuti Instagramnya dulu, terus ada pengumuman tuh Bu, pengumuman seleksi administrasi. Jadi kita buat akun dulu Bu di dikdin.co.id untuk melamar menjadi calon taruna atau taruni di Politeknik Imigrasi waktu saya.
1: Okay.
2: Kemudian di situ saat seleksi administrasi mengupload semua dokumen yang diperlukan. Kemudian nanti hasil seleksinya ada di pengumumannya, kita lihat nama kita ada, terus lanjut ke seleksi berikutnya. Waktu itu saya ada seleksi SKD, seleksi kompetensi dasar. Setelah itu ada psikotes Ibu, kemudian ada kesehatan luar dalam, kemudian jasmani, dan yang paling terakhir pengamatan fisik dan juga wawancara.
1: Oke. Berarti tesnya lumayan panjang gitu ya. Oke. Dan setelah akhirnya lulus tes semuanya gitu, itu ada apa lagi tuh setelah selesai semua tesnya?
2: Setelah selesai semua tesnya, di hasil pengumumannya ada nama saya. Kemudian setelah itu saya melakukan registrasi ulang ke kampus dan mengikuti pendidikan awal calon taruna, yaitu mengikuti basis Ibu. Kebetulan saya waktu itu di Marinir.
1: Oh, di Marinir.
2: Angkatan Laut.
1: Itu kalau bisa untuk sekolah sendiri di mana itu tempatnya ya?
2: Untuk saya waktu itu di Gandul, namun sekarang sudah dipusatkan di Tangerang Ibu.
1: Berarti ada perpindahan ya?
2: Betul.
1: Oke.
0: Ya, mungkin izin saya mau jelaskan dulu.
1: Oh iya, siap.
0: Untuk pada saat Politeknik Imigrasi yang masih di bawah Kementerian Hukum dan HAM, mm-hmm. kita berada di Gandul, Kak.
1: Gandul itu di mana?
0: Gandul itu Cinere Depok.
1: Oh, kalau kakak tahu. Iya, oke. Okay. Iya,
0: di BPSDM-nya lebih mm-hmm. tepatnya. Nah, kemudian kami kan dalam proses pembangunan sekolah, mm-hmm. kebetulan tanah imigrasi itu kebanyakan di Tangerang.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi dari Kementerian membangun asrama, kelas, mm-hmm. semuanya bangunan Poltek ini pindah ke Tangerang jadinya. Jadi pas kita masuk di Poltek IMI, di Kementerian IMI pas ini, kita pindah ke Tangerang. Okay. Udah gak di Gandul lagi.
1: Oh, udah.
0: Nah, kebetulan yang di Gandul ini sekarang ada Politeknik lagi.
1: Oh.
0: Di bawah Kementerian Hukum.
1: Mm-hmm.
0: Karena kan yang di Gandul ini punyanya Kementerian Hukum.
1: Mm-hmm.
0: Jadi mereka ada sekolah juga, Kementerian Politeknik apa? Pengayoman Indonesia itu di bawahnya Kementerian Hukum. Beda lagi,
1: beda
0: sama
1: lagi.
0: Kita.
1: Iya,
0: emang agak ribet sih.
1: Itu tugasnya mengayomi gitu.
0: Nah, itu kebanyakan di bagian hukum.
1: Hukum. Oke. Okay.
0: Kan di bawah Kementerian Hukum.
1: Hukum, iya. Ya. Jadi beda ya sama IMI pas ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, itu untuk apa namanya tadi kan setelah lulus tes gitu kan ya. Terus berarti langsung masuk asrama.
2: Betul, Ibu, masuk asrama di saat registrasi ulang. Kita melakukan setelah registrasi ulang itu langsung masuk di asrama kan.
1: Nah, kalau misalnya untuk angkatan Ade Firda sendiri itu berapa banyak yang akhirnya lolos?
2: Dari sekitar 16.000, Ibu, awal pendaftaran itu pada akhirnya yang diterima hanya 300.
1: Waduh. Jauh, 16.300. Wah, luar biasa. Nah, kalau angkatan Devida banyaknya cewek apa cowok nih? Karena kalau angkatan Mayang banyaknya cowok nih ya.
2: Sama seperti Kak Mayang juga angkatan saya untuk taruninya cuma 76 saja, sisanya taruna.
1: Oh, oke. Okay. Itu. Kenapa ya? Apa ada alasan ya, Bu? Kebanyakan yang diterimanya, maksudnya untuk jumlah perempuannya sedikit, kalau untuk laki-lakinya agak banyak gitu.
0: Mungkin karena kita unit pelaksana teknisnya banyak di perbatasan atau di bandara kan lebih memerlukan tenaga
1: laki-laki ya?
0: Betul. Jadi mungkin dari itulah alasannya kenapa penerimaan yang laki-laki lebih banyak karena
1: ya,
0: emang banyak dibutuhin ya.
1: Oke. Okay. Nah, dan pas awal gitu ternyata kan udah masuk asrama. Nah, itu apa dimulainya apa nih? Berarti itu semacam kayak bukan diklat ya, apa ya, Bu ya? Pas awal masuk asrama itu berarti setelah masuk keterima.
0: Setelah terima itu istilahnya basis.
1: Basis.
0: Masa iya pra orientasi ya?
1: Iya.
0: Kamu berapa bulan?
2: Satu
0: basisnya bulan.
1: Satu bulan.
0: Saya dulu kurang lebih 3 bulan.
1: Oh, beda artinya ya. Yeah.
0: Jadi kita diorientasi di kampus dulu, nanti pada akhirnya kita dibawa ke ini apa?
2: Marinir.
0: Ya, marinir kalau kamu marinir ya. Iya, dibawa ke marinir yang di bawah TNI itu. Jadi kami dikader sama TNI juga.
1: Okay. Wah, berarti itu latihannya cukup berat berarti.
0: Iya. Ada fisik
1: ya. Waduh.
0: Iya.
1: Luar biasa tuh.
0: Kalau orientasi sih emang lebih ke fisik ya.
1: Oke.
0: Biar kita tahan.
1: Benar ya. Nah, jadi ini buat yang tiba-tiba enggak jadi, aduh, fisiknya soalnya letoy aja. Jangan berkecil hati gitu ya. Bisa aja siapa tahu pas awal ternyata kuat gitu, bisa ya, Bu ya. Nah, setelah itu, nah, ada gak sih misalnya pas awal gitu ternyata, wah, ini pelatihannya atau basis ini kayak cukup berat gitu. Pernah gak sih ngerasa kayak, aduh, kayak rasanya pengen nyerah gitu. Sekarang kan udah tiga-tiga nih, udah gak mikirin lagi tuh. Pas awal gitu kan biasanya ada pemikiran yang tiba-tiba, aduh, kayaknya kok capek banget gitu atau gimana gitu.
2: Untuk pengalaman pribadi saya sendiri ya, Bu, mungkin awal shock mungkin ya, karena kan kita tidak terbiasa bangun pagi, tidak bisa ada tata upacara seperti itu. Jadi masa peralihan mungkin membutuhkan adaptasi yang harus kita lakukan secara cepat gitu, Bu. Karena kan dari sipil menjadi seorang taruna.
1: Itu ya. Gitu. Jadi ada harus ada adaptasi dulu gitu ya. Oke.
0: Setidaknya sebelum mengikuti tes harus ada latihan dulu, Kak. Iya, minimal larilah.
1: Lari. Harus rajin ya.
0: Iya.
1: Biar nanti
0: biar enggak kaget.
1: Oke. Berarti waktu ada Firda itu 1 bulan ya. Nah, terus setelah itu apa?
2: Setelah basisnya selesai, itu ada pembaretan, Bu. Jadi pembaretan dilaksanakan setelah basisnya selesai. Dan beberapa hari kemudian baru dilantik menjadi taruna, Bu.
1: Taruna. Itu ada gak sih, misalnya pas angkatan Davide yang ternyata sebelum selesai basis itu ternyata ada yang, apa ya, mungkin gagal kah? Atau gak sama sekali, semuanya tetap jumlahnya sama?
2: Izin kalau di saya jurusan keimigrasian, alhamdulillah semuanya sehat sih, Bu.
1: Semuanya sehat lancar ya.
0: Nah, kalau di angkatan saya ini dari 300 pokoknya ada beberapa yang ini kabur antara 2 atau 3 orang gitu ya. Terus ada yang meninggal juga. Pokoknya lulusannya itu enggak sama seperti awal.
1: Jumlahnya itu. Oke. Okay. Itu mungkin kalau yang kabur kayak udah nyerah gitu kayak.
0: Iya, mungkin ya.
1: Atau mungkin ada faktor lain gitu ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Nah, dan terus setelah itu, tadi kan pembaretan selesai. Nah, apa lagi?
2: Kemudian setelah pelantikan, waktu itu saya langsung kuliah, Bu. Tidak ada libur. Karena waktu itu saya Februari 2024 dilantik menjadi taruna. Dan hari Seninnya saya langsung mengikuti perkuliahan.
1: Wah, gak ada libur berarti dari hari Senin sampai hari?
2: Jumat, Ibu.
1: Oh, Jumat. Ada libur dong?
2: Siap.
1: Sabtu minggunya berarti Sabtu minggu ada libur. Oke. Oh, berarti nah kalau misalnya untuk perkuliahannya sendiri gitu, apa namanya, itu apakah terhitung berat ataukah enggak?
2: Izin Ibu, untuk saya jurusan keimigrasian itu dari awal kita itu memilih program studinya, Ibu. Ada 3 program studi, ada hukum keimigrasian, administrasi keimigrasian, dan manajemen teknologi keimigrasian. Nah, sebelumnya itu kami melakukan seperti pre-test, Ibu. Jadi memilih apa yang kita inginkan, tapi dengan seleksi tersendiri, Ibu. Jadi pada akhirnya kita melihat pengumuman apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidaknya, itu nanti lihat di pengumuman.
1: Lihat di hasil tesnya. Enggak kita mau pilih ini deh, yang apa namanya, hukumnya gitu, atau yang satu lagi, enggak seperti itu, tapi ada tesnya terlebih dahulu ya.
2: Oke.
1: Itu. Ya, tapi sesuai berarti dengan yang diinginkan oleh Firda.
2: Untuk saya pribadi dari awal saya memilih hukum keimigrasian dan
1: kenapa?
2: Izin menurut saya karena lebih general dan akan berkaitan dengan regulasi dari imigrasi itu sendiri, Ibu, ke depan lebih luas.
1: Itu ya. Oke. Nah, dan setelah memilih jurusan kuliah lah ya, dan sekarang sudah tingkat 3, berarti tinggal 1 tahun lagi ya? 1 tahun lagi.
2: Ini 1,5.
1: Oh, 1,5. Oh ya, sekarang kan pertengahan ya. Iya. Sekarang pertengahan ya. Oke, luar biasa. Nah, dan kalau ditanya tentang suka duka, sekarang masih menjalani sekolah ya, dan sudah tingkat 3. Suka dukanya apa, Dek?
2: Untuk sukanya saya merasa beruntung sekali karena bisa masuk, lolos, mengikuti pendidikan, semuanya gratis, dari seragam, makan, tempat tinggal, semuanya. Mungkin untuk dukanya atau kekurangannya, kita jauh, Ibu, dari orang tua,
1: mungkin ya
2: seperti itu.
1: Nah, tapi ini demi masa depan ya. Betul, dan cita-cita yang diinginkan oleh Davida sendiri gitu, luar biasa. Itu rekam udah jadi motivasi gitu kan ya. Ya mungkin sekarang masih mencari, kan biasanya setelah lulus sekolah tuh agak-agak

0: Okay.
1: Tapi sebelum itu, mm-hmm, kan ini untuk penerimaan ikatan di sekolah ikatan dinas ini terbuka secara umum,
0: yeah,
1: dan keseluruhan ikatan dinas gitu loh, mm-hmm, Kak. Jadi IPDN, mm-hmm, terus sekolah kedinasan lainnya, STMKG kayak gitu-gitu kan, STI, STIN, STSN, semua terbuka serentak.
0: Oh.
1: Nah, yang adainnya itu BKN. Hmm. Mungkin bisa dibuka melalui SSCASN.
0: Yeah.
1: Nanti cari infonya lewat BKN aja.
0: Hmm.
1: Jadi untuk pembukaannya lewat BKN dulu. Nanti setelah itu baru ke kementerian masing-masing.
0: Nah, itu iya, ya. Oke. Okay. Itu Rekam Muda ya. Langsung aja sekarang nih, kalau misalnya belum sempat buka, coba dicatat aja dulu gitu kan, siapa tahu nanti di saat ada waktu senggang Rekam Muda bisa buka dan bisa memilih yang mana ya.
1: Iya.
0: Betul. Itu. Oke. Okay, nah, dan apa namanya? Kan ini untuk nantinya menjadi aparatur sipil negara ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Nah, gimana sih untuk kayak pendidikannya gitu di Poltek IMIPAS ini membentuknya gitu, membentuk kepemimpinan. Karena jelas ya, apa namanya, ya harus tegas lah ya gitu kan ya, nanti di saat kayak penempatan dan lain sebagainya gitu, untuk nanti menjadi seorang aparatur sipil negara gitu.
2: Izin mungkin saya yang menjelaskan ya Bu, untuk
0: boleh,
2: program pendidikan di Politeknik IMIPAS itu, mm-hmm, sendiri dinamakan dengan Jarlatsu Bu, di mana ada pengajaran, pelatihan dan juga pengasuhan.
0: Mm-hmm.
2: Untuk pengajarannya bersifat keilmuan, program-programnya seperti perkuliahan kelas di kelas bersama dosen, mm-hmm, ada kuliah umum, ada seminar dan juga kelompok diskusi.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ada yang namanya program praktik lapangan Ibu.
0: Mm-hmm.
2: Kalau di jurusan keimigrasian disebutnya itu dengan Latjapura atau latihan kerja bumi pura.
0: Hmm.
2: Seperti yang sedang saya lakukan, saya lagi latja Ibu di Kanim Tasik.
0: Oh, iya sekarang. Mungkin kalau ke sekolah SMK tuh lagi PKL gitu ya.
2: Betul.
0: Hmm, itu berapa lama itu?
2: Untuk tahun ini 50 hari.
0: 50 hari aja. Kirain lama 3 bulan gitu. 50 hari, oke. Okay.
2: Karena menyesuaikan dengan SKS.
0: Ibu. Oh iya, itu betul. Oke.
2: Okay. Selanjutnya itu tadi ada program pelatihan Ibu. Program pelatihan ini lebih mengembangkan ke skill, kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing taruna. Nah, untuk jurusan keimigrasian ini ada pelatihan bahasa Ibu. Untuk tingkat satunya itu ada English Learning Training, bekerja sama dengan pemerintah Australia.
0: Okay.
2: Untuk tingkat 2 sampai tingkat 4 itu ada CLT. Itu bahasa Cina Ibu.
0: Bahasa Cina.
2: Tuh.
0: Enggak ada bahasa yang lain.
2: Sejauh ini baru
0: bahasa aja. Oh, oke. Okay. Ya.
2: Kemudian yang terakhir ada program pengasuhan. Program pengasuhan ini memberikan pembelajaran antara instruktur dengan masing-masing taruna. Jadi lebih dekat Ibu antara pengasuh itu sendiri dengan taruna. Seperti ada acara sharing session di mana pendekatan lebih dekat gitu Bu, secara emosional dengan pengasuh itu sendiri.
0: Oke, nantinya taruna pengen nanya apa gitu ke pembimbingnya gitu.
2: Betul.
0: Ya. Oke, biar bisa lebih dekat. Oh, itu namanya jadi Jarlatsuh. Ya. Oke, pengajaran, pelatihan dan pengasuhan ya. Kalau sekarang Devina udah berapa lama nih ininya apa namanya?
2: Izin saya semester 5 Ibu saat ini.
0: Semester 5. Nah, tadi kan 50 hari yang apa namanya ini. Sekarang udah berapa hari?
2: Kebetulan hari terakhir saya sampai hari Jumat ini Ibu, tanggal 7.
0: Oh, minggu ini udah selesai. Luar biasa, enggak kerasa. Berarti nanti harus pulang lagi ke Tangerang ya. Berarti sekarang kan karena Devina ini aslinya orang Tasik, karena kayak muda sekalian mudik ya.
2: Betul sekali.
0: Sekalian mudik. Oke. Nah, dan sekarang, nah tadi kan apa namanya dijelaskan juga kalau misalnya untuk dari mulai awal kayak apa namanya untuk pendaftaran sampai akhirnya kayak Devina sekarang udah tingkat 3. Nah, kalau misalnya untuk prospek lulusan, nah ini untuk dari Politeknik IMIPAS ini gimana Bu untuk prospek lulusannya gitu? Kan tadi udah disiapkan.
1: Prospek gimana?
0: Apa namanya? Kalau misalnya tadi kan untuk jurusan keimigrasian, nah dipersiapkan untuk menjadi ASN gitu, yang bertugas di Direktorat Jenderal.

0: imigrasi dan unit pelaksana teknis gitu. Nah, kalau misalnya setelah lulus, nah untuk kayak penempatannya,
1: untuk penempatannya sih nggak ada patokan ya, karena kan dari program studi juga kan ada 3, tapi nyatanya pada saat kerja dari UPT sendiri pun tidak melihat itu. Jadi emang taruna dituntut untuk bisa semua.
0: Nah, kalau misalnya untuk Bu Mayang sendiri nih, ini Bu Mayang kan aslinya dari Makassar ya.
1: Makassar, ya.
0: Nah, itu gimana Bu untuk tadi kan David udah cerita, sekarang Ibu bagiannya cerita nih gitu. Dari pas awal akhirnya terjun ke apa namanya untuk politeknik IMI pas ini gitu ya. Itu gimana Bu?
1: Gak kaget sih, cuman gak kaget sih emang. Karena di pendidikan itu kita emang belajar tentang semua apa bidang-bidang di keimigrasian. Enggak hanya berpatokan pada hukum saja atau bagian administrasi saja. Kita pokoknya belajar semuanya. Jadi enggak begitu kaget pada saat terjun ke dunia kerja. Paling untuk penyesuaian dengan pegawainya aja sih. Itu kan hubungan antar manusia. Kayak gitu aja sih.
0: Iya, berarti pas awal untuk bekerja atau penempatan Ibu di Makassar.
1: Kebetulan saya awal penempatan ditempatkan di bagian paspor. Selama 3 tahun di paspor, alhamdulillah setelah 3 tahun saya dapat promosi ke sini ke Tasik. Jadi kasubsi eselon 5 gitu.
0: Langsung celeng jauh gitu ya.
1: Nah, itu dia salah satu keunggulan dari masuknya kedinasan itu. Kita karirnya itu agak cepat naiknya. Itu salah satu keunggulannya. Dibanding dari penerimaan yang umum CPNS.
0: Itu. Nah, dan buat rekan muda ya, apa namanya? Berarti Ibu dari tahun berapa mulai bekerja?
1: Mulai kerjanya tahun 2022.
0: 2022.
1: CPNS dulu, CPNS dulu setahun, setelah itu dilantik jadi PNS 2023.
0: Luar biasa ya. Dan tahun ini berarti Ibu ditempatkan di Tasikmalaya. Itu. Itu rekan muda ya. Dan ternyata ada yang nanya nih sama rekan muda, dari rekan muda katanya. Assalamualaikum, apa kabar Moza? Alhamdulillah sehat ya. Ini cantik-cantik depan Moza juga. Gimana kabarnya katanya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nah, katanya ini nanyanya ke Devirda. Kalau daftar usia berapa katanya nih? Lulusan apa katanya gitu. Mungkin dulu sekolahnya SMA atau SMKK dan pas pas daftar usianya berapa gitu.
2: Untuk tahun saya itu kan masih Poltekkim ya Ibu. Saya mendaftar di Poltekkim itu bisa dilihat di websitenya. Waktu itu minimal 17 tahun dan maksimal 23 tahun Ibu. Dan untuk SMA atau SMK-nya itu bebas Ibu. Tidak ada batasan jurusan IPS, MIPA maupun SMK.
0: Itu ya apa namanya, dari Danis di Lakbok katanya nanya gitu ya. Jadi minimalnya 17 tahun, maksimalnya 23 tahun untuk pendaftarannya ya. Ya, dan untuk apa namanya, mungkin sebelumnya dari SMA jurusan IPA atau IPS itu tidak berpengaruh, ataupun SMK gitu ya. Itu rekan muda ya. Nah, boleh deh ada yang pengen nanya lagi, siapa tahu, tapi jangan nanya udah punya BB belum gitu ya. Nah, dan kalau sekarang, nah ini gimana nih untuk Poltek IMIPA sendiri gitu, menjawab tantangan gitu ya Bu ya. Kan transformasi digital nih dalam penyelenggaraan tugas keimigrasian tuh kan, wah sekarang kan yang namanya teknologi tuh udah berkembang pesat ya Bu ya gitu, dibandingkan zaman dulu gitu. Itu gimana Bu?
1: Nah, kebetulan di Poltek ini ada jurusan manajemen teknologi keimigrasian. Nah, melalui program studi itu kan mengintegrasikan teknologi informasi, analisis data, digitalisasi layanan dan informasi, semuanya dipelajari di di situ
3: jurusan tersebut.
1: Di jurusan tersebut. Mm-hmm. Jadi nggak terlalu kaget juga tadi yeah. seperti saya bilang. Pokoknya semua yang diajarkan pada saat kerja itu sebelumnya udah diajarkan juga mm-hmm. sama dosen-dosen kita.
3: Jadi pas kerja tuh enggak, hah kok gini gitu, tapi yeah. kita udah menemukan gitu, yeah. udah tahu juga gitu.
1: Dan kebetulan dosen-dosen kita kebanyakan dulunya pernah bekerja di kantor imigrasi.
3: Jadi
1: ada pengalaman lah yang di-sharing ke kita juga. Mm-hmm. Seperti itu.
3: Pokoknya nanti kamu bakal menemukan yang seperti ini gitu.
1: Biar enggak kaget.
3: Oke, okay, tadi berarti jurusannya ada tentang hukum,
1: administrasi dan administrasi. Manajemen teknologi.
3: Oke, okay, nah kalau misalnya hukum itu biasanya tentang apa?
2: Untuk mata kuliah hukum sendiri, saya di semester 5 ini ada hukum pidana, Ibu.
3: Oh, ada.
2: Ada hukum pidana, kemudian penindakan dan juga intelijen di bidang keimigrasian.
3: Nah, kalau misalnya hukum pidana itu menyangkut apa?
2: Biasanya itu berkaitan dengan produsnya di bagian intel, Ibu, intel Dakim, dimana biasanya kan ada WNA yang melanggar stay permitnya itu tidak sesuai. Dia datang untuk turis, misalkan untuk wisata atau menemui keluarga, tapi nyatanya dia berjualan, berdagang atau bekerja. Nah, itu menyalahi aturan yang ada, Ibu, sehingga bagian intelijen dan pengawasan keimigrasian dapat melaksanakan tugasnya untuk bisa ditangkap, Ibu, atau
3: dideportasi.
2: Betul,
3: bisa berarti
2: pada akhirnya pendeportasian, Ibu.
3: Nah, kalau misalnya untuk di Tasik, Bu, banyak gak sih warga negara asing gitu yang ada di Tasik?
1: Untuk warga negara asing di Tasik kayaknya agak kurang ya. Dari segi pendataan izin tinggalnya aja mungkin cuman gak sampai 500 lah. Kurang lah.
3: Oke.
1: Itu meliputi meliputi beberapa kabupaten, dari Kabupaten Tasik, Kota Tasik sendiri, Kabupaten Ciamis, Banjar, sampai Pangandaran.

0: yang bermasalah, Bu?
1: Kalau yang bermasalah sih paling tentang perkawinan campuran kan antara WNI dan WNA. Itu paling yang seperti KDRT.
2: Iya.
1: Nah, seperti itu sih.
2: Itu ya. Aduh, ada juga ya seperti ternyata. Oke, nah itu rekan muda ya. Jadi sudah dijelaskan rekan muda gimana nih apa namanya? Tadi kita sudah membahas tentang Poltek IMI PAS ini gitu kan ya. Mungkin tiba-tiba ada yang ketertarikan untuk nantinya bisa bergabung gitu ya, Bu ya. Nanti di apa namanya di kantor imigrasi juga bekerja di sana gitu rekan muda. Aduh, ini kayaknya luar biasa soalnya. Kayak Moza aja yang denger kayak tertarik gitu. Kenapa? Karena sebegitunya di saat dari mulai kayak pendaftaran ya sampai sekolahnya atau kuliahnya gitu rekan muda, itu gratis tanpa ada biaya apapun. Asramanya udah ada. Betah?
3: Betah. Ya.
2: Betah. Dikasih uang jajan juga.
1: Betul. Soalnya untuk fasilitas sekarang asramanya udah ada ini ya. Kamar mandi di dalam.
2: Di dalam. Oh, ya. Iya, masing-masing.
1: AC ada enggak?
2: Mantap.
1: AC belum ada.
2: Oh, belum ada. Oke. Gitu. Belum ada. Tenang, kipas angin masih ada gitu.
3: Tapi itu untuk di gedung perkuliahannya sudah full AC semua.
2: Luar biasa ya. Itu rekan muda tuh siapa tahu yang mungkin sekarang masih mencari gitu atau masih bingung untuk melanjutkan setelah sekolah mau kemana ya gitu kan ya, seperti tadi Devirda gitu ada ketertarikan gitu. Ya. Coba aja rekan muda, siapa tahu ya, Bu ya. Ini untuk apa namanya prospek kedepannya juga tentang karirnya juga ya, Bu ya. Tuh, meskipun ya seperti Bu Maya meskipun dari Makassar ke Tasikmalaya, tetap itu
1: tetap harus dijalani.
2: Itu sih ujungnya ya. Oke. Okay. Nah, dan itu tentang sekolahnya gitu ya. Nah, sekarang kita ngebahas sedikit tentang kantor imigrasinya, Bu.
1: Mungkin kantor imigrasi kan identik dengan paspor ya.
2: Iya. Biasanya mungkin, bikin paspor nih gitu.
1: Iya.
2: Oke.
1: Nah, itu sekarang kita kan zaman digitalisasi, udah enggak ada tuh antrian pakai sendal, pakai helm kan zaman dulu tuh antriannya kayak gitu kan muler gitu.
2: Iya.
1: Sekarang kita udah serba digitalisasi, jadi kita lewat aplikasi. Aplikasinya itu namanya M-Paspor. Jadi untuk pemohon calon pemohon paspor, baik itu pembuatan yang baru atau pembuatan yang penggantian, itu bisa melalui M-Paspor. Jadi nanti diarahkan untuk foto dokumennya, mungkin nanti juga disuruh untuk pilih jenis permohonannya, baru atau pergantian, terus pokoknya di dalam M-Paspor itu ada informasi terkait dengan biayanya juga. Jadi setelah itu, setelah mengupload semua dokumennya, pada yang terakhirnya disuruh untuk membayar. Jadi langsung keluar kode billingnya.
2: Oh gitu.
1: Tapi jangan sampai salah milih permohonan. Kalau misalnya emang belum pernah sama sekali buat paspor, pilihnya yang baru. Tapi kalau udah pernah, kalau ragu-ragu udah pernah, pokoknya pernah aja ke imigrasi. Jangan sekali-sekali milih yang baru. Karena kalau milih yang baru pasti kedeteksi mukanya sama sidik jarinya pada saat melakukan pengambilan biometrik. Itu bisa hangus permohonannya, ditolak otomatis. Jadi kita harus benar memilih jenis permohonannya. Gitu aja sih.
2: Nah, tapi biasanya gini, ada kan kalau misalnya mungkin kalau kayak anak-anak muda atau Gen Z gitu ya, itu kan mungkin paham gitu ya tentang menggunakan aplikasi tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak ibu-ibu gitu yang aduh kayaknya bingung nih kalau pakai aplikasi gitu. Tapi kalau misalnya kesana langsung pun bisa gitu, Bu.
1: Boleh, bisa. Nah, kita juga ada nomor HP pengaduan ataupun Instagram kalau misalnya Bapak Ibu atau adik-adik rekan-rekan ini jauh dari kantor imigrasi, bisa melalui WhatsApp. Nomornya itu 081-1233-850. Nah, adapun Instagramnya juga bisa lewat DM imigrasi underscore Tasikmalaya. Ataupun TikToknya sama semua.
2: Iya. Imigrasi underscore Tasikmalaya. Itu kalau DM mah gampang lah ya, langsung chat aja
1: langsung
2: misalnya.
1: Chat aja.
2: Iya gitu. Apalagi sekarang kan lagi banyak juga nih umroh gitu ya.
1: Iya, betul. Oh iya, kita juga ada fasilitas

0: fasilitas seperti yang disabilitas, buat yang lansia, dan juga bayi, itu bisa nggak melalui aplikasi, bisa langsung datang. Tapi di waktu yang misalkan di hari itu ada kuotanya.
1: Per harinya.
0: Jadi gitu. Jadi siapa cepat dia dapat.
1: Biasanya kalau untuk per hari kuotanya berapa, Bu?
0: Kuotanya kita bukanya di 150.
1: 150. Berarti lumayan banyak juga,
0: lumayan
1: ya.
0: Lumayan banyak. Iya. Itu pun belum termasuk yang layanan percepatan. Mm-hmm. Layanan percepatan juga itu tidak melalui online. Jadi langsung datang ke kantor. Itu tidak termasuk layanan percepatan, layanan ramah HAM yang tadi saya sebutkan, disabilitas, lansia dan bayi juga itu belum termasuk.
1: Itu ya. Nah, selain untuk paspor, nah, itu kan kalau identiknya kantor imigrasi paspor ya, Bu ya. Selain itu apa lagi, Bu?
0: Mungkin untuk warga di sekitar wilayah kerja Tasikmalaya yang saya sebutkan tadi, seperti Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banjar, Kabupaten Pangandaran, sampai Pangandaran, itu kalau misalnya ada melihat warga negara asing yang melakukan pelanggaran, boleh banget, silahkan untuk dilaporkan, baik itu via WhatsApp, Instagram, ataupun via email ke Direktorat Kantor Pusat juga boleh banget. Mungkin jenis pelanggarannya apa aja, seperti asusila, mungkin terus pelanggaran yang biasa, yang pokoknya samalah kayak pelanggaran kita, pokoknya aneh-aneh aja lah warga negara asing itu, laporkan aja ke kita.
1: Laporkan aja ya, siap.
0: Nanti bakal ada tim yang langsung ke TKP. Untuk memeriksa izin tinggalnya dan lain-lain.
1: Iya. Ya, nah, kayak contohnya kalau misalnya kita ngelihat kayak di Bali gitu ya, banyak yang bule-bule yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya.

0: warga negara asing atau enggak ada?
1: Biasanya per bulan ada sih. Dari tim Intel Dakimnya turun langsung ke Pangandaran.
0: Okay.
1: Untuk mengecek izin tinggalnya, sekedar untuk mengecek aja ada atau tidaknya warga negara asing itu. Terus dia melakukan apa? Kan kalau misalnya dia pakai izin tinggal atau visa kunjungan wisata gitu, terus nyatanya dia bekerja atau jualan, itu kan termasuk pelanggaran ini administrasi. Jadi itu termasuk pelanggaran juga. Jadi mohon dilaporkan aja ke kami.
0: Nah, kalau misalnya untuk kayak kan mereka datang untuk berwisata itu biasanya berapa lama?
1: Biasanya 30 hari.
0: Oh, 30 hari aja. Oke. Nah, itu jadi memang harus sesuai dengan ya kalau mau wisata aja ya, Bu ya aja. Gitu.
1: Sesuai dengan tujuannya.
0: Kalau misalnya tiba-tiba cinlok sama warlock gitu ya. Nah, itu harus diurus lagi ya.
1: Harus diurus lagi.
0: Itu. Aduh, tiba-tiba rek kamu udah jatuh cinta sama bule gitu. Aduh. Ya, tolong diurus yang benar. Oke, okay. Aduh, tuh nggak kerasa Bu, mau nawa lagi 1 jam nggak?
1: Gimana Fir?
0: Devina siapa tahu mau nawa lagi? Oke, okay. Nah, dan rekan muda nggak kerasa nih 1 jam kita berbincang nih, aduh luar biasa ya. Dan ini kesempatan bagus juga buat rekan muda yang ingin melanjutkan seperti Devina tadi gitu kan ya. Mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan buat rekan muda, entah itu tentang kayak pembuatan paspor ataukah sekolahnya sendiri untuk Poltek IMI pas ini gitu Bu, ada yang ingin disampaikan buat rekan muda?
1: Mungkin yang muda-muda ya, adik-adik yang baru lulus SMA, kebetulan dari tahun berapa Fir? Kamu cuman sendiri aja dari Tasik Fir?
2: 2020.
1: Berarti 2 tahun Firda sendiri. Aduh, dari Tasik. Iya. Ya makanya kami mengajak adik-adik untuk ya siap tempur berkompetensi ke sekolah kita ya, Fir ya. Supaya Firda ada juniornya. Ada adik-adik dari Tasiknya.
0: Iya tuh. Dari Ciamis siapa tahu. Ciamis, Banjar, iya. Pangandaran ya.
1: Betul.
0: Tuh. Tasik baru satu nih rekan muda katanya.
1: Iya. Oke, okay. Ya, itu aja sih. Semangat aja sih dari kita.
0: Oke. Okay. Ya, dan jangan lupa juga kalau misalnya memang ingin mendaftar persiapan
1: sebelumnya
0: ya Bu ya. Mungkin dari Devina ingin ada yang ini sampaikan buat adik-adik yang sekarang masih sekolah atau kayak yang baru lulus gitu untuk bisa mengikuti jejak dari Devina untuk menjadi seorang taruna gitu.
2: Jadi saya mungkin untuk adik-adik yang betul baru lulus SMA, ingin melanjutkan kuliah, mana kuliahnya juga gratis, bisa menjadi calon taruna di Poltek IMIPAS tahun ini yang pasti buka. Juga jangan pernah putus untuk semangat, belajar terus, karena pasti kita bakal dapet apa yang kita mau kalau kita berusaha terus.
0: Nah, itu ih keren. Quotes of the day. Ya, rekan muda, terima kasih buat yang udah gabung sama Moza, sama Bu Mayang, sama Devina juga. Nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya.
1: Boleh, boleh banget.
0: Buat rekan muda, terima kasih sekali ya udah nongkrong di Biz Radio ya. Dan ya pastinya selamat beraktivitas di hari Rabunya. Moza pamit, Bu Mayang pamit, Devina juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan muda semuanya. Thank you.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net. Lembaga Produksi Siar. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: rentetan musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur. KPID Jabar dorong radio jadi rujukan utama mitigasi bencana. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Musibah kebakaran marak terjadi dan melanda 4 wilayah berbeda di Priangan Timur sejak Senin hingga Rabu subuh ini. Si jago merah dilaporkan mengamuk dan menghanguskan area eks TPA di Kabupaten Tasikmalaya, gudang rongsokan di Kota Tasikmalaya, dapur rumah warga di Kabupaten Ciamis, hingga 3 unit rumah di pemukiman padat Kota Banjar. Peristiwa pertama bermula pada Senin malam di area eks TPA Cinangsi, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dengan cepat merembet ke tumpukan material kering akibat cuaca kemarau. Petugas gabungan baru berhasil menjinakkan api pada Selasa dini hari. Tak berselang lama, pada hari Selasa petang, kebakaran hebat meratakan sebuah gudang rongsokan di Sambong PLN, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Banyaknya tumpukan plastik dan kardus membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan memicu suara letupan. 7 armada damkar diterjunkan ke lokasi, bahkan pasokan listrik sempat dipadamkan sementara karena titik api berdekatan dengan jaringan sutet PLN. Masih pada Selasa malam, musibah kebakaran juga menimpa bagian dapur rumah milik Dedi, seorang lansia berusia 72 tahun di Desa Petir Hilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Api dipicu oleh sisa bara api tungku yang belum padam sempurna usai memasak. Kerugian material di lokasi ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu, insiden terbaru terjadi pada Rabu subuh tadi. Sekitar pukul 4 lewat 15 menit, 3 rumah warga di lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, ludes terbakar akibat dugaan kebocoran selang kompor gas. Ketua RW setempat, Pardi, menginformasi kondisi warga dan awal mula kejadian.
6: Birunya 3.
7: Bapak Iing, Ibu Yani,
6: sama Pak Nila.
7: Awalnya dari mana, Pak?
6: Dari kompor katanya.
7: Dari kompor.
6: Kompor dekat ke tabung gas.
7: Dekat tabung gas.
6: Ada kebocoran mungkin lah. Pokoknya nggak ada korban. Alhamdulillah.
7: Jadi maksudnya RT berapa?
6: RT 4, RW 3.
7: Kelurahan Mekarsari.
2: Sebanyak 3 unit mobil pemadam dan 3 armada suplai air dikerahkan damkar Kota Banjar untuk mengisolasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk itu. Beruntung, dari rangkaian musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur, seluruhnya dilaporkan nihil korban jiwa. Mengingat cuaca kering yang tengah melanda, masyarakat diimbau untuk lebih waspada, tidak membakar sampah sembarangan, serta memastikan kompor maupun instalasi listrik dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan. Camat Indihiyang Kota Tasikmalaya Hendro Haryoko akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan menandatangani surat pernyataan menolak operasional King's Family Karaoke. Langkah ini diambil usai kantor kecamatan diserbu aksi unjuk rasa puluhan warga RW 011 Sindangwangi, Senin 3 Agustus. Suasana tegang sempat terjadi di kantor kecamatan Indihiyang, akhirnya mencair setelah Camat Indihiyang Hendro Haryoko menemui langsung para peserta aksi. Di hadapan massa, tokoh masyarakat masyarakat serta Ketua MUI setempat, Hendro menyampaikan permohonan maaf atas sikap maupun ucapannya yang sempat menimbulkan kesalahpahaman. Membantah tuduhan berpihak kepada pengelola hiburan malam, Hendro menegaskan kewenangan penutupan izin usaha berada di tangan pemerintah Kota Tasikmalaya. Namun, demi meredakan polemik, ia menandatangani dokumen aspirasi penolakan warga untuk diteruskan ke tingkatan Pemkot. Sebelumnya, puluhan warga RW 011 Sindangwangi, Kelurahan Sukamaju Kidul menggelar aksi damai mendesak penutupan King's Family Karaoke yang dinilai meresahkan dan bertentangan dengan norma lingkungan permukiman. Ketua RW 11 Sindangwangi, Yazid, menegaskan alasan mendasar di balik aksi penolakan warga.
4: Nanti kita ngobrol lagi sama warga. Insya Allah selanjutnya kita akan beraudien ke tingkat DPR. Sebelumnya karaoke di wilayah saya itu ada satu tempat karaoke dan satu tempat miras. Alhamdulillah untuk tempat miras udah kemarin waktu malam Sabtu udah sama warga, sama APH, udah Satpol PP sama Polsek. Selanjutnya yaitu terkait karaoke satu lagi.
2: Aksi yang berlangsung aman dan tertib itu akhirnya membubarkan diri setelah dokumen aspirasi ditandatangani oleh camat. Warga kini menunggu langkah konkret dan tindakan tegas dari pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai aturan hukum yang berlaku. Proses evakuasi bangkai kapal tongkang Nautika 22 dan tumpahan batubara di pesisir pantai Sukaresik hingga Batu Hiu, Kabupaten Pangandaran terpaksa dihentikan sementara Senin 3 Agustus. Keputusan ini diambil setelah puluhan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat terdampak menggelar aksi unjuk rasa di lokasi kejadian. Massa yang datang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 menuntut keterbukaan dari perusahaan pemilik kapal terkait mekanisme evakuasi. Warga mendesak agar tumpahan material batubara di dasar laut dibersihkan terlebih dahulu sebelum pengangkatan bangkai kapal dilakukan. Koordinator aksi, Abah Rangga, menyebut dampak tumpahan batubara telah melumpuhkan sektor perikanan, nelayan tangkap, hingga pariwisata lokal. Warga juga meminta hasil uji laboratorium lingkungan dibuka secara transparan kepada publik.
8: Diberhentikan terlebih dahulu sebelum ada sosialisasi terkait pengambilan tongkang secara menyeluruh. Karena kami timu pertanyaan yang sangat luar biasa, kegiatannya kegiatan apa, teknik yang dilakukannya semacam apa, tentu kami sebagai masyarakat tidak tahu. Untuk itu kami memohon kepada perusahaan terkait untuk melakukan sosialisasi deh terlebih dahulu, biar ada ketatparanan.
2: Menanggapi tuntutan warga, pihak tim evakuasi sepakat menghentikan sementara operasional persiapan. Namun koordinator evakuasi dan penarikan tongkang, Teguh Bobby Alamsyah, mengingatkan penundaan berisiko membuat posisi kapal semakin terendam di dasar perairan.
9: Secara dampak di sini itu akan tertunda. Bagaimana kita lihat kondisi kapal, makin lama kan semakin terpendam. Kami dari salvage atau SAFOR yang bergerak untuk penarikan kapal pasti akan menjadi hambatan bagi kami. Di sisi lain kami juga harus menerima aspirasi dari warga. Sampaikan adalah bahwa diberhentikan dulu.
2: Proses penarikan kapal sendiri diperkirakan membutuhkan waktu 5 hingga 6 bulan. Tergantung pada faktor cuaca dan tinggi gelombang laut selatan. Aksi unjuk rasa warga akhirnya berakhir dengan tertib usai mendapat pengawalan dari aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
11: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
10: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Pangandaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mendorong lembaga penyiaran radio untuk menjadi media rujukan utama dalam mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan. Dalam talkshow Patali yang digelar anggota PRSSNI Jabar RJM FM Pangandaran, KPID Jabar menilai radio memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa masyarakat saat situasi darurat bencana. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat Jalu Priyambodo mengapresiasi keandalan radio-radio lokal di Pangandaran seperti RJM FM dan RIS FM yang terbukti tetap bersiaran menyajikan informasi cepat dan akurat saat bencana tsunami menerjang kawasan pesisir. Menurut Jalu, informasi navigasi evacuation yang disiarkan radio terbukti efektif menyelamatkan nyawa warga dari ancaman bahaya.
3: RJM sendiri juga menceritakan bagaimana peran mereka dalam menghadapi situasi bencana khususnya di Kabupaten Pangandaran ketika terjadinya tsunami ya, dan itu kami apresiasi betul peran mereka tetap bersiaran memberikan informasi kepada publik, informasi yang sangat dibutuhkan, informasi yang akurat, cepat gitu ya, terkait dengan kejadian bencana ketika itu. Dan dengan informasi itu sebetulnya banyaknya

0: ini juga bisa dikembangkan bukan hanya ketika terjadi bencana, tetapi juga sebelum terjadi bencana, ya. Seperti halnya di Aceh ada tradisi smong gitu kan, di Jawa Barat sendiri ada kisah tentang kabuyutan gitu kan, ada pamali, ada larangan, ya, yang memang di situ kaitannya erat dengan pelestarian lingkungan. Jadi memang upaya-upaya radio khususnya yang ada di Kabupaten Pangandaran ini dalam melakukan edukasi sebelum terjadinya bencana, termasuk dalam melestarikan alam agar kita terhindar dari bencana, itu sangat penting. Dan itu juga kami sampaikan, mudah-mudahan bisa sampai kepada publik, dan publik pun juga saya rasa perlu, ya, menjadikan radio ini sebagai referensi ketika dalam kondisi-kondisi bencana, ya.
1: Selain saat terjadi bencana, KPID Jawa Barat juga mendorong radio lokal untuk gencar menyiarkan konten edukasi pelestarian alam berbasis kearifan lokal seperti kabuyutan dan pamali guna mencegah terjadinya bencana ekologis di Jawa Barat.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Tos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we soka dokter
3: ke abis. Ibu nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dam.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng kadua ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya atuh CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
3: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
4: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdinya, Bu. Mudah-mudahan
4: saat
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma. Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha
4: teh,
3: Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
3: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
3: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpha Propolis.
3: Mohon, Ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun alhamdulillah. Tos pas cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ah percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu, terus jantung udah ngegeder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selaca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
4: Nambe sabotol, sekarang ini nambe dua.
3: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
4: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
4: Tina radio ini kan sok ngomongin dongeng.
3: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
4: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh

0: panyawat seperti abi, sok sobian meser alfa favoris abi oge tos damang anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kedah istiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
0: Sami-sami dek, insyaallah.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Maaini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anna Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2, Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge tes Maaini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha, Bu, kaosna?
4: Kaoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
4: Botol kahiji
3: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, heeh. Supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser tes Maaini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Jujeng Tepang dina acara Dongeng Saka Saka Pangi Saka Inget Saka Cumplang Saka Camplung. Acara ieu etang-etang hiburan pangbeberah manah. Wilujeng ngadangukeun.

0: Siga harita kirawanci jam 8 isuk, geus waktuna suster mariksa pasien. Aki ganteng harita teh keur gogoleran dina ranjang pasien, bari SMS-an teuing jeung saha, da katempona teh suraseuri bae. Keur kitu kadenge aya anu ngetrokan panto. Ku taksiran manehna, nu keketrok kana panto teh pasti suster. Atuh aki ganteng anu keur SMS-an teh, buru-buru munikeun HP kana hanapeun bantal. Tuluy disimbut bunyi. Malah sirahna oge ditutupan simbut, bari kadenge marurung siga anu panas tiris. Teu jauh tina panyangka aki ganteng, yen anu keketrok teh suster. Nyawe, harita teh saurang suster jaga asup ka ruangan. Ari suster anu marisa manehna teh, unggal poe tara anger, sok gunta ganti bae. Lolobana mah nu mariksa teh suster ngarora keneh, rupana gareulis, pangawakana jarangkung lenjang. Atuh aki ganteng dina dipariksana oge, kacida pisan betahna. Nu matak manehna geus waras oge, keukeuh embung balik. Sup harita teh saurang suster asup, atuh aki ganteng teh geus siap-siap. Manehna rek nuduhkeun bagian awak anu karasa nyeri. Daku suster teh sok tuluy dirampahan. Ari suster nu kagiliran mariksa aki ganteng harita teh tayalian suster senior anu geus meunang umur. Kadenge harita suster teh nyebutkeun punten bari ditungtungan ku bersin.
1: Punten. Wacih.
0: Para mitra sadaya, ngadenge sora suster nyebut punten teh aki ganteng ngahuleng. Sabab sora suster anu ayeuna mah kadengena teh sora awewe geus kolot. Atuh aki ganteng harita teh ngahuleng bari ngomong jero hate.
1: Aeh, gening sora suster teh beda tinu enggeus. Biasana mah sorana teh sok halimpu siga sora ABG.
0: Tuluy harita aki ganteng teh nanya ka eta suster bari anger dikurubun ku simbut.
1: Punten, ieu teh suster atanapi tukang ransom.
0: Bari anger harita teh nutupan sirahna ku simbut, aki ganteng teh nanya. Hayang ngayakinkeun yen anu asup ka ruangan manehna teh suster atawa lain. Kadenge ku aki ganteng anu ditanya teh nembalan.
1: Leres pisan, Ujang. Abi teh suster senior. Kaleresan ayeuna teh kabagian jadwal marios pasien.
0: Kadenge suster anu rek mariksa manehna saurang awewe kolot, aki ganteng teh ruas para mitra. Tuluy manehna mulungkut bari kadenge nyarita kieu.
1: Duh, punten suster, abdi mah tos teu kedah di parios deui, da tos jag-jag waringkas. Saur dokter oge abdi mah tos tiasa uih.
0: Kadenge aki ganteng nyarita kitu, suster senior teh ngomong semunyentak.
1: Telumrah teuing ah. Pan tadi si Ujang teh kadenge kuma mahu marurung. Siga anu panas tiris. Ayo, sok buka kadinya simutna. Rek dipariksa sakujur awak sina imut.
0: Aki ganteng jadi sasah para mitra. Komo suster nyebutkeun majar erek dipariksa sakujur awakna mah. Manehna teh murengkeun, simut nu dipake ngurubungan awakna teh kalah dibulenkeun pageuh pisan. Nempo kitu para mitra suster senior teh jadi nafsu. Ceg manehna teh kana botol infusan. Sirinting harita teh nyampeurkeun aki ganteng anu keur ngarengkol ngabuntel maneh ku simbut. Teu tatapa sini deui. Habok, habok. Harita teh bujur aki ganteng dibabukan para mitra ku botol infusan.
1: Ayo, hudang, sia, hudang.
0: Aki ganteng kalah beki morongkol para mitra. Beki magehan simbutna dibuntelkeun kana awak. Atuh suster senior teh beki nafsu.
1: Aeh, aeh, aeh. Kalah beki morongkol sia. Ngaheureuyan aing sia teh.
0: Suster senior teh harita para mitra manehna teh eleh geleng. Sanggeus ngababukan bujur aki ganteng ku botol infusan teu mempan, ceg manehna teh nyokot jarum suntik. Kalayan tetatap asini deui para mitra. Cos! Eta jarum suntik teh ditojoskeun kana bujur aki ganteng anu harita nongengan suster senior. Atuh kuak harita para mitra aki ganteng teh ngagoak bakat ku nyerti. Waduh, ampuh. Ulah disuntik, ulah disuntik. Suster senior teh teu malire para mitra ka aki ganteng anu harita keur kokowowongan. Tuluy ceung harita teh kana pispot anu dijieun tina bahan plastik. Truk harita teh ditakolkeun kana sirah aki ganteng. Bari harita teh ngomong nitah muka simbut.
1: Hayo, buka sia simbutna. Hayangnya ho emak mah siga kumaha dodongesna. Hayo, buka.
0: Para mitra sadaya, kaayaan di ruangan harita teh jadi ribut ku jalma dua. Atuh anu aya di luar ruangan ngarasa curiga yen di jero ruangan pasien teh keur aya insiden. Kabeneran harita teh aya saurang dokter ngaliwat ka hareupeun panto eta ruangan. Ngadenge aya anu ribut, kontan dokter teh harita asup ka eta ruangan. Breh katempo ku dokter harita teh suster kerna kolan sirah pasien ku pispot. Atuh para mitra kebak dokter teh reuwas. Tuluy nyamperkeun suster bari kadenge nyarita. Suster, nanaonan ieu teh? Kunaon pasien diroga hala kitu? Mireungeuh aya dokter didinya, suster senior teh Malik manehna dodongkoan tuluy meresan pakakas paranti mariksa anu patulayah. Malah didinya teh aya jarum suntik anu bengkok sagala. Kadenge deui harita teh dokter nyarita. Aya naon ieu teh, Sus? Ari suster ngadenge dokter nanya kitu teh, tuluy manehna ngajawab.
1: Tuh mantu da pa dokter. Pasien siga kitu mah kudu diwarah. Kunihin pisan jelema teh. Abdi teh rek marios. Nada eta mah ujug-ujug nyawel gado. Teras ngajembel imit. Ih, emang na abdi teh awewe gampangan.
0: Para mitra sadaya, ngadenge suster ngomong kitu, kebeg teh aki ganteng ngaranyug, para mitra. Kebeg teh aki ganteng ngarenyag. Sabab manehna teu rumasa milampah anu bieu disebutkeun ku eta suster. Atuh korejat manehna hudang, breh katempo suster senior teh keur melongka manehna, bari nyerengeh seuri. Tuluy suster teh ngiceupan ka aki ganteng. Ari aki ganteng para mitra diajak seuri ku suster teh beungeutna katempo sepa. Tuluy neuteup ka dokter anu harita nangtung sisiran jang pasien. Pok aki ganteng nyarita ditujukeun ka eta dokter.
1: Aduh, punten pa dokter. Anu tadi dicarioskeun ku ibu suster teh bohong. Abdi mah teu rumaos kitu. Eta mah ibu susterna bae anu GR.
0: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, dokter teh mesem tuluy kadenge nyarita. Oh, percanten lah perkawis eta mah. Mung si ibu ieu teh saleresna mah sanes suster, tapi ieu teh nini paraji. Tah anjeunna di dieu teh tos lami sok bunta-bantu dina proses persalinan. Barang ngadenge yen eta awewe kolot teh nini paraji, aki ganteng teh ngabiri gidig. Tuluy dokter teh nyarita deui. Tos ayeuna mah da aki ganteng teh tos sehat. Saeuna mah mending mulih bae. Ngadenge dokter nyarita kitu, aki ganteng teh gancang nembalan.
1: Alim ah pa dokter. Abdi mah betah keneh di dieu. Nya saupamina ngarepotkeun pihak rumah sakit mah, kumaha upami abdi nyandak ranjang sareng kasur ti lembur? Sakan tenan sareng parabot dapur.
0: Dokter katempo ngahuleng teu lilapok nyarita deui. Nya teu langkung aki ganteng bae eta mah. Ngan meureun unggal dinten aki ganteng ku abdi rek disuntik baal. Koloyong harita dokter teh init ninggalkeun aki ganteng. Sedang nini paraji anu majar suster senior teh harita teh siga nu embung ninggalkeun aki ganteng. Atuh nempo nini paraji ngajengjen bae nangtung teh aki ganteng molotot. Bari kadenge harita teh nyentak.
1: Nah, cicing bae di dia. Ini tinggal itu. Hus. Ayo, ingkah, siya, ayo.
0: Cek aki ganteng harita teh para mitra. Bari tuloy nyokot botol infus anu tadi dipake ngagebugan bujur manehna. Keluar harita botol infusan teh dipangpengken kanini paraji. Anu harita keur nangtung bari nyerengeh ngajak seri ka manehna.
1: Hiuk, tuk.
0: Botol teh nengel pisan para mitra kana tarang nini paraji. Atuh nini paraji teh ngagoa.
1: Waduh.
0: Cek nini paraji teh para mitra bari harita teh nyekelan tarangna. Para mitra sadaya, satuluyna nini paraji teh indit ninggalkeun aki ganteng anu harita keur ceuleumeut. Bari kadenge harita nini paraji teh susumbar.
1: Awas ya, engke peuting mun keur sare ku aing rek dipindahkeun ka kamar jenazah.
0: Para mitra sadaya, beja ngeunaan aki ganteng dirawat di rumah sakit, harita nyebar ka mana-mana. Maklum aki ganteng teh ka asup selebritis anu geus kakoncara. Atuh beja teh harita kadenge ku wakuwu sabatur-batur anu harita keur ngariung badami ngarencanakeun pikeun besuk ka rumah sakit. Kadenge pok wakuwu ngamimitian nyarita. Lain ari beja ngeunaan aki ganteng dirawat teh bener henteu? Da sakanya ho dewek mah tong boroku hayang dirawat di rumah sakit sagala. Pan ku mantri tukang nyuntik oge, manehna mah sieuneun pisan. Kadenge harita anu ngajawab teh akhirnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepangkeun sareng bapak saha namina, Pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggi pilihan mana, Pak?
3: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, di sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon, mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Taina teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta-eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nipisan gitu.
2: Nembe CF sabaraha botol ku Propolis? Janten nembe sabotol bapak atos majeng kasehat.
3: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
2: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu. Nah, setelah memakai obat tetes mata ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
0: Dah sakanya hau dewek mah, tong boroku hayang dirawat di rumah sakit sagala. Panku mantri tukang nyuntik oge, manehna mah sieuneun pisan. Kadenge harita anu ngajawab teh Aki Rayut. Nya ngitung nyewek nge asa teu yakin. Lamun Aki ganteng naik dibawa ka rumah sakit teh. Jeung nya deui da si eta mah jarang gering. Sakalina boga kanyari paling oge kali gata atawa sisi dueun. Ciga ti heula basa loba teh ngadahar beuleum iwung. Cingcek maneh kumaha ireng? Nu disebut ireng ku Aki Rayud harita teh keur heuay. Tayalian manehna teh anu lah Arjuna ireng teh. Pangna dilandih Arjuna ireng teh pedah kasepna teh sabaraha tapi hideungna mani nemen. Pok harita si ireng teh ngajawab. Ari ceuk dewek mah mungkin oge Aki ganteng dibawa ka rumah sakit teh. Da ayeuna mah manehna geus manjing ka kolot. Loba anu karasa dikaup kahujanan saeutik oge, sok tuluy bayi ogo karubiahna. Hayang dipencetan, hayang itu, hayang iye. Ngan sigana basa hujan gede kamari mah, manehna teh kapuak buludug. Da cenah sirahna oge napikeun kabutak sabeulah. Cek si Arjuna ireng teu eulem-eulem, lamun ngomong teh sok asal bitu. Ngadenge majar Aki ganteng kapuak buludug. Wakuwu jeung Aki Rayud siga anu reuwas. Tuluy kadenge harita teh wakuwu nyarita. Wah, gawat atuh kapuak buludug mah euy. Teu bisa dianggap enteng tah. Datong boro kapuak buludug, cacakan dewek oge kungsi kapuak bujur munding nepikeun ka pingsan atuh. Geus ayeuna mah tong loba miceun waktu. Hayu urang ka rumah sakit. Karunya bisi anu gering teh keur mamayu eueuh nu ngogo. Sanggeus wakuwu ngomong kitu mah atuh bering harita tilu jalma teh arindit muru ka rumah sakit. Teka catur di jalana, tilu jalma teh geus anjog kanu dituju. Wakuwu salaku kekentongna, leumpang dangah, mapayan koridor rumah sakit, dituturkeun ku Aki Rayud, jeung Ki Arjuna ireng. Malum urang kampung para mitra, maranehna saumur-umur karek harita nincak rumah sakit. Atuh tilu jalma teh harita tulag-tolog tepuguh laku. Kadenge harita wakuwu nyarita ditujukeun kanu duaan. Keheula, urang teh panrek besuk lain. Jadi kudu daftar heula. Ngan kudu kasaha daftar nanya. Cek wakuwu siga nu bingung. Tuluy kadenge harita Aki Rayud mere saran. Nying wakuwu, urang nyobaan ka ruangan anu itu tuh. Aki Rayud harita teh nunjuk ka ruang poli gigi. Atuh bring tiluan anak muru eta ruangan. Anu kabeneran sepi keur eueuh pasien. Ukur aya saurang suster anu keur jaga. Nempo aya tilu jalma datang teh, suster buru-buru nanya. Bade daftar, Pak? Ditanya kitu teh gancang harita wakuwu anu ngajawab. Muhun? Tuluy suster teh nyokot buku, gutrut nulis ngaran-ngaran tilu jalma. Teu sabaraha halila kurunyung dokter gigi datang. Bus manehna asup karohangan, satuluyna kadenge suster manggil ngaran Wakuwu.
8: Mana anu namina Wakuwu? Mangga diantos di ruang pamariosan.
0: Atuh teu kaleke Wakuwu gancang asup ka ruang pamariksaan. Leumpangna teh popoyong kodan. Sanggeus aya di ruang pamariksaan, kadenge dokter gigi teh nyarita. Bade dicabut, Pak. Ditanya kitu Wakuwu teh ngahuleng. Manehna teu ngarti kana pananya dokter. Sabab datang ka rumah sakit oge, niatna teh rek besuk. Atuh Wakuwu harita teh jadi malik nanya ka dokter. Dicabut naon apa dokter? Ngadenge Wakuwu ngajawab kitu, dokter teh asa diheureuyan. Tuluy kadenge nyarita. Yeh, ari si bapak, kumaha ieu teh? Cobi buka bahamna. Dititah kitu ku dokter teh para mitra, najan ragu-ragu, akhirna Wakuwu teh calangap. Bari hatena mah ngocomang. Wah, tetela, prosedurna rumit pisan. Pira oge rek besuk, make kudu dipariksa sungut sagala. Sanggeus Wakuwu calangap, dokter teh tuluy nempuan sakuriling ngagugusi Wakuwu. Dokter teh harita ngahuleng tuluy nanya. Ke, ari si bapa sadidinten sok nuang naon? Ieu waos teh kaserang panyawat keuseun. Kumaha upami urang cabut bae sadaya? Ngadenge dokter nyarita majar manehna rek dicabut huntu, Wakuwu teh reuwas para mitra. Tuluy harita teh manehna ngagurinjal bari kadenge ngomong tarik. Pak dokter, abdi sabatur-batur dongkap ka rumah sakit teh, saukur bade besuk. Nah, abet make kedah dicabut huntu sagala. Abdi mah hoyos diburuhan oge moal daek. Kalayan teu permisi heula, koloyong Wakuwu teh indit ninggalkeun dokter. Bari harita teh ngajak dua urang baturna pikeun kaluar ti eta rohangan. Atuh bring tilu jalma teh harita arindit, lalempang mapai-mapai koridor, bari tatanya ka unggal jalma, di mana kamar pasien tempat Aki Ganteng dirawat. Tapi saurang oge eueuh anu nyahoeun. Kabeh anu ditanya ngajawabna teh teangan bae olangan kitu cenah. Para mitra sadaya, keur jongjon laleumpang harita tilu jalma teh pasaranok jeung suster senior anu kungsi ngarogahala Aki Ganteng. Tuluy kadenge harita teh Wakuwu miheulaanana. Unten ibu, bade tumaros manawi ibu terang di mana pasien anu namina Aki Ganteng dirawat? Nya maksad teh, ruangan anu mana? Nu ditanya teh harita teh gancang-gancang nembal, kalah nempoan katilu jalma dipelong saurang-saurang. Barang melong kaki Arjuna ireng, serengeh suster senior teh ngajak siri, bari ngocomang jero hate.
9: Wah, si AA anu ieu mah katempona teh ngorake nih. Si Gana lamun diajak kencan teh bakal agresif.
0: Sanggeus rada lila kadenge suster senior teh ngajawab.
9: Oh, naroskeun kamar Aki Ganteng anu gering kabuhulan teh asanes. Hayu atuh tuturkeun abdi.
0: Bring harita tilu jalma teh nuturkeun suster senior. Nu dituju nyaeta kamar tempat Aki Ganteng dirawat. Saja jalan suster senior teh, liuk deui kaki Arjuna ireng. Bari harita teh dibarengan ku surunga serenge. Ari Ki Arjuna ireng siga nu saruana para mitra. Nempo suster senior ngajak bae seuri teh, manehna katempong hiceupan, bari sakapeung wiwirna teh munyang monyong. Teulila maranehna geus anyog kanu dituju. Tuluy harita suster senior teh nuduhkeun kamar tempat Aki Ganteng dirawat.
9: Tah, ieu kamarna jig bisi rek arasup mah. Engke deweke nyampeur ka dieu, rek nyokot heula seupaheun.
0: Atuh geus dititah asup mah tilu jalma teh teu talangke, tuluy maranehna teh arasup ka ruangan Aki Ganteng. Kasampak harita Aki Ganteng teh keur SMS-an bari ngagahiem koaci. Nempo aya tilu jalma arasup ka rohangan, Aki Ganteng teh kacida kagetna. Tuluy bus HP-na teh diabuskeun kana handapeun bantal. Goledag ngagoler nangkarak bengkang bari kadenge humarurung.
10: Aduh. Aduh tiris aduh. Wah boah aing teh kaserang panyakit abjad. pedah lo bating SMS-an.
0: Ngadengi Aki Ganteng humarurung, wakuwu gancang murusi si ranjang, nu dipake ngagoler ku Aki Ganteng. Baripok harita teh nanya, kunaon maneh teh Ki Ganteng? Tong marurung bae atuh, ngagarewahkeun bae batur? Ceg harita teh wakuwu kana pigelang leungeun Aki Ganteng, barigap harita teh tarang Aki Ganteng dicabak. Wakuwu ngahuleng sakedeung siga aya nu dipikiran, tuluy kadenge nyarita. Kering naon atuh silaing teh Ki Ganteng? Pan awak mah, teu panas teu sing? Satuluyna Aki Rayud jeung Ki Arjuna Ireng, harita teh pipilueun ngarampaan awak Aki Ganteng, pikeun mastikeun yen Aki Ganteng teh keur gering. Ujug-ujug cos harita Aki Rayud nojoskeun curug kana bujal Aki Ganteng. Tuluy harita curugna teh diutek-utek. Atuh kurubug Aki Ganteng teh ngagurubug.
9: Hehehe, aduh, ketek atuh, aduh, nanaonan ari Aki Rayud?
0: Aki Rayud harita ngajawab, newek mah hayangnya ho, mihi munyal Aki Ganteng, ngering hingga munyal newek. Nah, munyal newek mah, mun ngering teh, cok ujug-ujug manjangan. Tetinggalin harita teh, Ki Arjuna Ireng oge pipiluen rumpu rampa, kana bagian awak Aki Ganteng. Ujug-ujug harita Ki Arjuna Ireng teh ceg kana eusi kolor Aki Ganteng. Atuh para mitra Aki Ganteng teh ngagurinyal.
9: Eh, nanaonan maneh teh? Suster ge eueuh nu wanian cubuk cabak.
0: Cek Aki Ganteng bari murengkeud. Ari Ki Arjuna Ireng sanggeus nyabak eusi calana Aki Ganteng teh, tuluy ceg kana eusi calana manehna siga anu ngabanding-banding. Para mitra sadaya, Aki Ganteng harita kaayaanana memang geus sehat, eueuh tanda-tanda gering atawa aya panyakit nu karasa. Atuh wakuwu sabatur-batur hatena teh ngarasa bungangang. Kadenge wakuwu pok nyarita. Tah, ayeuna mah pan Aki Ganteng teh geus cageur. Naha atuh mung buru-buru balik? Ditanya kitu Aki Ganteng teh nyerengeh seuri, bari tuluy ngomong semunga harewos.
11: Sabeneun lama. Dewek teh, tegering ieu. Tiheula ge ukur kabuhulan wungkul. Tah, pangna dewek betah di dieu teh. Pedah unggal poe dipariksa ku suster gareulis.
0: Ngadenge Aki Ganteng nyarita kitu, wakuwu teh ungut-ungutan. Teu lila ti harita, kadenge di luar aya nu keketrok kana panto, bari tuluy aya saurang suster asup, bari mawa termometer. Nempo aya suster asup teh, buru-buru Aki Ganteng ngagoledag kana kasur. Bari kadenge harita teh manehna marurung.
11: Aduh.
0: Tuluy suster teh nyampeurkeun Aki Ganteng, bari terus nanya.
9: Kumaha Aki Ganteng? Naon deui anu karaos teh?
0: Ditanya kitu ku suster, saperti biasa dijadikeun kasempetan pikeun Aki Ganteng. Tuluy manehna kadenge ngajawab kieu.
11: Ieu suster, dada asa eungap.
0: Suster teh teu asa-asa, tuluy ngusapan dada Aki Ganteng. Atuh para mitra, Aki Ganteng teh mani peureumbeunta. Tuluy matana teh meletet ka wakuwu. Anu katempo harita wakuwu teh mani hookeun, pedah Aki Ganteng diusapan dadana ku suster geulis. Beres diusapan dada, tuluy Aki Ganteng nuduhkeun beuteungna, bari anger humarurung.
11: Aduh, sareng ieu suster, padaharan asa nyeri.
0: Kadenge kitu, tuluy suster teh ngusapan beuteung Aki Ganteng. Wakuwu jeung dua baturna maniku mejot kabitaeun. Beres ngusapan beuteung, terus suster teh ngukur suhu awak Aki Ganteng. Teu lila pok nyarita.
9: Ari suhu mah tos normal Aki Ganteng teh. Cirina tos sehat.
0: Tapi pami aya keneh anu karaos mah, mangga bae bilih bade teras nginep deui mah. Geus kitu mah para mitra, suster teh tuluy amitan. Sajungna suster ninggalkeun ruangan. Kadenge wakuwu jeung dua baturna harita teh galecok.
10: Oh, paingan Aki Ganteng betah di rumah sakit.
11: Si horeng unggal poe sok diusapan ku suster anu garulis.
0: Cek wakuwu bari ungut-ungutan. Tuluy kadenge Aki Rayud mairan.
11: Nya euy, netela dirawat di rumah sakit mah pingga betaheun.
9: Keah dewek ge mun geuring rek ngajakan dirawat.
12: Baraya Radio Peace,
13: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
15: Ya.
14: Mohon. Upami linggi teh.
15: Cikaret batu bubut.
14: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
15: Malak pegirung.
14: Malak pegirung ya?
15: Ya.
14: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
15: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, engap.
14: Engap.
15: Ya.
14: Terus kana pernapasan kumaha?
15: Ya tak engap
14: eh. Engapnya.
15: Ngangahe engap.
14: Oh.
15: Ya sesak, sesak napas gitu.
14: Sesak napasnya. Tos sabaraha lama ya teh?
15: Ai hitungan mah 11 bulan.
14: Hampir setahunan ya?
15: Ya, hampir.
14: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
15: Kamana mani?
14: Oh, tos kaitu ka dieu pangin teh.
15: Ya, tos kaitu ka dieu.
14: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis, saya sabaraha botol tah?
15: Karak sabotol kadua arek
14: ayeuna. Ya,
15: kadua anu ayeuna.
14: Terus kumaha teh anu karosta nuju ngaleut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
15: 3 poe teh tos karaos ngemplong
14: irung
15: teh nya.
14: Ai kamari mah pamit telapak ngucurnya?
15: Ya, ngucur aya keluar darah gitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
14: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh tilu nya.
15: Ya, nyana da eungap teh apan nganga.
14: Laras.
15: Ayeuna mah alhamdulillah.
14: Sareng seneng ngaleutan nang propolis.
15: Ya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
14: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
15: 3 kali.
14: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
15: Genep-genep.
14: Genep-genep berarti enjing ya?
15: Ya, enjing. Lohor jeung sonten bade bobo.
14: Laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
15: Polip
14: ya.
15: Ya, menurut dokter mah polip cenah.
14: Alhamdulillah ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong Alpha Plus alhamdulillah. Ya.
15: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
14: Alhamdulillah.
15: Kawangkong ayeuna bente.
14: Bentes deuing
15: ya. Ya ayeuna mah.
14: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
15: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
14: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
15: Ya pilih anu sami.
14: Mohon.
15: Wah biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinyanya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
14: Laras.
15: Ya Alpha Propolis ceng teh.
14: Laras hatur nuhun tehnya.
15: Nya sami.
14: Assalamualaikum.
12: Baraya Radio Peace.
13: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
12: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
17: Bapak Sakum.
16: Bapak Sakum dari
17: NPEN
16: Kecamatan Mundu ya.
17: Kabupaten Cirebon.
16: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
17: Iya, betul.
16: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
17: Sudah. Dua kali ini
16: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
17: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
16: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
17: Suka berair ya.
16: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
17: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
16: Enggak begitu buram lagi
17: enggak,
16: ya.
17: Enggak.
16: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
17: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
16: 20 hari ya.
17: 20 hari ya, 17 hari lah.
16: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
17: Sehari 2 kali, Pak.
16: 2 kali ya.
17: 2 tetes.
16: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
17: 2 tetes ya, betul.
16: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
17: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
16: Iya.
17: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
16: Tesma ini.
17: Iya. Barangkali cocok.
16: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
17: Iya.
16: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
17: Iya.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
18: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Ari Arjuna Ireng, Butita tadi teca carita, harita manehna teh keur anteng nyoop pispot. Eta pispot teh para mitra ditempoan ku manehna teh dibulak dibalik, siga anu hayang nyaho nu kitu teh naon ngaranna. Satu leuwihna manehna nempo botol infus anu masih keneh weuteuh can dipake. Manehna ngomong jero hate. Wah, kabeneran yeuh dewek keur haus? Tiisuk can manggih cai. Iyo murunnya anu disebut air mineral teh. Areknya aing mah. Da asa popoe nginum teh. Sok cai gentong wae di lemur mah. Cingrek biasaan ah. Cing harita Ki Arjuna Ireng teh nyokot eta botol, tuluy tungtung botol teh digegel. Sanggeus tungtung botol copong, gelegek bae manehna teh nginum. Aya meureun kana opat leguk mah, manehna nginum eta cai, tuluy botol infusan teh dibikeun ka wakuwu bari pok nyarita. Ya wakuwu nginum heula ameh seger. Wakuwu harita botol teh langsung ditampanan, da manehna ge sarua ngarasa haus. Tuluy botol teh ditempoan teu lilapok nanya. Cai naon ieu teh Ireng? Arjuna Ireng gancang ngajawab. Tah wakuwu, anu kieu teh ngaranna air mineral. Pan di kampung urang mah mun nginum teh sok cai gentong bae. Sok tah meungpeung aya. Bari anak Irayud. Atuh wakuwu nu sarua keur haus teh harita gelegek nginum eta cai. Tapi karek oge salaguk manehna ngahuleng bari tuluy nanya ka Arjuna Ireng. Ireng, cai naon sih ieu teh? Geuning karasana semua asin. Di Arjuna Ireng anu sok nyanyahoanan harita ngajawab. Ngomongna kadenge rada ngagulayem. Air mineral teh ya eta teh wa. Memang rasana beda jeung cai gentong. Arjuna Ireng harita teh ngomong bari matana semu meletet. Sok atuh inum deui wa. Darian Aki Layud. Siga nu mabok we kumaha para mitra. Wakuwu sanggeus nginum sababaraha leguk, song mikeun eta botol impusan anu geus rada kempes ka Aki Rayud. Atuh leguk-leguk harita Aki Rayud teh nginum eta cai nepi ka beak. Sanggeus tilu jalma nginum cai tina botol infusan sacara pilih genti, katempo mata maranehna teh siga anu tarunuh sarta harita ngaromongna teh jadi ngaco. Ari Aki Ganteng para mitra nempo polah tilu baturna kitu teh reuwas oge. Sabab cai anu diarinum ku maranehna teh lain cai inumeun, tapi eta teh obat. Ngandalah di kumaha da geus diarinum atuh. Para mitra sadaya, ras harita Aki Ganteng inget yen sakeudeung deui jadwal suster senior mariksa manehna. Atuh harita manehna teh ngarasa bingung kumaha carana nyingkahan eta suster. Tapi ujug-ujug serengeh manehna seuri siga anu manggih akal. Ret harita teh Aki Ganteng kanu tiluan anu keur upleuk ngobrol. Teu lila kadenge Aki Ganteng ngomong, bari nadana teh siga anu kacida bungahna.
19: Asik, sakeudeung deui bakal dipariksa ku suster. Pokona mah sakujur awak bakal dicabakan ku suster.
0: Kadenge Aki Ganteng nyarita kitu, nu tiluan teh caruringhak, tuluy kadenge wakuwu ngomong.
19: Ah, nu bener Ki Ganteng. Giliran dewek atuh nu dipariksana. Dewek rek pura-pura gering.
0: Kadenge wakuwu ngomong kitu, Ki Arjuna Ireng nempas.
19: Teu bisa kitu euy. Dewek heula anu pangorana. Wakuwu mah geus kolot kudu ngelehan.
0: Tuluy harita Aki Rayud oge sarua milu nyarita.
19: Dewek heula tuh, sing karunya euy, da dewek mah geus lila ngaduda. Jadi itung-itung bernostalgia, mengenang belayan lembut tangan seorang wanita. Barisnya kalian yang diperiksa ya, budal dewek masuk ujung-ujung manjangan. Gak ada yang nutiluan ribut soal suster. Aki ganteng teh nyerenge siri, bari tuluy ngomong jero hate.
20: Lah kadalah, kabeneran ya. Salah saurang ku aing erek diparabkeun tah ka suster senior.
19: Tuluy aki ganteng harita teh nyarita ditujukeun ka nutiluan.
20: Gas, tong laribut. Supaya adil mending hompimpah. Saha nu menang, eta nu bakal diparikse ku suster.
19: Ngadenge saran aki ganteng kitu, sarereanya tujuan. Tuluy nutiluan teh harita hompimpah.
20: Hompimpa alaihum gambreng.
19: Para mitra sadaya, tetela tina hasil hompimpah teh wakuwu anu menang. Atuh kacida bungah napikeun wakuwu. Manehna ajrag-ajragan bakat ku ngarasa sugema. Tuluy kadenge nyarita.
20: Dasar milik, ay. Aduh, dewek bakal ngasaan dirampaan khusus tergelis. Halik, dewek rek naik kana ranjang.
19: Kalacat harita teh waku naik kana ranjang pasien. Atuh aki ganteng kacida bungahna, kolesed manehna turun, bari pok ngomong ditujukeun ka waku.
20: Nyaseg kadinya, da eta mah waku anu hade milik. Sok pake simbutna, bulenkeun kana sirah sing buninya. Tahengke mun suster asup, waku kudu humarurung. Nyakumaha we jalma nu gering.
19: Waku harita teh nurutkeun sakumaha papatah aki ganteng. Maneh na disimbut mani buni. Sirah na oge dibulen ku simbut, tuluy ngarengkol. Telila harita teh kadenge deui aki ganteng nyarita.
20: Tah, supaya jongjon, dewek jeng batur-batur reka luarnya. Sakedeng deui oge suster bakal datang.
19: Tuluy aki ganteng kaluar ti ruangan dituturkeun ku aki rayud jeng ki Arjuna ireng. Sanggeus aya di luar aki ganteng jeng dua baturna, init ka warung cikopi. Para mitra sadaya, sajungna aki ganteng sabatur-batur ka warung, telila jol datang suster senior tea, nusok padahal eta teh nini paraji. Harita suster senior teh lempangna semurusuh, bari ngajingjing tampolong. Sanggeus aya hareupeun panto ruang pasien, nu ditempatan ku wakuwu, suster senior teh keketrok kana panto. Bari teu punten-punten acan, bus manehna asup. Ari wakuwu ngadenge aya nu asup teh, gancang manehna marurung siga keur panas tiris. Ngadenge pasien humarurung, suster senior teh nyamperkeun. Tuluy ngarampaan tonggong pasien. Barang karasa tonggongna aya nu ngarampaan, wakuwu teh peureum beunta, tuluy manehna nyarita.
20: Aduh, suster. Nya anasa seger aritos dirampaan ku suster mah.
19: Suster senior harita teh ngarasa bungah dipuji ku pasien teh. Panyangka manehna mah nuker diperiksa teh nyaeta aki ganteng. Tului suster senior teh nyarita sorana mani ngengkreng mata katorekan.
20: Aduh, nuhun atuh ari kanggo mah. Cobi naon deui nu karaos nyarita. Urang rampaan.
19: Wakuwu para mitra kaget lain dikieuna, barang ngadenge anu ngomong teh sora awewe geus kolot. Manehna mimiti sama rasa. Komo barang leungeun suster senior mimiti cubuk cabak kana sakujur awakna. Tapi harita wakuwu teh nyoba neger-neger maneh. Tuluy nanya ka suster, hayang ngayakinkeun yen anu mariksa manehna teh suster atawa lain. Ke, ieu nu Marios abdi teh leres suster? Sane suster gadungan? Ditanya kitu suster senior teh ngajawab, dibarung kungeh keh seuri.
20: Ari si Ujang, piraku emak disebut suster gadungan.
19: Gapa gua kuwu teh ngarenyag, barang eta suster teh nyebut emak.
20: Pira aku suster nyebut emak? Wah, boha-boha ya. Gerentes wakuwu.
19: Pikeun miceun kapanasaran. Mata wakuwu harita teh meletet saeutik, hayang nyaho dedegan suster anu keur mariksa manehna. Mimiti anu katempo, eta suster teh rok warna bodas lebah beuteungna. Tuluy kaluhur saeutik kana lebah dadana. Kebeg, wakuwu teh ngarenyag, barang nempo sabrehan, eta suster teh keur nyekel tampolong.
20: Tuluy matana teh meletet kaluhur, maksudna hayang nempo beungeutna. Ana breh teh katempo ku wakuwu, eta awewe teh sungutna monyong sambutut ku sisig. Kalayan teu sadar para mitra, guak harita wakuwu teh ngaguak. Bari korejat hudang, jerut turun tina ranjang, tuluy manehna murupan toka luar, pecir harita teh lumpat. Para mitra sadaya, suster senior teu cicingeun. Nempo wakuwu anu disangka pasien ku manehna lumpat, gancang suster senior teh ngudag bari dina leungeuna rembeuy ku babawaan. Kaya ning pispot, botol infusan malah tampolong oge teu katinggaleun. Wakuwu harita lumpat mapai koridor. Dituturkeun ku suster senior anu harita ngudag manehna. Kadenge harita teh suster senior ceceuleuweungan.
1: Hei, reka mana? Keheula rek dipariksa.
20: Sigana saking ku keheul eta suster teh para mitra, pleuweur harita suster senior teh mangpengkeun pispot ka lebah wakuwu. Ngan edas para mitra, harita teh salah sasaran. Ujug-ujug trok, harita pispot teh keuna neungeul pisan kana sirah dokter anu keur leumpang. Atuh kuak harita dokter teh ngagoak. Suster senior harita teh lumpatna beuki tarik. Geus meh bisa nyusul wakuwu anu lumpatna boyot.
1: Kurang ajar tah pasien teh. Ngaheureuyan aing, rasakeun si ayeuh.
20: Pleuweur harita suster senior teh mangpengkeun botol infusan ngarah kana sirah wakuwu. Tapi plos harita teh ngeplos.
1: Siut. Plus,
20: eta botol infus teh para mitra asup kana buleng tukang bajigur. Atuh buriak harita jalma nu keur jarajan bajigur teh bubar katawuran. Para mitra sadaya, suster senior beuki nafsu.
1: Weh, eureun sia kurang ajar. Eureun, awas rasakeun yeuh senjata pamungkas.
20: Keluar harita para mitra, suster senior teh mang pengken tampolong sata kertanaga. Atuh para mitra siut, eta tampolong teh siga nu hiber. Sarta satuluyna plus, eta tampolong teh abus ka warung cikopi. Kadenge harita teh aya sora trung para mitra. Si horeng tampolong teh keuna pisan nenggal kana sirah aki rayud anu keur jajan di eta warung. Atuh para mitra, gua aki rayud teh ngagoak.
1: Waduh,
20: tobat. Aki ganteng jeung Ki Arjuna ireng kaget lain dikieuna. Barang ngadenge aki rayud ngagoak teh. Tuluy harita aki ganteng teh nempuan barang anu bieunga bentur sirah aki rayud. Kebeg, manehna ngarenjag. Sabab apal eta tampolong teh boga suster senior alias Nini Paraji nu kungsi ngaroga halamanehna.
19: Wah, gawat euy. Suster senior keur sakarat. Buru lumpat euy, lumpat.
20: Ngadenge kitu para mitra, aki rayud jeung Ki Arjuna ireng lumpat nuturkeun aki ganteng. Sedang wakuwu numutkeun beja mah cenah manehna teh nyumput bunyi di kamar jenazah. Suster senior mah alias Nini Paraji teuing terus ka mana danu ngarangna oge hoream nyaturkeunana. Sieun bisi disakompet daunkeun jeung wakuwu sabatur-batur.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takut mah teteh sarang sena ngalat landong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya.
6: Iya.
5: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tesma ini iya. Yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang
6: iya.
5: Kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya.
6: Iya.
5: Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi.
6: Iya.
5: Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh,
6: desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada
6: iya,
5: gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Oh, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mulai terungkaplah beberapa kasus tamat lain juga. Rata-rata diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
2: Bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi bongkar dugaan penggunaan kartu kuning palsu. Diduga cari makan dan minum, babi hutan mengamuk di permukiman dan lukai warga. KPID Jabar dorong radio jadi rujukan utama mitigasi bencana. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musibah kebakaran marak terjadi dan melanda 4 wilayah berbeda di Priangan Timur sejak Senin hingga Rabu subuh ini. Si Jago Merah dilaporkan mengamuk dan menghanguskan area XTPA di Kabupaten Tasikmalaya, gudang rongsokan di Kota Tasikmalaya, dapur rumah warga di Kabupaten Ciamis, hingga 3 unit rumah di permukiman padat Kota Banjar.
4: Peristiwa pertama bermula pada Senin malam di area XTPA Cinangsi, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dengan cepat merembet ke tumpukan material kering akibat cuaca kemarau. Petugas gabungan baru berhasil menjinakkan api pada Selasa dini hari. Tak berselang lama, pada hari Selasa petang, kebakaran hebat meratakan sebuah gudang rongsokan di Sambong PLN, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Banyaknya tumpukan plastik dan kardus membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan memicu suara letupan. 7 armada damkar diterjunkan ke lokasi, bahkan pasokan listrik sempat dipadamkan sementara karena titik api berdekatan dengan jaringan sutet PLN. Masih pada Selasa malam, musibah kebakaran juga menimpa bagian dapur rumah milik Dedi, seorang lansia berusia 72 tahun di Desa Petir Hilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Api dipicu oleh sisa bara api tungku yang belum padam sempurna usai memasak. Kerugian material di lokasi ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu, insiden terbaru terjadi pada Rabu subuh tadi. Sekitar pukul 4:15, 3 rumah warga di lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, ludes terbakar akibat dugaan kebocoran selang kompor gas. Ketua RW setempat, Pardi, menginformasi kondisi warga dan awal mula kejadian.
5: Pirunya, Bapak Iing, Ibu Yani,
6: sama Pak Nila.
5: Awalnya dari mana, Pak?
6: Dari kompor katanya.
5: Kompor dekat tabung gas.
6: Bocoran mungkin lah.
4: Sebanyak 3 unit mobil pemadam dan 3 armada suplai air dikerahkan damkar Kota Banjar untuk mengisolasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk itu. Beruntung, dari rangkaian musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur, seluruhnya dilaporkan nihil korban jiwa.
3: Gubernur mendesak Wali Kota Bandung memberikan sanksi tegas kepada pelaku penebangan pohon ilegal, termasuk aparat kewilayahan dan dinas terkait yang berwenang mengawasi permasalahan itu.
7: Pemerintah Kota Bandung terus mengusut kasus penebangan ilegal yang menyebabkan 10 pohon lenyap. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan ia mengambil alih penanganan kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan tanpa izin karena terjadi eskalasi permasalahan. Untuk kasus di Jalan RE Marta Dinata, awalnya hanya melibatkan 1 pohon, namun kemudian berkembang menjadi penebangan 10 pohon. Bahkan saat ini mulai terungkap beberapa kasus penebangan pohon tanpa izin di lokasi lain seperti di Jalan Cijerah, Jalan Insinyur Haji Juanda, dan di Jalan Sawung Galing. Rata-rata penebangan pohon ini diduga berkaitan dengan kepentingan bisnis usaha di sekitar lokasi pohon tersebut.
8: Satpol PP dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu sudah mendapatkan laporan. Nah, kemudian ditangani. Saya mengikuti perkembangan. Cuman, ternyata pada tanggal 16 Juli, diduga ada sebuah serah terima antara pihak pengelola yang menyatakan bahwa pihak pengelola telah menyerahkan 100 bibit pohon pengganti pemotongan satu pohon. Tetapi, ternyata ketika kami dalami lagi, masalahnya terjadi eskalasi permasalahan. Dari satu pohon malah menjadi 10 pohon yang dipotong. Maka pada tanggal 30 Juli, saya ambil alih dan mulai terungkaplah beberapa kasus di tempat lain juga. Rata-rata memang diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
7: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pemerintah Kota Bandung lalai dalam pengawasan yang menyebabkan lenyapnya 10 pohon dekat lapangan padel 69 yang terletak di persimpangan Jalan RE Marta Dinata Jalan Cihapit, Kota Bandung. Menurutnya, kejadian tersebut tidak mungkin luput dari pengawasan aparatur pemerintah. Penebangan pohon dalam jumlah besar di kawasan pusat Kota Bandung sulit terjadi tanpa diketahui aparat pemerintah.
9: Jadi begini, ke Pak Wali Kota, satu kalau persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum silahkan dilanjutkan. Yang kedua, ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi. Lurahnya kasih sanksi, camatnya kasih sanksi, kepala dinas lingkungan hidupnya kasih sanksi. Artinya, itu ada kelalaian atau ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon gak ketahuan?
3: Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Peristiwa yang viral di media sosial itu mengakibatkan seorang warga mengalami luka gigitan pada bagian kaki setelah diserang babi hutan.
10: Hewan liar tersebut diduga turun dari hutan untuk mencari makan dan minum. Mengetahui keberadaan babi hutan di lingkungan permukiman, sejumlah warga beramai-ramai berupaya menangkap. Namun, seorang warga yang berusaha mengusir babi hutan justru diserang saat hewan itu mengamuk. Akibatnya, korban mengalami luka gigitan pada bagian kaki. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga akhirnya berhasil menangkap. Salah seorang perangkat Desa Subang mengatakan, terdapat 2 ekor babi hutan yang turun dari kawasan hutan menuju kolam milik warga untuk mencari minum. Setelah itu, 1 ekor kembali masuk ke hutan, sedangkan 1 ekor lainnya masuk ke permukiman hingga membuat warga panik.
2: Babi masuk sungai, kemungkinan mencari minum dan naik ke permukiman warga, bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban dan terdapat luka-luka ringan.
10: Babi hutan yang berhasil ditangkap warga untuk sementara diamankan sebelum diserahkan kepada petugas berwenang.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mendorong lembaga penyiaran radio untuk menjadi media rujukan utama dalam mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan. Dalam talkshow Patali yang digelar di anggota PRSSNI Jabar di Pangandaran, KPID Jabar menilai radio memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa masyarakat saat situasi darurat bencana. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat, Jalu Priambodo, mengapresiasi keandalan radio-radio lokal di Pangandaran seperti RJM FM dan RIS FM yang terbukti tetap bersiaran menyajikan informasi cepat dan akurat saat bencana tsunami menerjang kawasan pesisir. Menurut Jalu, informasi navigasi evacuation yang disiarkan radio terbukti efektif menyelamatkan banyak nyawa warga dari ancaman bahaya.
11: Khususnya di Kabupaten Pangandaran ketika terjadinya tsunami ya, dan itu kami apresiasi betul peran mereka tetap bersiaran memberikan informasi kepada publik, informasi yang sangat dibutuhkan, informasi yang akurat, cepat gitu ya, terkait dengan kejadian bencana ketika itu. Dengan informasi itu sebetulnya banyak nyawa yang bisa diselamatkan ya, karena informasi ini mengandung arahan mengenai tempat mengungsi ya, tempat yang aman gitu. Nah, harapan kami kegiatan seperti ini juga bisa dikembangkan bukan hanya ketika terjadi bencana, tetapi juga sebelum terjadi bencana.
3: Selain saat terjadi bencana, KPID Jawa Barat juga mendorong radio lokal untuk gencar menyiarkan konten edukasi pelestarian alam berbasis kearifan lokal seperti kabuyutan dan pamali guna mencegah terjadinya bencana ekologis di Jawa Barat. Dinas Perhubungan Kota Bogor menindak armada bus Mini Arta rute Bogor Kampung Rambutan setelah memeriksa kelaikan jalan dan kelengkapan administrasi kendaraan. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah dokumen belum memenuhi ketentuan, termasuk masa berlaku ujikir dan administrasi kendaraan.
12: Beberapa dokumen yang menjadi catatan antara lain masa berlaku ujikir serta kewajiban pajak kendaraan yang belum dipenuhi. Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat serta instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, pihak operasi bus Mini Arta dikabarkan tengah melakukan pembenahan administrasi dan permajaan armada agar dapat memenuhi persyaratan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Kita melakukan penindakan sesuai dengan SOP kita mengenai kelayakan kendaraan, di mana kan angkutan umum itu harus layak jalan dan berkeselamatan untuk para penumpang. Nah, kalau yang Kampung Rambutan, AKAP ya, tapi untuk depo mungkin akan DP nanti.
12: Terkait dampak penindakan terhadap para pengemudi bus Mini Arta, Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bogor untuk mencari langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Sukabumi mengungkap adanya indikasi peredaran kartu tanda pencari kerja AK1 atau kartu kuning palsu. Temuan mencuat setelah salah satu perusahaan yang sedang melakukan proses rekrutmen karyawan menemukan dokumen yang diduga tidak diterbitkan secara resmi.
14: Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Sigit Widarmadi mengatakan dugaan pemalsuan itu terungkap ketika pihak perusahaan menghubungi dinas untuk memastikan keaslian kartu kuning yang dibawa seorang pelamar kerja. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut, ditemukan indikasi dokumen bukan merupakan produk resmi pemerintah. Pihaknya kemudian memanggil pemilik dokumen untuk dilakukan klarifikasi. Dari hasil pemeriksaan terdapat indikasi kuat kartu kuning yang digunakan bukan diterbitkan melalui mekanisme resmi Disnakertrans. Ia menilai maraknya tawaran pembuatan kartu kuning melalui media sosial maupun perantara menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
15: Kami menemukan ada indikasi pembuatan kartu kuning, indikasinya dipalsukan.
14: Sigit mengingatkan, penggunaan kartu kuning palsu tidak hanya membuat masyarakat menjadi korban penipuan, tetapi juga dapat menggagalkan peluang memperoleh pekerjaan karena perusahaan akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pelamar. Disnakertrans meminta masyarakat mengurus pembuatan AK1 secara langsung di kantor Disnakertrans Kabupaten Sukabumi atau melalui layanan daring resmi yang telah disediakan pemerintah.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
17: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
18: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
19: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
18: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi

0: sabara poe leungit.
1: Upami telepat mah parantos aya dua sasi mah.
0: Dua bulan tahu. Atuna betalobeh teuing. Ulah kena boga rasa nagara aman.
2: Ulah tenang.
0: Ulah kena boga nagara tentrem. Ayem. Tapi nya kitu munguh jelema jahat mah memang ieu pisan anu diteang.
2: Kenyoan datangna atuhna.
0: Deup. Deup. Simulna mah bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna. Tau. Bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna, sanajan bibit alus. Tapi di mana peuteuy geus peuteuyan komo bari jeung kolot eta naon atuh di jero peuteuy bet aya-aya hileud.
2: Teu nyaho kurunyungna nyawa.
0: Ka mana jalan ujug-ujug kaluar ti jero.
2: Utak-utak.
0: Cacak peuteuy barang leutik komo nagara. Ini dia kurang kudu pake kawaspadaan jengka permana tinggalan. Di malam yang pepejuh tur amanat sabab naon sanajar mari jeng jauh dah tetep ka incu kaditu incu boh di dieu anu aja di astina kabeh kurawa incu panawa incu
2: olah seueur putuna teh anak bukan tenan
0: moal aya dunya kinasiha ngaran-ngaran nyaah kanu jadi incu komo bari jeung riab kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna kanu pinter nya ku pinterna kanu bodo nya ku bodona kanu salah nya ku salahna
2: gaya wates pangeunah
0: kanya kanu lalaki nya ku lalakina kanu awewe nya ku awewe teu aya wates wangeunna lebah dieu miape tapi omah kuayana kajadian ieu urang ulah waka naon putus harapan pengas harapan tapi tetep ikhtiar sama manusia diwajibkan ikhtiar cenah teu ayeuna hasil isuk teruskeun usaha isuk teu hasil pageto teruskeun usaha cenah pageto teu hasil usaha cenah pi ka hasil
2: ikhtiar mah ulah kenat-kenat.
0: Ulah kenat ngeureuyeuh nikeuh sanajan bari pateuh di mana nanyak urang. Gening gunung oge maka di sana pun mumuncangan aya di keureuyeuh. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Tuh. Batu. Cai tah. Pirah ku urang mah manusa. Tah. Ulah penggas harepan. Cok. Ngan omat. Omat. Cing inget urang salaku manusia ulah waka kaburu ku nafsu
2: olah
0: ulah waka kapiheulaan ku gempeur
2: eta ulah
0: daw ikhlas geuneh atuh upama diundang ku kanyataan mah ku kacamata agama komo entong boro make jeung ayeuna layang jamu sekali musada lambang kagungan nagara heuh manusia oge da bakal eueuh atuh anu nyieuna eta lambang daw bakal bakal leungit ieu dunya nganaon atuh nyata amal anu hade anu kudu ditinggalkeun ku hideup
2: laras
0: naon deui atuh lintang ti amal amal anu hade anu bakal ngajamin hideup boh di akhir kamudian boh engke di mana pungkas di alam dunya nya amal hade anu bakal jadi karcis anjeun.
2: Tenang.
0: Timbal. Dawuh diestukeun pisan pangasapek. Urang salaku manusia anu dimulyakeun geura gunakeun kamulyaan anjeun salaku manusia.
2: Mangpaatkeun.
0: Geura mangpaatkeun eta kamulyaan anu aya di awak anjeun akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan sok sanajan. Ayeuna urang salaku manusia tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore tara kapake isuk manusia mah kitu tapi ulah ikeur urang mah gereyeuhkeun we
2: katenang
0: gereyeuhkeun usaha dina jalan bener
2: sade kunyit nya jalan
0: ayeuna wewengan jeung sawangan eyang Memang kue yang kaharti hidup pangeratang kadioge meureun kerteg hati hidup jeung panawa. Bisi ieu kajadian simpena di nagara Amarta teh dipake kasempetan ku jurig anu nyiliwuri setan sumarmah kelong anu newo-newo. Bisi jurigna aja di dieu eyang oge dek usaha we di dieu.
2: Kenat-kenat sepuh.
0: Dek ikhtiar. Eyang oge moal cicingeun. Erek lalungtik kaayaan astina boh di jero karaton boh di luar karaton ku eyang dek didedengekeun.
3: Harta
1: di jiwa tanah dan anu mawi panuhun wae ieu kajadian teh yang ulah dugi ka diiburkeun we ka sajumlah para Kurawa ua anu aya di karaton nagara
0: sabab
1: margi nyakit tadi saure yang oge bilih ieu kajadian teh di anu kasempetan.
0: Eyang oge moal
2: aya curiga ka dinya nyana
0: komo eyang teh kolot ngaran-ngaran kolot teh kudu leuleus jeujeur liat tali
2: rintih sepuh
0: mah blang titih rintih jeung sajabana moal moal
3: kandung kandungan aya aisan teh
1: nuhun pisan eyang jadi atuh sawangan sareng wewengan pangresa eyang teh kedah kumaha ieu pikeun milarian.
0: Hai cik pangrasa eyang mah heula anan deuteu kurang-kurang di Amarta teh hiji kolot anu beunang dipercaya
3: gering
0: ulah ngaculkeun ka kolot-kolot
3: nah eta
0: anu geus eusian awakna
3: tenang
1: olahraga diantawisna diantawisna.
0: Ngaran-ngaran kolot teh kolot umurna kolot elmuna kolot sagala rupa
2: kolot dibawana
0: cing hidup geus apa saha hayang nyaho di Amarta kolot
2: cing emut-emut
0: anu eta omonganana bisa dipercaya boh pagaweanana boh tekadna boh ucapna boh lampahna eta kolot teh beunang dipercaya
2: boh carekeunana
1: daun di Amarta maksud eyang teh
0: di Amarta cing saha ulah di jauhan eta jelema
2: kadek-kadek
3: kalebet wilayah
1: tempatna kareh ka mana sapon ku Amarta
0: heuh urang Amarta cik eyang unggul
2: sanes nulian
1: saha yangnya
2: emut-emut aden gerinya
1: Pak Haji Aron di Cimencak gitu isna
0: eta mah atuh purah ngalahan batu ginjal
2: kalau tuh kan Pak Haji Aron
1: mah aduh
0: cing
2: mah bah momod mah teh jengkol sega
0: kitu bisa jadi
1: daun
3: daun di Jawa sih.
1: Aya oge bah minta di Cibulu aya.
2: Minta. Boga kolot teh ka pohokeun teh ta kulang.
1: Sok sa. Aduh, eyang poek pisan
0: teu geuning.
2: Ah butek ta mah budak teh.
0: Eta teh nanakeun cicingeun tara karalang kuriling. Kudu urang teh apa?
2: Katara goreng gawena teh.
0: Hidup
1: saha tu eyang
0: nyaeta kasepuhan anu disebut Semar Badranaya sabab eta jalma teh teu hidup memual apa lamun dicaritakeun ayeuna panjang
3: tenang
0: kewe geus rineh di mana salse di mana tenang pikiran datang ka dieu mun bisa mah tanyakeun langsung ka Semarna tapi da tetep moal ngabejakeun Semar mah ngan ke lain waktu urang ngobrol ngeunaan Semar Badranaya.
1: Aduh.
3: Aya si Camal lalampahanna. Si Camal lalampahanna.
0: Kitu. Aya di gua ayeuna mah bisi si Camal lalampahan.
3: Geuning.
1: Daw. Aya sayana mah ayeuna Isna, teu budak.
0: Waktu ari geus nyemes teh ka kolot.
2: Kang maksa den.
0: Kewe kasih pula waka di gym ayeuna. Ke lain waktu.
3: Sare selantangan.
0: Kuma pangresayan cinet. Oh, kieu cinet na mah. Penta kasangupanana eta kolot. Anu dimaksud ku Eyang Tewa Semar. Tah. Penta kasangupanana sedek.
4: Pentes.
0: Pentes sanajan manehna mungeun. Olok terus. Sabab ieu anu aya patula patalina jeung lambang kagungan nagara. Dong. Sakitu jig geura indit brah geura lumampah. Banyak kitu besi kapangiku para Kurawa hidup cing bisa rencepanana. Dawuh amit atuh pangasa. Mudah-mudahan sanes waktu Eyang tiasa sumping ka Amarta. Moal mah kejeung. Naon? Mau pohokeun. Ngaran-ngaran ka Incu jauh ku jauhna deukeut ku deukeutna. Amit pangasa anu merestu bae. Wa Semar bari tepangan ayeuna. Bral lumampah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu lingge di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna
2: nya. Teu perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu teh sarengna tuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
2: Mohon ayeuna ge embon bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan kasih inspirasi mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari dua kali, Pak.
5: Dua kali ya.
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya,
5: punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

Banglus lampahipun Raden Gatotkaca. Samulih nati nagara Astina. Lajeng dedeheus ka Sang Nalendra Prabu Yudhistira. Sakumaha kasauran Resi Bisma didugikeun ka Sang Nalendra? Atuh Raden Gatotkaca nampi pancen ti Nalendra Prabu Yudhistira nyata pikeun nepangan Semar Badranaya anu aya di Kampung Tumariti. Tunalampah eta kacarios ti Karang Tumaritis. Desa Kenagoro Wong Hiji Lemur Singkur Sisi Gunung. Desa anu anggang ka kota. Nanging papadaning kitu

na sawah anu ngeplak di papaes kurajegna tatangkalan kayaning suren kawung kalapa jeung sajabana. Anu ngembat mapakan ngeplak na sawah ngawatesanan desa Tumaritis desa Kenagrowong. Tanah red kakenca katuhun katinga lamping pasir anu pinuh rupa-rupa palawija anu keur meujeuh na kenyolemok. Dina sela-sela batu gunung katinga curcorna cai nyusup.

0: asal suling budak angon. Estu matak betah jeng tumanina. Pon kitu deui rayatna. Salamina samiuk sabililungan gotong royong babarengan. Salami matuleh sili tulung jeng papada batur. Sili pikanya jeng sasama beh dituna. Kancikan rasa tanggung jawab pikeun ngamumule jeung mula sarak lingkunganna
1: di kampung teh kitu.
0: Sadayana iwati toweksana sareng wijaksanana sesepuh kampung nyaeta Semar Kudrapawana.
1: Allah
0: hiji sesepuh anu wani nitah tapit bari jeung prakna wani ngajak bari jeung ngalubuanana. Estu lain ukur bentik curuk balas nunyuk capetang balas biwara.
1: Pokpek prak telah dia.
0: Kaya nana pokpek prak. Pok ngomong, pek migawe, prak migawe, pek mikiran. Itu kaya nana. Semar Sapala Putra.
2: Ya, ulan. Tekening uang, tetehanan.
0: Kadi, itu kaya.

0: kedeng deh mah orang ini ke sawah kita orang mulai jukut mau air kebon ponteng
1: saya mangangan kemana si Akang.
0: Akang.

0: nya.
1: Heupeun mah sieuk teh naon mah ka jagung lin?
0: Ngaseuk kitu atuh jagung melak.
1: Heuh, dewek teh ieu mah ngaseuk pacul.
0: Nya ngaseuk pacul di pelakar ku.
1: Jagong. Jadi dewek teh dina palintangan nu congoh mah pelakan jagong anu handapna di sawah di pelakan rape dewek.
2: Pare burung non
1: apa. Heuh. Empun jeung.
0: Bener, kada urang melaka gorengan Kang Am.
1: Oh. Eta oge urang teh malawija teh mode urang napakuran pan di sawahnya.
0: Nya, mata.
1: Ayeuna urang ngulak pare di sawah pan aya nu jadi tanpa dipelak di atas sawah.
0: Naon Kang tanpa dipelak teh Kang?
1: Si belegung.
3: Tanpa dipelak.
0: Tanpa dipelak.
1: Heuh di sawah.
0: Nya.
1: Pan pare teh dipelak.
0: Nya.
1: Tapi kunaon di atas sawah bet aya nu jadi tanpa dipelak?
0: Ta.
1: Jukut pinggaranana. Lamun urang cedek ngored kana eta jukut atawa ngarame
0: nya
1: ngandung harti ka hakanan pare teh bakal beak di hakanan jukut
0: bakal karebut ku mana
1: ngeganggu kana pepelakan anu dipelak dihajar nya apana eta oge hiji ayat anu teu tertulis
0: nah eta teh
1: kudu dibaca ku urang bener ceuh cayana urang balikeun kana diri sorangan urang dilahirkeun ku indung bapa pan anu dipelak ku indung bapa mah kana batin urang teh pan hade cing soleh cing bener cing bageur cing jujur cing pinter tapi kunaon dina batin urang bet aya nu jadi nya eta syirik pidi jahil kaniaya iren panastren dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki jeunya
0: sing perlentung nu kitu
1: tata sing perlentung jadi dina batin manusia eta
3: nya cukutna mun di sawah
1: jadi urang teh kudu daek ngoreng ye yeah. Ngarame yeah. Kitu
3: ngasah parabotna nya
1: kan ngasah parabotna
3: akal teh
1: akal teh kumaha carana
4: urang teh acuh urang mah jeung naon geus jeung urang
0: teh eta teh sing ngomong sing mahal atuh
4: uleuh manucon jadi hirup urang teh kudu bergaul
1: carana naik maca naik tatanya leletikan nanya
3: mampu nganalisanya kan
1: komo lamun mampu nganalisa mah
3: lawan dah nganalisa di sana
1: hepan lisa teh panina hulu
0: nganalisa
1: hepan bisa nganalisa jadi bicara dina jaman kiwari mah rasional jadi kalau rasional itu gampang dialalisa
3: gampang dicerna
1: gampang dicermin cerna
3: dapat dimengerti
1: jadi lah kumawe cuk urang ulah manoten jadi jelema mah kudu ngukur baju
0: ulah kurim
1: heeh jadi kudu ngukur baju
3: ngukur kakujur di dalam dongeng hirup teh nya kan
1: ulah lumampah we di dalam dongeng urang teh naon gitu teh jadi lah pakailah kewaspadaan manusia itu jadi urang teh ulah lubang dongeng wae acuh kudu aya peningkatan hirup teh
0: Lah bae dongeng uleh.
1: Ya ampun cing atuh penayaga di sararea ulah somse teuing hirup teh.
0: Naon somse teh Kang?
1: Heeh semong sakilo.
0: Eda.
1: Aduh jadi hirup teh ulah kiper.
0: Ai kiper teh naon Kang?
1: Kiper teh nya teh kirang pergaulan.
0: Waduh hades.
1: Jadi ortodok.
0: Aduh.
1: Jadi pan naon ayeuna pangaya kelom penjapir.
0: Naon kelom penjapir
1: teh? Pan teh kelom teh hiji kelom teh paragi dempa syukur ini.
0: Kelom.
1: Kelompok. Aduh resep di kampung euy ai geusum kitu ni. Duh mojang-mojang euy dina tanggungna teh ngajararan naon mah bobo-boko di.
0: Aduh. Pering ngajing-jing nya Kang.
1: Heeh dengan teuran ka pemuda-pemuda desa anu keur giat dina waktu ayeuna meureun racul ini. Meureun racul ini.
0: Nyolekeun jengkol kana tiang.
1: Heeh. Ngeunah pisan diuk dina galeng grepek di anjeuran ka kampung euy. Kabogo ngajeuran ngeunana teh jengkol turu jengkol teh cekeun ngeuna timuning.
0: Tampili anak

0: belakang mah babu kadinya
1: oncet. Ini jenggot ini cekin kena timuning terus ngawakin kena bibir si oncet. Bunjing ayo ngirup. Aduh. Geng euy da lagu euy ngah.
0: Lagu. Heeh. Naresep Kang kana lagu gitu.
1: Nyepuguh euy cu.
0: Lagu naon karesep teh Kang cing cing cing Akang ning?
1: Lagu naon jadinya euy?
0: Lain teu na kaset sok ada teu na kaset si Akang
2: bari teh. Buat ka
3: jadian. Oh, burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu.
1: Aduh, aku leta suna wajah euy.
0: Entong nyanyi nu buru.
3: Oh, buru teh.
0: Oh, burung. Oh, burung.
1: Heeh, ta eta euy.
3: Oh, nu buru.
4: Nu buru mah kulawarga urang.
1: Heeh.

0: Aduh. Tidak takut cacing. Berdin.
1: Banyak lagu udah hadir tu gitu.
0: Elah, hidup di dunia mah tidak euy.
1: Lupa lagi ke lagu teh lah.
0: Kumaha we carana urang celin? Duh, euy.
2: Jeung ngokok.
1: Rame deh ka.
0: Elah. Ngaganggu pisan ye batuk aing duh. Siling cuturut muning deh, Won.
1: Sidik batuk abdi ngekang teu tadinya. Suka ubar da, Kang.
0: Ubarnya?
1: Nya suka ubar batuk, Kang, aya.
0: Nah, siling teh nyaho kicu.
1: Entah henteu, Kang, kunaon teu mati, Kang.
0: Ku bombat.
1: Non bombat teh, Kang.
0: Nya, si belegung kiper teh eta deuleu. Kirang pergaulan.
1: Alah.
0: Bombat geus tersebar di mana-mana.
1: Nu bener, Kang.
0: Ari bombat teh nya eta obat batuk. Mangrupa tablet kuning segi enam.
1: Eta teh Kang?
0: Heeh.
3: Kuning rupana teh nya Kang?
0: Kuning rupana teh segi enam.
3: Teu buleud nya ieu mah.
0: Teu buleud segi enam.
3: Ciri teh.
0: Geus atuh. Heeh. Eta teh make formula anu gawe rangkep.
1: Obat bomba teh.
0: Heeh, bisi siling batuk kering,
1: nya.
0: Batuk alergi, batuk godro, batuk gangsa. Batuk akibat tina loba tina rokok. Bombat ubarna. Bombat produksi KB Parma Indonesia. Bombat.
1: Tersedia di warung-warung deket warung ayah Kang.
0: Tersedia di warung-warung Anda yang terdekat. Tanpa resep dokter bebas bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Bombat.
3: Soka ditu meuli abon atuh.
1: Meuli kembali Kang. Bombat.
0: Ampun cing Gusti. Nagung. Dawa yuk. Naon? Ini siling.
1: Ka mana si Akang teh wakabul?
0: Oh. Si Akang ka mana si Akang? Tunggu bae geus nemalan.
1: Si Akang dawala.
0: Heeh. Dawa yuk. Naon burung? Jadi sekedung
1: dan buru-buru nya jeung geran-geran ceuk teh.
0: Kadi ieu anu kasep nyalukan. Ii malu dong. Muka jelek ngaku ganteng. Itu tandanya lalaki percaya diri. Aduh, ampun cing. Lampah benter.
3: Lah lagu naon ye, Bo?
0: Ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan.
1: Odoh naon kan?
0: Aya cacing ngarengkol dicapluk.
1: Oh.
0: Teu nyahoan di jero. Aya useupan.
1: Di jero aya useupan.
0: Aduh, teu nyahoan di jero aya jang dase.
1: Di jero aya paaci.
0: Lagu naon beuceu euy? Heh lampah benter. Ku urang ulah ditiru.
3: Ditiru
0: benter mah. Odoh barang hakan. Sugan teh odoh ngaburusut.
3: Jorok barang dahar.
0: Jorok barang dahar. Aya cacing ngarengkol dicapluk, teu nyahoan di jero, aya useupan. Duh, kitu we nyanyina teh. Is ngastarikeun seni budaya urang, Kang.
1: Heeh. Tarakan
0: kitu.
3: Urang oge ulah sokot.
0: Ulah eta.
1: Naon Kang?
0: Jadi eta teh aya hartina, teteh kolot baheula pangnanyeun kata-kata teh bacaan urang.
3: Mah hartina teh Kang.
0: Naon teh eusina saur Asep Ana oge Asep Aneu?
1: Asep sana.
0: Kumaha teteh nyong? Kieu gek. Sia mah mentang nyebut pege ka aing da kalanceuk. Dewek mah wajar ka adi. Eta ras we atuh da keur mah pege. Seuri gugusi katemong kabeh.
3: Yeah. Lamun bareng mah gugusi kada hideung.
0: Aduh. Ampun aing make baju safari ditinggang deui ku bedahan. Heeh, aing make beno persis bancet.
1: Omolan jangkang mah.
0: Aduh. Ampun. Lalajong ngaduku da oge make dasi make bedahan aing ka handapna cenah capit sigela.
1: Ya teu heuh hirupna teh
0: tah. Ya teu heuh.
3: Hay profesi nya kan.
0: kiper. Ilehna, si cek kumaha cek ngomong teh? Nyebut kiper ka batur manehna kuper. Aha, kuper. Kurang pergaulan. Pek pikir, kurang pergaulan jelema kitu teh. Lain aing geus nanyakeun nu tadi. Naon? Nu tadi teh geuning. Lampah beunteur? Heeh, lampah beunteur teh kalakuan urang jelema. Beunteur mah teu naon. Da beunteur tamangan urang jelema teh berarti beunteur geura pek. Nu kumaha contohna? Contohna mah model ayeuna dalang.
2: Duh, dina dalang ye misieuna.
0: Dalang ye, misieuna dalang. Misieuna. Tapi ulah nyindiran Pak Asep si awas ya. Awas ya eta teh anu ngusik malikeun aing.
1: Eta teh nu ngaresakeun.
0: Heeh, contohna dalang. Aya panyeran duitna kabeh dicelemut.
2: Eta dalang teh lah.
0: Tempo mayar panayagan dina hirasan. Padahal duitna dilegleg ku manehna teu nyaho di jero aya useupan da ngait engke kana ti corona. Loba teuing teu mayar panayagan.
1: Kana patongan
0: dipegatkeun ti corona. Huh, ampun teuing.
3: Aing kiper teh naon teh, Kang?
0: Heh,
3: kiper teh naon teh?
0: Acik si monyong mah kirang pergaulan acik teh ka lainna. Kurang barang dahar.
1: Hei,
0: coba atas seri tapi kasih ngajius gitu.
1: Wah kasahe kai seri teh tama.
0: Iya, ampun jengai.
1: Eh, gilanya Kang.
0: Lah ini tu, bobeh cari kenawan cina nyalukan. Dek apa ni cik keringan cotong. Lain atau teh ngomong ni kitu kitu nurutan mana? Jengai siapa kah kadu pandak? Aing jadi kieu ngomong je.
3: Dialek. Dialek kadupanak
0: dialek kadupanak hiji mangsa pan aire kalembur rek melempang
3: terus
0: heuh sepatu tedilaan hor geuning dek nyeker dah aduh najis neka aduh ampun urira ati Bandung nyalukan hayam
1: nak teh
0: nyalukan hayam
3: kumaha.
0: Ayah hayam kuring ka mana tadi kur. Aduh, ampun. Cimah ka pihatur kau nyek bapa. Itu.
3: Kakarek pok.
0: Ai syai. Eta tadi oge dewek teh ngajentur di dieu na dianggap naon ku syai.
3: Ya tadi lewe.
0: Sugan teh. Ai sugan abdi muning abdi depa. Coba.
3: Kakolot wanita.
0: Lepi kaki itu eta kakolot. Kakolot sorangan. Ya kakolot batur mah moal teh digebro hulu abdi.
3: Mun kata tangan.
1: Mun kakolot kalapa bandeur.
0: Teh cara kakolot kalapa sia meuni. Una lele anya teh teh paahna teh teh ahna teh teh ahna teh teh.
3: Tingang
0: geus nya. Uyuh ampun. Simuhun abdi teh ngahaturkeun sima pangabaktos ka nyuk bapa. Heeh, ditarima bae we. Jalan mun buru-buru diterima buru-buru pulangkeun deui atuh ka uih. Nah, anak-anak.
3: Rupa-rupanya wah.
0: Kabina-bina teuing. Eh, naon cing bapa cing sia kapan abdi cirik digawe cirik nganjuran ka ditu.
2: Itu duh.
0: Nganjuran anu digawe kapan sawah anu dilebak teh ayeuna cirik dijualin.
2: Geus mae sepeda sia
0: teh. Oh,
3: dijual diantuilang.
0: Selain di sini jua, apa nak si pacul gitu maksudnya?
3: Kamu nak karep?
0: Lain kamu nak karep? Ngomong nate. Jadi siapa nu nyok? Anu digawe di siapa? Anu digarap udah macam siapa? Anu digawe ini? Kapan Mang Uned?
3: Mang Ede kermidur.
0: Mang Ede.
2: Jang Sarip tak digawe
0: nanya. Terus Mang Naum.
2: Ada.
0: Syahdi. Mama Net Mama Haji Ruhian teu teu tama ngejong ngawas ka Majalaya tama eta si Keke
3: mot Kang Adong
0: mot ngan mot mah lain digawe naon ngangon muning bikang mah eh ah sendiri deh.
1: Tidak ada teman. Ayo.
0: Aduh, ampun. Minta air bening. Air bening nu diputer-puter teh geuning. lain air bening cik kopi nu diputerkeun. Jadi nu digawe di sawah teh Mang Uned meureunnya. Haa Mang Uned, Mang Kimin, Mang Naum, opatan. Sawah 3 meter sia mun diborongkeun ku jelema. 10. 10. Bae teh angeus. Ari aing dek diculkeun kitu. Amuing, amuing amolakan. Itu bapak sorangan nek di singareupan, geuan tempet yang metrepae urang ngalila kene umurna. Ah teu bisa kitu. Cing naon bedana kuring ieu tatarucingan sok. Naon? Naon bedana pribados jeung sim kuring? Pribado sim kuring. Ya eta keneh beulung. Ah teu bisa. Acu silaing. Kataluk. Kaluk. Hay pribados mah ti luhurna tungtung buuk hanapna dampal suku tah wujud ieu disebutna pribadi. Hay sim kuring. Naon? Sim kuring monyet ta mah.
4: Siti kehona
0: teh ringa eta teh. Ka aing siapa teh mah? Aduh. Naon bedana kami jeung saya?
3: Ah, tong dijawab Kang lah. Nyirieun deui lah.
0: Siapa pipas siaeun?
3: Tong Kang.
0: Jawab. Ya, mung Pak nyangakeun sima pangabaktos. Jawab heula kami jeung kuring naon? Eh kami jeung saya.
3: Tah, jawab.
0: Naon itu mun sarerea ka aing nanya kitu?
3: Ngarempug.
0: Oh, ngarempug. Teu nyae.
3: Di panasaran deui nya Kang, yang apa?
0: Aci kiling naon dawala? Ha teu kapangi? Teu. Ai kami mah bapa, aka jeung kuring jadi sararea disebutna kami. Ai saya teu langkung aka tama dek monyet, dek lutung, dek surili,
4: dek gibabuk ya ku ai.
0: Si gelo
3: tadi nyadinya deui.
1: Ningang disue wae si Akang teh.
0: Ai ningang disue ku weh.
3: Bapa deui. Nanyakeun anu hiji deui mah. Bapa deui atawa hiji.
0: Jang dewek dek didengekeun dek ngobrol.
1: Nya Kang kalau saya ngobrol teh.
3: Kalau nyeng beureun
0: ngobrol. Sok kenya bisi kajadian mode perang teluk ulah loba omong. Oh, sia teh perang teluk di mana ya perang?
3: Ya, di teluk aya perang
0: kan. Ya, perang di teluk, krisis. Aya oge urang Cimuncang nu keur krisis mah. Yang pamajikanana si Kayep. Krisis teluk, ieu mah perang teluk.
3: Dina koran dina
0: nangbreu. Dina koran, dina berita nu mata kudu bergaul ge kitu hirup mah.
3: Dina TV.
0: Aing kamari ti teluk, jurig eueuh tapak-tapakna acan urut perang, anu perang. Teluk mana? Di Teluk Jame. Ampun deui aing.
1: Jame ti kareweng
0: geureun. Aduh. Oh, kuring ge. Kuring ge kamari ti tukang teluk. Jurig wadahe karep
3: teluk betung.
0: Ngaturkeun sembah. Coba. Dihitung-hitung nyembah tita tadi geus aya 4 kalina aing ngomong can pok ka aing. Kitu dawala teh dek mah. Coba kalah ka sidawala deui.
3: Mengparkeun wae sih eta
0: mah. Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun sembah baktos atuh ka honyok sepuh. Heuh ditarima jang. Nuhun. Si Gareng ka mana? Nuju biasa we kapan iya di hulu wotan tepan saat panginten kena dikocorkeun heula ti girangna
1: nama
0: nya nuju namak tilas rempang teh ada nya kitu atuh miceun runtahna di mana wae jadi we menet datang banjir teh engkoh iya jadi ketua Karang Taruna tapi eueuh siplinan pisan ka barudak teh ukur gotong royong. Oh ai geus praka kara gotong royong ti memehna. Urang teh dipayung memeh hujan. Tiba heula aing mah dipayung memeh dahar. Aduh, apa cilah haina ya.
3: Itu boga duit keur meuli payungna
0: kan kumaha? Itu boga duit keur meuli payungna naon? Doh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sareng bapak saha, Pak?
7: Bapak Dadang.
6: Bapak.
7: Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
6: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
7: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
6: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
7: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
6: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
7: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
6: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
7: Nganggo Alpha Propolis.
6: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae udah kaos ku bapak.
7: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
6: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
7: Abi 50-an, Pak.
6: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
7: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
6: Pak Dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
7: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
6: Pak Dadang, uningati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
7: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Hai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang, cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
6: alhamdulillah.
7: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
6: Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
7: Ya, tukang sanesna, kanung panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
6: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoatnya Pak, mudah-mudahan saat.
7: Amin, amin mohon.
6: Polis Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
10: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
9: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
10: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
9: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
10: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
9: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
10: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
9: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
10: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksad teh supados teu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
9: Ibu, gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
10: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji, namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
9: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
10: Abdi Neni Sri Herlina.
9: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Kadieu silingjang. Ulah lo bateng sempah kapigu yor siling teh.
15: Ay. Cumu.
14: Naon atuh bapak teh ieu teh aing mah ka mana? Hinya eta inung siling teh ka pasar.
15: Cumuhun. Rupina masyar peda beulah teh apa?
14: Heeh, merenjang. Tasep
15: pangaresep juga. Pangaresep teh ceuk peda beulah teh dieu di buleum. Aduh. Cing pikareng he teh tutung. Geus tutung teh euy.
14: Oh pada teh diduruk cing nepi ka tutung terus direnos cing nepi ka jadi kopi, kopi dibubukeun terus make minyak kalapa terus dipake hali si monyong
15: nya
14: sendiri deh timun
16: babu kadinya. Oh
14: ai
16: hare-hare
14: wae kasebutan hare-hare wis kumaha teh teh ya.
15: Cumun atuh naon pakieu deuleuh ujang
14: sakumaha deuleuh silaing apa yen nagara urang teh keur meujeuhna ngaronjatkeun dina widang pangwangunan
15: cumun
14: asana kasida euy alusna lamun seung silaing milu aub icikibung ngalaksanakeun uar pangajak ti pamarentah.
15: Hay kitu.
14: Haeuh, milu anil dina pangwangunan.
16: Partisipasi teh.
14: Yeah, ari bapa masina abdi teh jelema mampu atuh, Pak. Masina abdi teh jelema pinter nu sakulana luhur. Bila kadar ge urang kampung sisi gunung, dipakeun pusat bandi ku urang teu euyeuh. Teu kumaha urang. Ari silaing.
15: Naon?
14: Lebah dieu mah
16: ajan dieu ku hagap teu oyo
14: nyeta urang teh ulah salah harti jeur jeung kumaha ha urang cing ningali sabab kecapang wangunan teh lain jolbrehna kana patinggal girna gedong wungkul atawa jeung aremadna jalan ku ayana rupa-rupa alat musing sarwa modern lain
16: kitu
14: teh lain geus kumaha cuh. Ih, kieu dengekeun jang. Ya, ari kecapang wangunan teh lain ngungkul anu cikeneh ditataan ku silaing bieu. Tapi deuleuh. Maksudna pangwangunan nagara urang teh ceuk basa nu palinter teh mah ngawengku fisik, moral, mental jeung spiritual. Cinekna ngawangun dina sagala widang luyu jeung kamampuan sewang-sewang deuleuh.
17: cing artis lah ini.
18: Kena seprit.
17: Ini aku mah contohnya sudah mau cengur, cengur, cengur, cengur,
18: cengur. Nah, ngomong teh.
19: Dengar-dengar, dengar-dengar.
17: Ku contohan, ku bapak. Hayalah si lain. Ya, si lain bisa dina widang kesenian. Tuh. Terus, eta oge pula sara. Ronjatkeun garapan si lain teh sing nepi ka karya si lain teh di aku dulu
18: pemerintah
17: di aku ku balarea di aku ku pemerintah kapetik hasilna cingkala buahna. Oh aing kumaha sudah loba nu ngiritik luar tina tradisi luar tina tetekot montong didenge montong didenge nu beakeun idangan anu kitu mah deuleuh.
18: Seni utara manggung
17: teteh. Heh, ngetalamun dikritik urang teh sing dijieun pupuk. Tuh,
18: tingkatkeun
17: tilinya. Tingkatkeun tilinya ku si leing. Cieun pupuk. Kumaha kayanana? Dina widang seni oge teu naon. Ngan kade poho, dina seni oge omat ulah dek rerebut.
18: Kitu tarekep.
17: Ulah dek papacok. Karena karya batur.
18: Tuh,
17: karena alas batur, anu tadi teh cik si monyong teh lampah beunteur nu kitu teh. Tah, ayeuna samodel adi si laing si Dawala. Ngumpulkeun barudak rumaja. Model nganyam sama nyeun ayakan, boboko, bili, tolomong. Teruskeun, teruskeun, ronjatkeun.
18: Nyeun dudukuy.
17: Heeh, nyeun dudukuy. Boh naonana teh geuning cenah kual-kual kitu geuning jang. Anu dimaksud ku bapa mah meureun kual-kual bieu teh koalisi is lain. Kualitas, asugan dewe kuait. Kualitas jeung kuantitasna. Tah geuning, heeh eta deuleuh. Eta oge sarua ngawangun.
18: Eueuh bedana.
17: Eueuh bedana ngawangun dina widang karajinan tur bisa ngahasilkeun. Bari sokomo ayeuna si laing bisa eta pangasilan oh eta karya teh ka mancanagara ulun pan eta pisan anu diharapkeun ku pamarentah teh deuleuh ujang
18: bangsa ekspor
17: banget anu disebut naon cenah ek itu geuning es krim
18: ekspor
17: ekspor non migas
18: eta
17: oh jadi ekspor non politik non migas heeh bener ayeuh empuk tangning heeh kitu. Cinekna deuleuk mampu ngawangun nagara laksanakeun ku si laing nya lamun mampu ngawangun nagara atuh cenah teu mampu ngawangun desa deuleuk cenah teu mampu keneh ngawangun desa atuh ngawangun rumah tangga
18: leutikanana
17: teu mampu keneh cenah ngawangun rumah tangga atuh ngawangun diri sorangan malar ucap jeung rengkak paripola si laing teu matak jadi hahalang sokomo lamun jadi cucuk pangwangunan deuleuh.
18: Tah ieu tah.
17: Nya. Heudeuh, teu sangka bapa dewek paingan jadi lurah atuh. Heueuh euy, paingan bapa dewek jadi lurah atuh. Siapa aya program koran masuk desa, listrik masuk desa. Eta nini-nini masuk got. Ngadengkeun radio jadi ngadengkeun bapa dalang asep taruna aduh
18: bangga
17: teh kudu bangga jina teh jang aduh aya anak ajak kuyang-kuyang aduh cucung ni sia
18: bawa di bawa ngomong ku kolotis ya
17: kan ampun aing hirup di dunya aduh
18: ieu aya ajen
17: nya mirpen
18: nggih
17: barang sawet menuju sempal kabikuyon ieu Semar Badranaya Astra Jingga Dawala. Sapratane pun Raden Gatotkaca ingkang sumedhi atuh minat dhateng ngarsa.
20: Wa Semar Badranaya ulah kaget ieu kaula Gatotkaca wae.
17: Amuy itu saha deuleuh ujang ngagaya bakti luhur. Uluh. Gening itu teh juragan Anom. Juragan Anom, Anom.
18: Aduh,
17: itu gening. Amuing, juragan Anom Gatotkaca di leujang.
20: Sudah kaget.
17: Amparkeun deui eta sababna
2: di mana? Eta geureut. Cabak.

0: Dani atau Napi?
1: Kaulah tipu Sirjaya Indra Prahasta.
0: Somohon. Duh, meni asa kagunturan madu kaurugan menyan putih abdi. Agan sumping kersa rurumpaheun karorompok anu sakibut rak batrekna.
1: Ngahaja.

no dama nga hatur kan sema haturan rawuh sana wasua oge nu kalih na perkawis sapunten ieu kaayaan anu sakieu putra patrek.

0: getek ku bapa sumping dunungan teh meningah leus teh. Sesauran teh ditebuhkeun. Duh,
1: dipiring ya kan?
0: Heeh, meun diberi duit teh aing nyuh.
1: Hai sanalah.
0: Ih, ari ilai. Ciri khas dercuk.
1: Duh. Ciri khas.
0: Iya, duh, rompun ting bapana tukang seni.
1: Dina ogel tadina.
0: Iya, tadina dina reog nut.
2: Wah, wis mar badanaya astadinga da wala naha teu katinggal si Gareng di mana?
0: Anu mah wis si Gareng teu nuju itu sih di landeuh. Biasa we maklum parantos curcuran ti hujan seum.
1: Seur kagiatan anjeunna mah.
0: Kagiatan macul panginten mah. Eta ngocorkeun eta cai kana cenah hulu wetan cenah pinuh heula kakarepan bisa dianglir lamun mun aya cai mah nya, Pak. Heh. Duh, ampun cing agan meni reuwas abdi teh aya pikir saeun naon iji. Aya pikir saeun naon agan eta meni reuwas.
2: Iye, Pak. Saperkara kaulah yang panggil. Kadua perkara. Nah, ua geus meunang beja kaayaan di Pasir Dayeuh.
0: Loh. Nah, aya kajadian naon, Nun? Aya kajadian naon, Agan? Da nguping-nguping mah abdi dina berita teu aya. Dina berita dina PR abdi maca dina pikiran rakyat maca teu aya berita naon-naon di Pasir Dayeuh.
1: Teu aya.
3: Bangunanna kumaha?
0: Pangwangunannya puguh maju aja dina PR oge. Nah aya kajantenan naon agan?
1: Aya kajadian naon nun?
2: Kieu weh. Ua meureun apa? Yen palsapah nagara di nagara urang teh layang jamu sekali musada.
0: Sumuhun sumuhun sumuhun.
3: Sumuhun ye.
2: Cepot mana oge nya?
0: Kenenan eh malihan ku abdi teh nuju disebarkeun teh ge HBP teh sih.
1: Naon tah ge HBP teh?
0: Gerakan hidup berpancasila.
1: Palakan nya na mah.
0: Aduh, rupi-rupi kulan abdi teh nuju ngawarah eta teh geuning. Simulasi ka masyarakat teh sing simulasi teh geuning nu diputer-puter puihkeun.
1: Simulasi.
0: Nah, ima budak
3: capek
0: pang. Heeh, yang acuh ceubeuy kana jaman kiwari.
1: Ai kitu kumaha nun?
2: Layang jamu sekali musada lambang kagungan nagara Amarta teh wae teu aya.
1: Ulah teu geuni.
0: Ical?
2: Disebut ical da teu dicacanda. Nyaeta teu aya tina wadahna nyaeta lomari mah.
0: Loh. Kaning cuma duh
1: nontakan
0: oh leungit cuma kumaha atuh kalangitan palsapah meureun ahna da aya palsapahna mah geus aya dina otak kari ngajalankeun
1: salereana
0: nya salerea oge geus arapaleun
3: cak lomari di anu harti teh lain lomari salomari
0: nya lain lomari lomarina da aya hartina lomari teh teh teh
1: naon teh hartina
0: ailo naon ailo teh si alo
1: ah
0: aima si ema ariri meri jadi alo jeung si mate keur ngangon meri hey ah
2: ulah heureuy mane ieu nyaan kaula nyarita bot
1: dinas ya dinas
3: nah ge jeung bulan bahem kitu
0: jeung
3: kayaknya
0: gelan tuntung
3: baju
0: kanaonan teh. Tuntung baju narada amis.
1: Asin. Asin amis.
0: Itu teh disebut asin tuh.
3: Paut baju gitu amis.
1: Mun herang gitu tuntung bajuna mah.
0: Ari kitu kumaha atuh nun?
2: Kieu. Kaula percaya ka Uwa Semar Badrenaya. Percaya kawa sabab ua teh jama anu geus legok tapak genting kadek.
0: Bapa mah tuk kadikeun wungkul.
2: Cucung siap. Tapi
3: gini kan landung kandungan lahir sampai
0: ka. Landung kandungan lahir taun.
1: Oh, sori.
0: Geus ganeng asri teu meuni manja kitu.
1: Ditutut sori teh eh.
0: Beuleuh.
1: Enak ngal sori teh.
0: Hay maksana?
2: Cing. Impleng kuat kaulah tegas nyebarkan juru talung tik tegas nyebarkan telik jadi
0: naon ah ai telik jadi
1: si bodoh
0: ai juru talungtik mah intel
4: gitu laten
0: heeh ari telik jadi telik jadi teh naonnya patugas loba rupa-rupa we lah
4: rupa-rupa patugas
0: juga teh non chef
4: rupa-rupa patugas
0: girang penerang
3: girang sinerat
0: girang sinerat teh wartawan ya cek oh deuk kekerenya ho ai ini dewek di girang ti beubeut naon benyo cenah jadi juru calungtik juru dakwah juru ieu rupa-rupi teu anu di juru panon mecileuh
4: nya tapi Kang Wani
0: Don ciciri hilang
2: kalah di bawah banyol ya kalau nyari tebrengan jarum
4: ceduk was
1: coba eta pagawean
4: kerdinas kita nyarita teh
0: mun-munan di teke mengening mun-munan aing mah hibuk keneh
1: gila nya
2: kitu wa cingarti menta supaya bantuan ti wa pangneangankeun wa
0: aduh ayah anak nuh.

kami ngono balerota ya kaya hotiu kacongo-congo na ku amis puhu na parantos gamos nu hiru kuat teti bodo-bodo acan geuning agan anu palalintar parantos teti asa menakeun komo uak jami.

0: bodoh balelo taya kanyaho.
1: Percaya.
2: Ya ini percaya ku batur buru-buru mangpaatkeun.
3: Biar tepukur rasa.
2: Itu buru-buru acan non ditanya ku batur pancen tanggung jawab non lompat kana tiwu. Tiwu geura jauh tiwu kacongo-congona kawih nya mah amis kacongona mah.
3: Percaya.
2: Mumpung dipercaya ku batur mangpaatkeun. Batur mah aya nu gawe teh. Yang buka itu email bikin proposal.
3: Saya teh.
2: Yang buka tender teh.
3: Yang datang sorangan.
2: Yang datang sorangan dipercaya mangpaatkeun itu.
4: Aduh.
2: Mangpaatkeun tuh. Apa?
5: Saya teh ngomong tebet dikitu-kitu. Saya tahu lah saya teh.
3: Alak mana?
1: Monoton.
2: Abah itu menonton di dunia wajib itu dah, itu dah.
4: Kata ngomong, kata ngomong. Gila nya kan ngomong gitu teh.
1: Bantuan ceput teangan kumana?
2: Gua beli di atas.
1: Apaan mana? Tadi terjauh cerah pusaka ini.
2: Mun, gua beli di atas ditaruhkan ke Pak RT, cincin Pak RT menakan meri, gua beli cerita.
1: Sintik kurang ajar kami nabi gak? Kena naun.
4: Tekewe ya teke tapi jadi teke nanggera.
6: Itu awaknya teh sieta mah miyuni kohkoh. Heeh. Paingan bararenyu ti tuti dieu da balas ditekean batur.
3: Miyuni borok.
6: Heeh.
4: Mana miyuni borok asa?
6: Heeh. Ampun jeung miyuni borok mah nyari gemrong laleur ieu ngapoe urang.
0: Teterang was.
1: Percaya kawan. Percaya kawan. Lamun uang teu bisa mantuan karena ieu persoalan anu harti mana wa gawe rancage.
4: Aduh.
1: Mana gawe rancage? Mana ngahijina antara kesatuan ieu persatuan bangsa di negara lamun ua nolak karena ieu kajadian. Lamun ua nolak karena pemerdih kaula. Oke, cepot maneh. Minta supaya giatkeun keamanan di ieu kampung, bisi ieu penjahatna asup ka kampung-kampung.
6: Tapi juk euy ayeuna mah siapkeun isis kamling.
4: Aduh,
6: lamun aya tamu silintan salonton atawa rek ngenong leuwih ti 24 jam teh kudu lapor. Laporan heula jadi leuwih ti 24 teh lamun manehna ngamuk langsung aya keun tindakan.
4: Ketat.
6: Kudu ketat ayeuna mah deuleu.
3: Karena adil salah ditindak.
6: Heeh, adil ngaranana ulah molotot aya ditindak teh puguh kakawasaan dibagi-bagi.
3: Hukum.
6: Iya urang kudu turut kana hukum anu geus berlaku pan kitu nya deuleu. Sendiri deh eta mah deh.
4: Tidak ada temen.
6: Aduh, ampun tidak ada temen.
0: Nya atuh kitu masin sae sae
6: tah kitu pa ciri manungal teh temongkeun di dieu manungal antara satria jeung rakyat geus hak jeung sakawajiban kawajiban satria kawajiban rakyat apan kitu lin
3: bisa kitu
6: teh hebat hebat atuh kitu teh mah hebat
4: hebat meureun
6: hebat sih teh lain ngomong salah wae tuh hebring kitu
3: batur salah digede-gedean.
6: Aduh, batur salah mun kagedean
3: digede-gedekeun
6: ya. Digede-gedekeun ulahnya teh. Digede-gedekeun. Heeh, batur salah teh jadi ulang teh ulah kagede bage. Tuh.
4: Usah jeung kagede bage.
1: Sakitu.
4: Sabah kagede bage.
1: Kaula mercayakeun ka Semar Badrana, tapi kaula lain anu hartina cicing. Kaula oge tetep pekneana.
0: Saya atuh mah ngawe antos saya dikusir dayeuh 3 4 dinten mah sih.
4: Nah, eta.
0: Panginten jisim abdi bade laporan ka itu. Upami tos aya kasinekan mah pernah eta pusaka.
1: Iya, menta laporan buru-buru gua.
3: Tarekahan.
1: Tarekahan gua percaya kaula gua.
6: Oh, sakalian atuh pa di urang teh mangpaatkeun.
4: Naon
6: mah kalau teh butak pisan ieu
3: income dana.
6: Income na dana na pa. Ayeuna bejakeun kitu da kudu make perukuyan. Make sesajen. Tuh kuning oge 7 kitu sesajenna.
3: Ah,
6: tuh benda ah cocong sia. Nah, kabina-bina teuing
3: sina akal.
6: Dana naon sia teh dana naon? Dana eye.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha mina, Pak?
8: Abdi Wasta Muhtar.
7: Bapak alamat lengkapnya di mana?
8: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
7: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
8: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
7: Bapak tau sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
8: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
7: Bapak teh tau sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
8: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
7: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
8: Teu acan. Mulai dianggap teh ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
7: Ada ngukeun naon, Pak?
8: Resep dawa yang golek gitu.
7: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon, Bapak ya?
8: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
7: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
8: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
7: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: mata tes sama ini apa ya?
1: Iya tes ini, iya.
0: Beli yang kedua berarti apa ya?
1: Beli yang kedua, iya betul.
0: Yang satu botolnya berarti udah habis pak?
1: Hampir habis.
0: Oh hampir ya, habis.
1: Satu kali dua kali, satu hari dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa pak?
1: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
0: Lihat orang ada dua.
1: Lihat motor ada dua, ngelihat apa apa ada dua.
0: Berarti bayang gitu ya pak ya?
1: Iya bayang iya barang pakai obat tetes
0: mata.
1: Tes ma ini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
0: Oh, iya benar pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya pak ya. Jadi
1: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
0: Alhamdulillah berarti bapak merasakan sendiri perubahannya pak ya.
1: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
0: Keberapa hari pak berarti merasakan perubahannya pak?
1: Empat hari.
0: Empat hari udah merasakan perubahannya.
1: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
1: Ini ya betul cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
0: Iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah pak gitu aja ya pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
1: Amin.
0: Mata bapak jadi sembuh total ya pak ya.
1: Amin. Ya.
0: Ya udah pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Juragan Anom Gatot Kaca aira parantos angkat urang teh diperipati dipentes gawe wayahna urang singkirkeun baju leungeun kenca jeung katuhu tapi sepiing pamrih rame inggawe
6: uya sepiing pamrih rame inggawe di basa
7: rupa pisan
5: rupa pisan padahal mun tadi pentah mah SPJ nya naon SPJ teh surat perintah jalan beleguk. Aing teh cepet ayeuna lain cepet baheula.
8: Canggih.
5: Oh, SPJ pan surat perintah jalan teh uang SPJ na teh pan batur oge aya nu kabeuli kulkas, aya nu kabeuli lemari, aya nu kabeuli TV,
8: ladang SPJ
5: teh bari jeung tara mayar iuran TV-na.
9: Ulah teu mayar eta berarti ah.
5: Kudu cece iuran TV cek air resep kena lalajong.
8: Iya. Diperhatikan.
5: Tak cece cina segala rupa oge bisa ngebantu kena pembangunan pan.
10: Kena opsen kena SPJ bapak menyekap.
5: Oh. Tanyahon SPJ.
9: Mana kena es blok wae.
5: Kena es eta wae da es krim. Oh. Jang. Right.
11: Ayeuna urang usaha cuk.
10: Ikhtiar.
11: Urang ikhtiar tapi urang nganyang heula ka Mang Ilahi.
5: Nah, ai abdi geuduh dulur kitu.
10: Can apal
5: leumoh nya. Can apal sih? Can

0: Syah teh Pak Haji Aron teh gitu cici mencek. Samarang Garut. Purah mencet eta teh geuning.
1: Dina
0: eta batu teh geuning batu batu dina jelog ginjal diseretkeun biji uing oge dirajengan. Aye sugan teh nyeri apa henteu.
2: Harus dirajengan geus.
0: Mang si lain di mana di sawarga
3: tuh kira kutu apa
0: oh nya
3: dulur kuat pohonnya
0: syah anu di sawarga teh bak modlin siling eta mati areng tuh
1: nya urang cejekno
0: mang si lain teh batara guru raja Triloka. Tapi omat oh, cileung ulah dibeja-beja besi kasebutna ku batur adean ku kuda beureum ke
2: dipake
0: agung ulah dipake
2: agung agung ku payung butut ya.
0: Tapi pe parendene kitu
2: ya
0: parendene kaya parendene ente sugan teh parebear
2: kitu parancahan itu kan
0: jadi kumaha teu pe pacuan si lain di mana ini kasa warga omat ulah saomong-omong na lamun lain omong kenana na
2: ulah lantip dewasa
3: ulah layar biwir
0: ulah layar biwir pacu si jebra kanu layar biwir mah kacawa asep ana
3: ana nu jebleng mah layar biwir asep ana mah jeding
0: kade di sawarga majang omat omat cu
2: ucaplah kulampah
0: tekadna ucapna lampahna tekade anjeun bari sawarga di dunya oge atuh kade we kitu
2: saur kudu diukur sabda di
0: ngomong ya saur teh kudu diukur sabda kudu diunggang-unggang mameh ngomong kudu leuwih tiprak ti heula urang teh
2: jadi dihadapna kitu
0: manehna cuk geus nya poe nah nanyakeun ka aing sia teh
3: aing ngomong hayang sia
0: sawah aduh punten pada nyuhunkeun karung orea.
2: Wey. Aya kitaya.
0: Teu aya karung orea dus. Dus teu aya karung orea mah dus.
2: Naon ieu kalau
0: kalau. Ampun jeung. Eh. Ampun jeung Pak ayeuna. Heeh, Jang. Ayeuna. Urang ka Karaton Himawacu. Jadi ka Karaton Himawacu dik naon, Pak? Urang nepungan Mang Silaing sang hiang Atipati Batara Guru tetete Mang Silaing. Atu ai dulur mah pasti urang mah bebekelan cicing nya, Pak. Heeh. Urang mah karinyang ge cicing dieu.
3: Yang naon karinyang?
0: Di ditu ge aya wadah-wadah komo di teu mah geus canggih. Mah aku daun waru ku plastik ayeuna mah.
3: Komo di ditu ge.
0: Nya. Hayu atuh Pak ayeuna, hayu jang tuturkeun ku Silaing geuleuh hayu. Sampurasun, Otipati ieu kulah.

carios I Semar rencepan lebet kasawarga menilokak ka keraton Himawat langsung kasondong hiang watipati jagat nata sareng Resi Narada dina waktu setangan ukur wujudna wungkul aya dina korsi karajaan bari jengte aya nyawan nyaeta ngantunkeun raga badak raga lemutna duka di mana sareng kumaha nasibna hayu tuturkeun deuleu ujang

0: Bonyong maot.
1: Pae tete deuleu.
0: Kunaon aya nu ngaracun?
1: Hish.
0: Alah, nyawe, Pak. Sabaraha aya salawat dewa?
1: Hish, diuk diuk diuk diuk.

0: Semar Badranaya Astra Jingadawala kaget ningali layona Ibatara Guru sareng Resi Narada. Kulnira kangandika dolo gitu ujang. Giri lusilan paingan dolo ujang. Dupi giri cina bapa. Artosna giri.
1: Artosna.
0: Ari giri teh gunung cuk.
1: Terus.
0: Luci,
1: Luci.
0: Ay Uci teh.
2: Hey, kada ya Pak Uci di dalam hati.
0: Pada median. Luci teh caci. Paingan. Atuh paingan cacing barijil dagening halodo menikan halodo ketinggang bom. Giri lusilan paingan giri hartina gunung lusi cacing paingan nyata tersangka sarbuk semerang nyamuk dulu ujang
2: itu tapi
0: hebat buka kolot tegus wawar obat nyamuk.
2: Toba
3: promosi.
0: Nah, kabina-bina teh ingat.
1: Botol madagang bombat di obat nyamuk. Heeh.
0: Jadi, hirung ngucur euy. Kunaon? Lu.
1: Tah.
0: Pan aya obatna lin. Naon sapu tangan?
2: Lain. Panyakuan tadi ini.
0: Tadi nyakuan ini. Oh, eta. Prokol. Heeh. Memang euy, prokol teh obat flu. Prokol tersedia di warung-warung Anda yang terdekat. Tanpa resep dokter bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Prokol, obat flu, demam, sakit kepala, tok cer. Prokol.
1: Tanya ke nih kan kau baru.
2: Bisa
0: sih di sawarga dagang prokol sahanu melina di sawarga. Ih, kapan jaman di pati?
2: Ngomong jaman di pati nyeri beteng kan tak? Ya paripati ke sok kadar bonteng ya kan.
0: Aduh ampun kencing doang.
2: Ya paripati jadi beteng Kang barna. Aduh
0: aya madipati mah resep meuli prokol da sok flu heeh aya Batara Indra eta mah neangan cangkang jeruk bali di kumaha dijieun kekeretekan dulu digusur.
3: Jadi
0: masa kecilnya kurang bahagia.
2: Kurang.
0: Iya dong.
2: Jangan mati moga ini bapaknya.
0: Oh iya. Oh iya. Kapan Batara Indra anak jelma mati boga? Oh iya. Manya.

0: pan bapana ge batara guru pan beunghar.
1: Ih, beda deui teu boga naon atuh tanyakeun.
0: Tanyakeun.
1: Teu boga naon teu boga tarasi. Hei, ah ampun, ah nya moga-moga totogkeun ka tu kakawasan dari muka. Entong nyeri, entong nyeri, entong nyeri.
2: Ya deh.
0: Lain loba carita deuleu eta layon mang si lain.
1: Ieu naon pangnamaot, Pak?
0: Yeuh, dengek ku si lain. Pangna dunungan urang leungit layang jamur sakali musada teh. Bisa jadi deuleu eta mang si lain nu maokna.
3: Teu geuning.
1: Teu logika, teu logika.
0: Aduh. Nah, make teu logika.
1: Mah nya nu pae bisa maok layang jamur.
0: Teu masuk Adi Wijaya,
1: ai teh.
0: Teu masuk Adi Akal.
1: Nah, anak-anak.
2: Bakat tuh
0: hayang. Yeah. Iya, ieu teh raga badan.
2: Siloka raga ieu.
0: Raga badan. Tah, raga lemutna mah keur anyar selang di dunya nyeta anu maok layang jamur sakali musada teh ieu.
1: Tuh.
0: Kaciri ku aing sabab si ieu tiba heula oge anu hayang-hayangan teh.
1: Ya.
2: Ieu mah.
1: Nu deulitna teh ngan eta.
0: Aduh, naon eta kasang tukang na make jeung hayang layang jamur sakali musada jadi kurang kumaha pan di beuheur. Mangga imut ku bapa, pan mangga tipati beuheur.
1: Beuheur.
0: Beunghar gitu.
1: Beunghar, aing ngomong juga darah sih tentang.
0: Kali-kali aing nemu butuh anu kitu geureuh mangga imut ku bapa.
2: Kalau leuwih.
0: Jadi eta teh kalau leuwih. Heeh, ku kituna deuleuh. Tah, meureun mana kitu oge geus boseuneun jadi raja. Boseuneun jadi rajanya, Pak. Boseuneun. Aing ayeuna dek turun ka dunya dek neangan jurigna. Dibeberi ku aing ti handap. Lamun lupat ka dieu sampakeun ku siling panengeul ti dieu. Urang bubura. Jadi lamun datang ka dieu rungkup. Heeh. Aduh ceuk aing oge nya kecirik ti dibawa.
1: Ah. Ku samping, ku samping.
0: Yang naon atuh kecirik? Ih, sieun mah mun ieu nya. Pering ngadudut huntu cik bubusi cik unawan didudutnya cik
1: cik ngeranta
0: deku si tum
1: cik
0: cik atuh montong ayo gus te payu montong ngomong
1: ayo gus awanu meli mah
0: ayo te mateng tinggannya mani awanu yang sirikun ke inget
1: nah seri te kudu ayo cukang lantaran yo seri
2: jahat ya dalanya
0: tuh tiba lagi cukang irung mah geus nyampak tuh nya jadi mah ngajeul gur pan lumayan daek si lain nuruskeun kerajaan di dia
2: yuk jangan jangan ulah teu mikir nya teu ditu naon
0: pikir sia teh kalangalamun apa nuju mijar meneng ieu oge
2: ngagile-gile rokok ningan
0: oh oh
2: paran buat ka ditrut-trut
1: mun wayang satria mah keur mijar meneng
0: mun wayang satria mah keur mijar meneng urang teh lamun wayang rada gagah meusan lang-lang resmi tuh jika beli oge kitu
1: lain ngomong lah teh ka mana karepe
0: da sia mah gagah wae ka aing da sia mah ngomong sakali oge sugan aing nu seuri deuh
2: aya di akan dilakukan teh Erwin
0: heeh
2: anu gelo lah ringing
0: anu tuh moga emut pa
2: hati mah kami kali
0: nya daek teh jadi raja di dieu heeh malahan sih teh bakal jadi raja nu ngarajaan raja ratu nu ngaratuan ratu di Triloka.
1: Oh iya tah.
2: Nyaudin ieu imah.
0: Nyapa teu abdi jadi raja jeung Marudin ke sapola geun teu pan kudu bisa nanetangan meureun.
1: Kudu bisa marap.
0: Jaman kudu bisa marap. Atuna pira marap. Kucap jempol we. Teureumkeun heula ta peureup teh kana ti kotok. Tuluy lamot.
1: Nah,
0: heuh, ku aing diburakeun geura beungeus ieu ku aing.
1: Diomongkeun teh diulikna rata si bau.
0: Heuh.
1: Manya raja mah jempol.
0: Daek kitu sia teh. Nya eta mah kumaha bapa we tuh? Kumaha bapa we tuh? ku dewek jurigna dek dibuburak ti handap tah ku silaing dipertahankeun da kaula kitu raja mata gelutan ku siling jago we siling tengkete nya tah lamun lompat deui udah ku siling sok ditungguan ku dewek di amarta jadi itulah cenah naon abdi batara guru silaing narada tah pake tuh dek uing pilih kasih bapa ceh maunya abdi jadi narada heu lanceuk kudu kalanceuk adi kudu ka adi
3: saluyu
0: jadi saluyu
4: noh pinya
0: oh maunya abdi ai batara guru jeung narada pangkatna luhur mana
4: cik
0: eta cik silaing cik abdi mah da luhur barakatak guru cuk heueuh mending kuring batara guru ai kuring mah leuleuy teu bisa heureuy ai narada mah maka ayeuna lamun akam make baju batara guru dina heureuyna pan kaciri tah heuh kitu pikiran awet oge
3: mah bisa bisnis
0: pokona sok abus
3: bisa ieu saluyung
0: kumaha abusnya sok kuna awet urang lalapkeun sia kareu
4: sake nyawa
0: urang tetogkeun
3: karena lintah
0: hiji abdi kana radanya heuh rugi euy narada mah euy heuh alus pake rompi dulu
3: rompi hejo
0: sok siling heula ka dia dawala sok abdi heula heuh hiji dua tilu hiji hiru hiji nu hiru hiji kahirupan tuh jadi we tilu hiji kaluarna blus ya ini si dawala mah geus abus kana wujudna barakatak guru pa heuh nya geureum euy pa abdi geus jadi heeh syukur ya sok siling cepot heuh cukuran jeung dek teh euy teu bisa sok siling hiji anger jeung si dawala disaruakeun atuh abdi mah dua kitu aduh heuh sok atuh ka dieu dua blus jadi abdi geus make baju kieu kudu kumaha pa geus make baju narada kieu aya abdi kumaha tah sora siling kudu digenti
4: sora ieu mah saurang ieu
0: sok ciduhkeun abdi heula heuh sok sok ngomong Bapak Semar ngahaturkeun semah pangabaskom. Hai. Bapak. Gimana? Lain bapak tuh tuluykeun bapak tanyi kitu cu.
4: Nya, baktos.
0: Kumaha parantos ieu putra Batara Dawala? Batara Guru kitu sia. Aku we ku si batara guru.
4: Oh, tol kena
0: pol nodama. Sok siling cepot. Sok. Ciduhkeun. Nah, tadi kaluarkeun.
4: Luar euy, luar asin.
0: Gelek. Kaluar ke sia.
3: Diceun ngambil ah.
0: Nah, tadi kaluar ke sia. Ngus itu geuning naplok. Heeh. Rukana mun anu naplok teh madu.
4: Eta naon teh? Ruha
3: keureuha.
0: Geuning anger keneh. Dikaluarkeun sia teh teu. Diteureuy deui.
3: Hayang anger keneh.
0: Beuh, kabina-bina ting anak-anak.
3: Ari bieu ditidukeun kaon
0: sok nyarita kayaknya kakang Panji Tangkorak bina-bina teuing euy ini jadi anger kene nah cepot mah pate jadi-jadi wae poho teteh meureun sok talang atuh

0: Indramayu mah.
1: Priben kabare. Baik. Kontong di bawah heureuy sia kunyuk.
2: Tong Dewa Tarling.
1: Sang sada Dewa Tarling. Iya, nu ampun teuing.
0: Eta uuh balik deui. Iya.
1: Heueunah kuring balik deui sorana. Iya. Aingan.
0: Aingan lesot
1: ka. Da eta geuning dina cucungi ka dinu mangpet. Suara segening ieu aya korong. Apuntene bapak ieu korong meden. Temui kumaha hayang sakti kaula. Tah cabut buk dewek kusilai. Kedah dicabut bapak. Salamar atana pisadayana. Hiji sahunyuk.
0: Hiji salamar buta.
1: Kabeh didudut matu aing meureun buta.
0: Boleh nah.
1: Ya pare kubur. Iya pak.
0: Ada
1: teras di kumaha gayem. Batur makan anak teh mere roti. Tapi geuning ieu mah pak mere buuk
3: melageun
1: teu pait teu haseum teu amis teu naon atuh moal jadi kulit moal jadi daging moal jadi sumsum balung jadi baga pangawasa.
2: Pekading cara diangir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
5: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
5: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
4: Bapak tos ka mana we pabrik obat?
5: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina kitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
4: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
5: Radio PIS.
4: Radio PIS unggul Pak.
5: Uhun.
4: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
5: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura ini?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. sakit lah.
8: Gitu. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak kering, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
9: Pak ya?
8: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
9: iya,
8: Pak ya?
9: Iya.
8: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya ya iya. Pak ya? Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
9: Iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
9: Enggak, asli.
8: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya?
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Tak itu geningan Kakang Panci, ai Kakang Panyi.
11: Anu balik ngomong teh di gere. Tak geningan di dijage nyebut adi rege. Ulah loba teh ngeureuy ceuk dewek oge.
12: Beda aja ini nama.
11: Beda aja nama dulu. Atu iya buuk, eh ramut buuk. Ti salira panjenengan kuncung teh kedah dikumahakeun. Ha gayem. Hasiatna naon tah? Sakumaha anu dipentakku si laing sapertina aya Batara Guru. Sina Batara Guru engke datang ka dieu gebug ku siling. Ilmu Batara Guru mah mampu ka siling.
12: Dengar teh abang.
11: Itu kanyana bapa urang geuning Kakang Panci.
12: Ih,
11: nya kitu. Adi rege.
12: Da, pok deui.
11: Yakin kanyana bapa urang. Sok siling aya nyabut hiji cepot.
12: Sambutan.
11: Oh, adalah. Motong tarik teh ngatuh siam ninga jelengeng deui.
12: Pola
11: kedah didudut dudut sok punten juri siap buuk juri lain bujur nah ayah kasebelan ting anak-anak kan
12: dijemel
11: ngadon didudut bujur aing. Oh jadi rambut salira panjenengan bapak anu kedah didudut ku kaula sok punten
12: sok
11: geningan ngajeos bari jeung disada ucing ulah loba teh ngareus sok gayem tobat batur mah ka anak teh mere hamburger
12: mere pisa
11: ieu mah buuk mangga sok gayem nah geuning kieu deuleuk kumaha karaosna aya haseuman rupina eta mah pacampur sareng kelek panginten kitu oge Kakang Panci bisa jadi
12: geus rawati sare dewek dek init
11: dek init dek ngudag-ngudag manukna deui lamun dek asup deui kana kurunganna wayahna sering kurung di dieu cing tanggung jawab
12: pertahankeun
11: ku sering timbalan kaula nun pangersa bapa Budayut cucung siap hei ka teu init mah kieu we anger meureun. Kade sing paling sia kalakuan kade ulah kaleuwihi deuleuh. Sabab pangeran oge teu resepkeun ka jelema anu sok leuwihi.
12: Besi katulah.
11: Sakitu we deuleuh.
12: Ta cerek deui atuh neh mah.
11: Atuh naha ngadon calik deui di dieu. Heuh aing mah rek amanat. Rek amanat. Kade taliti jeung ati-ati deuleuh dawala.
12: Ulah rasa maneh
11: si laing ayeuna ku dewek dipercaya jadi raja Triloka.
12: dupi ite parantos di istrenan kusalir ngeus kita tadi ge gitu apa ieu teh silaing teh sasat istrenan ku dewe
13: sah nama sah
12: geus dianggap sah saya atuh pami kitu mah wilujeng we ai ai gara ini atuh bapa ngadonyen toris ya. Oh, aing dek ini cuana maka dewe sing hati-hati deuleu.
13: Mun enggak ada ongkos.
12: Pak, pak. Naon? Bilih teu kagungan ongkos. Lah boga sing, hanya tak eueuh mau ke mau. Kunyuk sia. Kakolot ditah. Nyong. Nah, da ayeuna mah geus teu monyong da kasep. Ayo.
13: Mana mah bangir.
12: Sabenerna kula dina

Gening si Ayi geus datang. Kepin ada mengaturkan semua bakcis kuhunyuk panjenengan kakang mas. Diterima. Wakang dititah maling layang jamu sekali musyada kamar tate geus hasil. Ih, berantos. Syukur. Hasil. Ayat dina penang tayungan. Gusti nu kagungan ieu mustika teh hasil kang. Cikan. Mana? Ieu. Aduh.

0: dasar milik diri bagjawab ye pusaka kudu kapibana ku kaula. Berat nyuhun, berat nanggung, berat tarima keunana ka Ki Adi anu geus sepak terjang banting tulang melaan kahayang kaula.
1: Si Akang kikituan kawas batur.
0: Ya. Bagja nu taya papadana.
2: Dibaton-baton si Akang.
0: Berat nyuhun, berat

0: cawang sun akang upami parantos hasil sia kumaha hayuna geus hasil mah urang balik ke ka sawarga
1: hasilna
0: antep hayang nyaho kelainan ai maksud si akang ieu teh naon pang nyokot eta pusaka
2: aduh
0: kieu ai ari sabenerna mah akang teh pangnyokot teh akang geus lawas sih geus mang puluh-puluh tahun malahan kana ratus anu dicita-cita tiba heula ayeuna bisa kacekel deui bisa laksana ieu mustika layang jamus kali musada kadua nama kaula teh hayang nyaho we nepi ka pelbah mana kawaspadaanana kasaktianana urang-urang panawa nah bisa deui manehna nyokot ieu pusaka apa kumaha
3: kang
0: yeuh
3: ari pokona mah urang panawa mah asa ulah ngalibatkeun jelema hiji moal pangih deui ieu mustika
0: di antarana
3: oh eta aki-aki teh geuning anu bucit reuk hideung
0: oh eta anu dipika paur teh anu dipika paur teh eta we ngan sasiki-sikina oh
3: lain ieu kajadian pastina meureun bakal ngembet ka eta aki-aki kumaha lamun aki-aki na nyusul ka itu ka dieu meureun teu pangih kumaha lamun neken ka urang
0: nya kumaha engke we
3: ieu meni engke kumaha ayeuna rencanakeun heula
1: halus
3: rencanakeun heula ti kiwari
0: leur pentre barang menjelmagan saprak tanepun ye Semar Badranaya ujug-ujug aya di payuneun nyata ieu dua denawa ngorcak ya sesekar ninglak alah ngorcak ya sesekar ninglak caka ayak ilang

0: lagi ningkang nginang dereng abang ludah ugi dereng dendeng dereng tiba dereng gem.
1: Ay, gening ayah aki-aki di hareupeun cahaya meninga burisat. Tapi gening ieu barang nama bet buncelik hideung beungeut na bodas itu jelema ti mana ieu?
0: Ari ieu teh makhluk naon urang kakarapangih jeung model kieu eta?
1: Sahajin
0: montong sok api-api sia. Nah dikira aing molotot tamu dulu. Nah aing teh mata pedak.
2: Marukan sama rukumah ya.
0: Ngadon susu lumputan. Kurang ajar sia. Nyaoge aing petet. Tapi aing paningali nama deuleuh dek lompat ka mana sia? Saluhur-luhurna jama nu giruk wa burung amruk kulakuna. Sagagah-gagahna anu jelema anu murka moal burung cilaka deuleuh kulampahna. Sasakti-saktina jelema anu sulit pikir moal burung kacing cirihi kudengkina.
3: Eta.
0: Ai.
1: Ya nyaho kitu ka kaula. Ai.
0: Iya naon kulu aing lenang teh ieu naon? Buk ngan ukur sakieu deui teh naon cing balas mikir.
4: Ritulah maosakan.
0: Deuleuh lamun jelema terpelajar mah aing teh molopesor. Syah. Coba. Ieu teh aing teh sajabana ti. Tukang tapakur teh aing pangarang lagu deuleuh.
4: Pencipta teh anak.
0: Pencipta lagu nulis mah ngarang mah pan unggal poe.
3: Ya.
0: Tapi pok deui mah bang barang udah ngiruan deuleuh aing. Naon sababna? Kacamata deuleuh.
2: Profesi dina seni.
0: Eueuh.
4: Ari ku cowet
2: profesi dina seni ari.
0: Geus sabar aing dina seni teh.
1: Heuh. Monya ai profesi seni
4: itu
1: ai piala balap karung. Piala balap karung bari jeung sa RT
2: nya kecamatan paling
0: sap kadieu deui sia teh pusaka
2: wara
0: montong sok nyane wara montong sok ngabanyolan aing mumpung can kaleuwihan deuleuh
2: nya roslin ka kolot
0: si aing ayeuna ngabanyolan kieu ka dewek bales aing rasakeun sia
4: nah awas tahan taman tak ada tanah
0: sok
2: teh heureuy ngaheureuyan cenah teh
0: sok ieu teh heureuy atawa ngaheureuyan sia teh
1: ah kawas nuhuh we nyaho ka kaula
0: ayo sia urang uji jeung aing pangarti ha ka mana tubuh.
1: Lamun kieu mah hayang urang rug-rug kuduaan ieu hayang nyaho bener jeung teu nasa.

0: Pan kapungkur hoyong mibana eta pusaka teh. Hoyong terang eusi na naon. Ulululululuh.
1: Maka kalaksanaku.
0: Lalawara teh indek dibuka dina jaman kiwari. Lalawara teh. Iya. Kegeges waktu na bakal aya nu buka.
1: Boleh ya, dipaksa.
0: Kula dipaksakeun dina sagerupa oge. Dibuka dina jaman kiwari. Wah, bahaya deh.
1: Cantang tuku maha kajadianan aja.
0: Cantang tuku maha kajadianan engke oge dulu. Engke oge bakal aya. Jamaah bakal bisa muka ieu tur bisa ngalaksanakeunana.
1: Ah, mari geus waktu namanya.
0: Geus waktu nama. Huh? Daya-daya. Atuh kaula bade permiose kalaya nyangakeun mustika. I ayu urang lumampah mangga Kang hapuntene Kakang Semar hapuntene nepi ka cudog-dog tinggal igas ya
1: kewajiban
0: cul kewajiban cul naon eta we ras kusalira nepi ka sasatna
1: dina sara diri
0: aya dina kakuatan nyang sara diri di dunya. Hirup dihina-hina batur kaula teh maca ieu naon pangnaka Kang Semar dicaci dimaki dihina dipitnah ukur dibales ku kasobaran jeung katawakalan si horeng geuning kasang tukang nama Kakang Semar teh kagungan eta pusaka layang jamu sekali musada jadi kaula teh hoyong terang bisa jadi meureuntina eta jero mustika tadina marek dibuk yeuh dengekeun kusleh. Ia esi na teh geus aya dina awak si lain ngan hukum na papangih-pangih ajang lamun pangih kerisi ujang ngan syarat na hontal heula hese capek susah payah pahit getir lara barangsak kaki tukang muncuk dina sakola mata teh di mapram daai Kakang Semar mah baheulana di mapram heula di uji mentalna geus kuat. Nya
1: kuat
0: lah oh, urang beuheung kuat nu matak ulah diganggu gugat hayu urang balik deui. Atuh teu pina damel mangga kaula bade wangsul. Los. Kabina-bina teuing sia. Ja. Tanpa nandel eta manukna hibar deui kajarek abus kana kurungna. Wayahna ku silain burak barik. Nah, asa kabina-bina teuing. Ku dewek deuleu di dagoan. Nya eta
1: urang geula we teh lah.
0: Di nagara Amarta deuleujang. Sakitu aing dek balik langsung ka Amarta.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan yang naon wae, Bu?
2: Ah, gak usah galarupi, ai obat mah gitu tos kadoer atos.
1: Mohon, ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel arei gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio PIS Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim Ci Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitna tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Tah, kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpapropolis.
0: Alpapropolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpapropolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu sagala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya ka nu karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Atur nuhun Bah, pido ati abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Muslima. Sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: 102,4 Radio Peace FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, sudah sampai tinggal pret, gening kitunya. Setelah vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, kayak gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh. Gitu ke, iya.
1: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal kitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 bari bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis kitu soalna ieu teh sakaraos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah kitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles. Jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa tos sabrahalami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka ter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos pacerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, ayeuna mah burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi. Sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kedah istiarnya. Alhamdulillah. Abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
2: Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu,

0: menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi, kalau perlu jilat atas, kalau perlu sikut kiri kanan, kalau perlu injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis, dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadang konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintaiin. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang, hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah, pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilakan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silakan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi. Orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok, satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat, di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap. Tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Nggak rasional, nggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansaha awwala marrah.
0: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga
0: yang
2: Anda.
0: Yang paling kasihan yang ragu-ragu. Akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh, sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, Pernah ke Ragunan?
4: Nah,
0: saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa. Diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja. Diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya nggak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah lihat orang mati?
4: Pernah.
0: Itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh ruh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuah, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Waktu itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira?
4: Ya.
0: Semuanya bakal mati kan?
4: Ya.
0: Berani?
4: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati, walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
4: Ya.
0: Suka nengokin teman yang sakit enggak?
4: Suka.
0: Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
4: Belum.
0: Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Ah, kalau ada ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insyaallah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
5: Radio Peace Ciami.
3: Radio Peace Ciami.
5: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar, hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas. Menunggu keajaiban yang datang dari langit. Berleha-leha, bermain-main. Sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
4: Tidak.
0: Ada jaminan?
4: Tidak.
0: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti, masa enggak mati? Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah. Yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi. Dia datang mengambil yang anak-anak. Dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget sama mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato. Ya ma'syara Quraisy. Hei, dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil ruh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini. Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus yang ampun. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu Bapak. Yang datang Fat, Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut Pak. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh roh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir. Diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hongkong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir. yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter, diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas liang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit?
5: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah. Setelah yang mengantar kita pulang, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul. Malaikat, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul, tenanglah kau di sini, nom naumatal arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur, sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang enak.
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: aja udah.
1: Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya Neng. Sebentar betul, katanya, malam. Iya tentu saja, tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebukin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh, saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar. Andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar. Mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang ke, dikubur ke, di dalam lautan direndam ke, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah, tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan, atau dibakar sampai jadi abu, atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya. Entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan, atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Solatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. aneh dia tanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minkah,

0: Enak. Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin, kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid, gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
1: Banyak.
0: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya, kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
1: Nggak.
0: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kita nabi, kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana

0: Al-ihwal manusia pada saat terjadi kiamat, bagaimana alam ini, bagaimana perhitungan di padang mahsyar, insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Mak?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mak ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mak eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Namage 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji
0: oh. Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Ma Ida hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae udah kaos ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uningati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Hai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, kang cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tukang sanesna, kanung panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang senang ngalat landong alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wena tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh ayah.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh ayah.
2: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh ayah tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang pak teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, uo wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos kitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat ya bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep banyak sekali ngalaminnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti itu mana Linggit teh?
3: Di Cihideung. Cigaru.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dieu teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upamin
2: mohon upamin nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh.
3: Seurnya
2: komplikasi panginten tehnya.
3: Mohon. Pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
2: Nungse, mohon.
3: Iya, naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seurnya.
2: Sabarehiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Mohon.
3: Seueuran jantan 7.
2: Tah, ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mate?
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi kamu undang supados sehat seperti teh kita.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian apa ngitu
3: nya? Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos na nya.
3: Mohon.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pembon Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Kolesterol. Nah, ayo, kolesterol.

0: asap man nyeri nyeri kumah asap finish pengen kita kita dada yeah, dada yeah. Punggung kita kita pas gitu gitu terus lambung lamun dahar teh naik kalhur engap gitu
1: terus kayak engap omingnya nah, terus bapak ayana tos sabrahalami pak ya panjawat teh
0: hampir 5 tahun lah
1: nah begitu nah bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak
0: kadok sekarang ke herbal
1: berarti bapak pengobatan terus ke herbal ya, terus ke mana-mana terus ke medis gitu banyak Pak Oming ayeuna bapak nuju di lekenan nuju ikhtiar nganggo herbal naon
0: alpha propolis drop
1: ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop nah Pak Oming kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop
0: alhamdulillah alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya nuhun cinta apa-apa ya kak bener-bener cocok gitu dah ka abdi propolis karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
1: ayana kumaha masih kena karaos teh sesek na
0: ayana mah masih kena tapi ente ya teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
1: ibadah lancar
0: oh bener lancar jadi mah kamah juga apa capek
1: oh gitu
0: oh
1: ayana mah saat atas konsumsi alpa propolis
0: alpa propolis alhamdulillah
1: ibadahnya lancar
0: lancar alhamdulillah lancar obat jadi mah lamun hulang sar teriut pak udah hulang sar udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi. Iya, ya. Mentah kabli meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
1: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alpa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
0: Tilu.
1: Tosep?
0: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
0: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
1: Ayo nanti badi ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
0: Tilu.
1: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badi ngagali tilu botol tilu, dinya.
0: Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas hasiatna.
0: Kaiji.
1: Oh, di botol kasabaraha.
0: Kaiji, saya kaiji ta. Langsung, ayah-ayah proba. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
1: Mohon ya, jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
0: Perubahan,
1: alhamdulillah begitu nah Pak Oming ya cocok wal Pak Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
0: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Iya Kak Propolis cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu, anu sajen gitu anu baden. Kos Abli bade Kak Propolis. Semangat sama cocok abri mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak Oming tambah rezekinya banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis.
2: Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Cadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
2: Mohon paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar panya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa nepi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Diponis penyakit kronis, gak usah menangis. Minum aja alpa propolis. Penyakit hilang otomatis karena alpa propolis khasiatnya fantastis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-26. Wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: Geus kitu mah Kang Deng Raja amitan terus lungsur mapaita raje tina eta rangon teh turun ka handap jut Kang Deng Raja kena lemah dijajabkeun ku paneuteup Dayang Sumbi anu keur meujehna bunga hate harita teh lantaran sagala rupa anu dipika ingis ayeuna geus sirna. Kangjeng Raja memang jembar manah suci ati kersa nampi kana naon-naon anu tumiba sabab banget kayakinan kana ayana kakawasaan anu maha kawasa. Kangjeng Raja sungging perbangkara ngabujeng kana kuda dipapag ku dua pangawal cedok duanana nyembah nunggu dawuh nganti parentah ti raja.
1: Punggawa kaula nun kula
0: hayu mulang ka nagara urang nyamper ponggawa-ponggawa anu tasmoro
1: timalan ngiringan sapangrasa gusti
0: cek ponggawa cenah Kangjeng Raja kana tonggong kuda terus ngenyedkeun lesna hayu kuda urang-urang init
1: hus hus hus hus hus hus hus hus
0: kuda malik terus lempang kalayan tenang dituturkeun kudua pangawal anu satia kotoplak kotoplak sora sabatu kuda dijajabkeun ku hiliwirna angin leutik dipilih ku sora manuk anu recet taya reudeuhna Dayang Sumbi kawaskeun ti saung dipelong tepi ka ngilesna kahalangan ku kakayon sanggeusna teu katemong deui renghap Dayang Sumbi narik napas panjang gek anjeuna cari kelayan tenang kelayan teu sadar deungeunna ngusapan beuteung nu beuki meneyang wae pok ngomong sorangan
2: Masuci Pangeran Maha Kawasa bagja tinemenan geuning Kangjeng Raja teh jembar manahna bersih atina jujur pikajriheun pantes atuh disembah ku sanagara jadi bahan pamujian bararea muga-muga we atuh jawang bayi siutun inyi lahir ka dunya kalayan salamet
0: kitu ceuk Dayang Sumbi harita nyarita sorangan.
1: Cungungu
0: sada anjing di tengah alas sora na melewung minuhan alas bandawasa gaura sada maung segora sada bagong sato sejen patemalan monyet lutung jeng surili owak ge teka tinggalin disada nemongken kemerdekaan dirina ari Dayang Sumbi seri letik manehna bungah jeng betah Dayang Sumbi bungah betah cumanina teu keungeut teu sieun lantaran salila aya di tengah alas bandawasa can kungsi aya sato anu ngaganggu kabeh eta sato-sato teh baralageur teu beda kawas kasasama wae taya tanda-tanda eta sato dipileuweungan teh ngamusuhan boga rasa sarua makhluk pangeran anu maha murbeng alam anu maha sagala-galana anu agung anu maha jumhur harita teh kacaturkeun dina hiji poe keur mangsana haneut moyan langit lenglang taya tedeng aling-aling hawa seger matak betah leuweung tutupan kacida tenangna ayem tengtrem matak rugina kana hate anu nyicinganana asa rehe combrek tiis batan birit leuwi combrek batan hate kole ceuk paribasa tema tiis dingin paripurna tiis bawana ngajadi tiis cipeuting ngeunah tibeurang tiis bawana ngeunah rasana nyaharita di jalan satapak aya anu kukurubutan lempang sorangan kalawan eta jelema teh mawa buntelan digemol dina tonggongna lempang bari ati-ati lumampah bari waspada bisi aya pancabaya anu tumiba kamanehanna beuki dila beuki ka jero alas bandawasa eta jelema teh anu akhirna jog anjog ka hiji palataran anu kerep ku kakayona tanggal kai ting belegedeg gede jangkung luhur pucuk nah deka tenyo tina abahing ku jangkung-jangkungna cahaya panon poe ukur sumorot letik maloncor tina sela-sela dang daunan eta jalma teleumpangna alon-alon asal kalakon alon pisan napasna ngahegak kesangna ngucur kawantu tos leumpang jauh tina gara ka tengah alas eta jalma teh tayalian iwal tibi umi geningan nu diutus ku Kangjeng Raja sungging perbangkara pikeun pungan ka Dayang Sumbi kalawan maturan salalawasna ngajaga nu baris babar kitu eta bi umi teh. Bi umi bungah jeung reug-reug basa kumanehna katenyo lapat-lapat yen di luhur saung aya anu keur ninun. Sora barera ngeus mimiti kadenge mepeuskeun kaayaan leuweung anu sepi jempling.
2: Aduh, capek gini ieu teh nya. Aduh, ta. Alhamdulillah, ngeus tepi oge ye ka tempat si Nyai. Tah, geuning si Nyai keur ninun. Teu sangka teuing. Bet geuningan si Nyai teh ka kandungan ieu teh.
0: Kitu cek Bi Umi. Payohna bae geus dibere nyaho Bi Umi teh ku Kangjeng Raja yen Dayang Sumbi keur ka kandungan. Tapi matak heran kusaha jeung saha atuh eta Dayang Sumbi ka kandungan teh memang eta pertanyaan anu jadi ngagenok keneh dina hate Bi Umi waktu harita. Matak panasaran keur Bi Umi mah. Bi Umi terus leumpang akhirna jauh henteu burung cunuk anggang henteu burung datang. Gok ka deukeut saung barang ret ka kolong Bi Umi ngacenghok lantaran di kolong teh geus nyampak aya anjing hideung meles gede jangkung eta anjing teh meni lintuh sehat jag-jag cangkere eta anjing teh kumaha we anjing calu hideung atuh gede jangkung eta anjing teh. Bi Umi ras inget kana kejadian sawatara ka tukang basa manehna dipegat orae teh ya. Apan anu nulungan teh anjing eta pisan.
2: Geuning sia aya di dieu ya teh tumang. Keur naon?
0: Guk cenah. Anjing disada nemalan ceuk urang mah.
2: Tumang maneh teh tumang.
0: Anjing biasa bari ngaharengan oge cumpagug jeung terus ngagogog. Anjing curinghak cengkat bari melotot ka Bi Umi. Geus ngagogog teh tapi teu wanieun ngaganggu. Anjing teh kawas nu ngarti yen Bi Umi teh jelema hade hate jelema bersih nu tansah mikanya ka Dayang Sumbi atuh ukur molotot we bari ngagogog saeutik nemalan ceuk urang mah bari buntutna kupat kepot nanakeun teu niat guhila moal ngaganggu ka Bi Umi eta anjing teh.
2: Sampurasun.
0: Bi Umi uluk salam rada bedas.
2: Rampes. Neneng. Aya ieu teh Nyai teh. Aya Bi. Teras we ka dia tuh Bi. Eleuh. Geuning Bibi sumping. Bagia teuing hiap Bibi ka dieu. Buru-buru atuh Bi.
0: Cek Dayang Sumbi bari marah mai atoh ningali Bi Umi geus aya di handap teh. Tetarang ke Bi Umi naik kena taraje kalacat mancat jog anjog ke payunan Dayang Sumbi. Ari Bi Umi olohok kaget nanyo beteng Dayang Sumbi anu meneyang gede pisan. Dayang Sumbi surti pok mihlaan nyarita.
2: Bi Umi kumaha neneng ulah kaget Bi hilap deui hiap ka dieu sing deket kuring rek carita Bi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Abah Sahit ya, Bah.
4: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
3: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
4: Tuh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
3: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
4: Aduh, nyesek wae lawan pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
3: Mohon tahu kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
4: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
3: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
4: Oh, setahun langgung.
3: Oh, tos laminya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
4: Alpa propolis.
3: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
4: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihane robih we lah kitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana raosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
3: Pada janten alhamdulillah tos sakin dan nyabahnya. Mohon ku kita saranti abdi bah, abah kedah cirutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun bahnya. Tur nuhun bah, pidoa ti abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini, Ibu saha namina Bu?
7: Hajah Anna Hasanah.
6: Ibu alamat lengkapna di mana?
7: RT 1 RW 2, Desa Balikbeg.
6: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
7: Tos 2 botol.
6: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
7: Kaoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
6: Emang Ibu teh kunaon panyawat panon teh?
7: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
6: Aya katarak lain teh aya Ibu?
7: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
6: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
7: Botol kahiji
6: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
7: Katilu, supaya sehat.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
7: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser Tesma Aini.
6: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio PIS Ciamis.
10: Radio PIS Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga.

0: sayang Sumi Surti pok neulaan nyarita.
1: Bi Umi, kumaha neneng? Ulah kaget bi. Hilap deui hiap-hiap ka dieu sing deket. Kuring rek carita bi. Aduh. Aya naon? Aduh ieu patuangan. Patuangan meni ageung kieu meni meneyang geningan. Lalas ieu teh, nu geulis teh ka kandungan ieu teh, nu geulis teh ka kandungan ieu teh. Aduh. Dedeh teuing nya ieu mah yeuh. Nya puguh geus lila ngarep-ngarep ieu teh bi Umi. Sono jeung hayang gerapok ngomong ieu teh.
0: Dayang Sumbi ngagupayan.
1: Nyai geulis, bibi teh geus nguping wartos ti Kangjeng Raja. Yeun hidep keur ka kandungan. Nah, ka kandungan ku naon? Ka kandungan ti mana? Nah, jadi kieu atuh caritana teh. Apa neneng teh acan kagungan ka caroge? Angkat ti karaton ka dieu teh. Alas Banawasa. Bet bare kumaha atuh? Bare kumaha bieu teh helokna atuh ari nenen? Geuningan sakitu mah puluh-puluh raja putra mahkota anu ngalamar ditolak wae ku nenen. Nah, Neng ayeuna angkat nyepi ka pileuweungan ieu bet jadi ka kandungan kusaha kusaha ieu teh bet araneh teuing bibi mah ieu teh araneh teuing aneh aneh ajaib bibi ajaib ajaib ajaib ajaib ieu teh
0: Bi Umi teu asa-asa nembrakeun eusi hatena sabab ceuk pikirna meuning keneh wakta balaka jeung tibatan susurumputan maharita teh
1: calikeula bi oh mangga mangga mangga mangga nyai mangga mangga
0: Gek Bi Umi diuk emok cabok bari olohok hayang buru-buru nyaho kana lalakonna Dayang Sumbi sajroning aya di leuweung nepi ka ayeuna ka kandungan.
1: Kumaha dawuhan ratu sareng timaran Kangjeng Raja bibi? Oh sumuhun sumuhun. Kata gue capek eta duh hayang ngaleuteu lagi teh. Aduh. Sareng ieu aduh. Aya cai herang neng di dieu. Oh, kamu naon bi? Ya kau ngaleut atuh cai mah kau naon atuh kau ibak itu. Nya ieu aya aya takrasan. Ieu mah cai herangna ge keng naheur bibi. Dide makan seueur cai nyusu, cai bersih ieu mah langsung kaluar tina kokocoranana. Nu sebatun serah cai teh geuningan. Bersih ieu mah bi ieu teh. Tapi ditaheur heula ku abdi ti ieu ditaheur heula biasa. Ngarah naon teh ngarah ieu bakterina. Kerasan atuh kerasan. Hawa tos ting nen ieu teh. Iya iya bade ngaleut obat heula ieu teh biasa lanong heula ieu lanong. Oh muhun. Lanong ti mana bi? Apan ti si Eman weh jadi teh ya teh ibi teh di wartosan ku neneng di payun nyanyana ka ibi teh ieu teh kitu ka dieu sakeneunan ka nenen oge ieu teh sami di dieu penginten eta saya emang kah tinggal iber deui ka nagara kitu ka ditu nyungkeun ka mantea. Oh eta teh ya jamu tetes apa propolis teh bi sumuhun eta sekedapnya ah. Ieu teh amuhun genep tetesna nya. Muhun bi. Soke ah. Ah kasegedap. Aduh. Sok capek bi teh capek wae teh duh. Muhun teh kau mapasa kedik. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Alhamdulillah nenen aduh. Ah. Nyatraskeun bi atuh bi. Mohon mohon mohon mohon. kumaha kumaha bi? Naonana? Naonana atuh nenen? Nya nu tadi teh ya. Oh sumohon sumohon. Bibi teh kedah nyarengan nyai ieu teh. Saur Kangjeng Raja leuwih ka ilaha bae oge. Bibi moal wangsul ka nagara. Upami nyai Dayang Sumbi tetep di dieu kajen teuing ah. Mun ceuk paribasa teh mah dugi ka peput umur pegat nyawa oge di dieu we bibi mah. Sejabela satia nyarengan hidep.
0: Ceuk Bi Umi tatag nyarita nemongkeun tekad anu hade.
1: Aduh bibi, nuhun bibi katampi katedah pisan. Eta anu katedda siang kelayan wengi bi saenyana mah kuring teh butuh pisan ku bibi teh butuh kelepak ku kumaha bi tak ayeuna geus dibidian ku Kangjeng Raja alhamdulillah nyabinya kuring muji syukur kayang gopur bibi yen geuningan sakumaha-kumaha oge geuningan ari urang percanten makana ka kawasan anjeuna anu maha uninga maha kawasa sagala-galana bi teu weleh doa urang teh dikabulkeun ku anjeuna asal urang bersih kalian ikhlas bi dia nampi cocobi nampi hikmah nampi nandupi wae urang kedah ikhlas nyambinya gitu
0: Dayang Sumbi atuhun pisan
1: Nyasumuhun atu neneng. Sapertos bibi ayeuna deui ka ayeuna teh bibi mah geus puluhan taun bibi teh ieu teh. Kieu we ngabacre ngeuyeume bibi teh. Meni asa eueuh noel acan. Naon bibi? Nya bibi kieu ge wae ieu teh. Da disebutkeun parawan da lain bibi teh. Sebutkeun rana heunya heueuh. Da pernah boga salaki kitu bae teh kitu. Nya kieu we ngabacre ngeuyeume geuning bibi teh aduh. Karaka umur we geus leuwih 50 taun ieu teh. Keun bae cek Neng ah. Meureun dikerasakeun wae kumaha kabasa kitu. Kekekekekeke. Salajengna kumaha ieu teh atuh? Bibi mah banget tengartos ieu teh Neng. Duit ka kieu teh ieu teh. Tengartos bibi mah tengartos. Sumpah bibi mah tengartos ieu teh. Nah Kangjeng Raja tenerangkeun lalakon kuring anu saujratna satarabasna. Pan meureun Kangjeng Raja teh ngabejaan ka bibi. Henteu nyai henteu Kangjeng Raja mah. Ukur nyaurkeun teh yen nyai ka kandungan wungkul kitu cenah bari terangkeun duka kumaha sababna saha anu naon bi ke saha anu berbuat kitu maksudna teh bibi ke kumaha ari bieu di kolong aya saha bi di kolong sungguh di kolong.
0: Dayang Sumbi kalah nanya ke nulain lain ari bi Umi kaget ke bina-bina tapi teu burung dijawab.
1: Oh nya kakak-kakak emut nen ayo nama ye naon no kak emut teh nya biar teh bibi teh kan nabet ka dia pas di kolong teh ayo cumpa gue gede hidung wah meni itu malamun jelema mah aduh kasep eta anjing teh kasep kasebut anjing tapi menikah gede jangkung kasep tegep keker aduh dalamun bibi sesuara anjing anjing dikang gitu dalam bogoh teh anjing hari bibi sebenarnya naon teh mah. Nya kalau aku mau gak ada satu atau bi itu temen nate. Nya emang beda, beda haris makna. Resep itu anjing teh. Sehingga nama anjing pemoruan temannya. Waduh, meni hidung, lesteng, meni nahaya menjaga hayam camani itu teh. Gitu tanen iya teh. Ya mah anjing, meni hidung ngurus gede jangkung nenen. Tas kumaha bi tak iya je bibi teh heran eta kan anjing teh nah mi make heran nya heran we pare eta mah anjing sanes anjing leuweung anjing dong ngapan hajag tah serigala eta juga anjing teh ieu mah beda anjing kampung tapi gede jangkung kitu bobong keker aduh anjing teh sigana malamun teh mah pake narik tah bibi mun teh mah teu kuat teumpang tanya bibi teh nya ti detek ti alas ieu teh kalemur adik tukbak anjing nu eta we ieu mah bibi mah nah ai bibi anu naon teh sok lalawara enget teu naon atuh lain mah gede jangkung anjingna kitu kieunan ieu teh kumaha bi kapungkur kantos dipegat orai di perjalanan waktos bibi wangsul ti dieu teh geuni harita basa awal teh ka dieu tah wangsul teh pantos sonten eta mah bibi dipegat ku orai sami seeng naonana bi sami seeng teh cek nu bohong sami seeng ngaporengkal hidung warnana teh wah eta mah dek nyambuk ka bibi eta harita teh megat di jajaraneun terus kumaha bi aduh bibi teh sieun atuh eta mah bakat bibi dek disantok ku orai nah suruntung langsung ngacurewat eta kitu cerewat cenah kitu cek tukang dongeng mah teh datang nunulungan aipek teh neneng nunulungan teh anjing eta nu dikolong anjing eta anjing hideung meuli lintuk ari ayeuna cekeng teh eta anjing teh aya dikolong rangon jeung ka bibi teh jiga anu wawuheun pisan buntutna kupat kepot kasun atoh tepung bibi teh ting atoh ting bogoh eta teh kitu ka bibi teh teh geus ada gege atuh bibi teh lumayan mah aya etak sireun kitu ka bibi teh baheula mah yeuh keur ngora aduh lewat anu garis teh ka bibi teh kitu lewat neng ngan ari ka neng mah teu mampu bibi teh kitu ku kagelisan neng mah kitu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak kunaon kitu papa nyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamutates Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
2: Ini sabaraha botol apa damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah.

0: Nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
1: Meni rajin ke kosrekan wayeh.
2: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
1: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
2: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Ah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
1: Tetes mata naon, iya tes cek.
2: Tetes mata, tes mak, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
1: Wah, geningan seueur kasiapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
2: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
1: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
2: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
5: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kayak gitu atuh bibit teh lumayan lah aya taksireun kitu atuh bibit teh baheula mah yeuh keur ngora aduh lewat anu garis teh ku bibit teh kitu lewat neng ngan alika neng mah teu mampu bibit teh kitu.
1: Ari Dayang Sumbi ukur imut ngadangu kitu teh da geus ngarti kana pamola si Tumang anu memangna geus lain anjing samanea ayeuna mah puguh atau si Tumang anu boga perbuatan pangna Dayang Sumbi nepi ka kakandungan. Tapi lila-lila mah memang Dayang Sumbi teh nganggap eta teh da memang bapana calon bayi. Sasata si Tumang teh jadi batur hirup anu satuhu, jadi sobat nu satia, pangawal anut istuning belapati si Tumang teh sanajan ukuragana anjing alias sato.
0: Bibi, kumaha nen? Tadi teh nyebatkeun si Tumang nulungan bibi. Muhun neneng, eta anjing teh anjing kasep pokona ieu mah kitu. Tas kumaha ieu? Kumaha nyai? Aya di kolom. Nya aya atuh ngaringku kue ngaringkel kitu celi utek-utekan panonnya bolotot bolotot ke bibit teh molotot.

0: asal mancing nu galak tada ngarengan tapi henteu ieu mah nonton nyogot pada teh anjing teh kitu duh eta anjing eta mah nya syukur ari aya emas situ Mang Bi keu ieu gerabi ieu teh dangukeun nya sing saregep sing iceus sing naon teh sing regep kitu teh maksudna sing serius ngabandunganna kuring rek medalalakonnya radakon kuring biaknya nyabinya oh mangga nyai mangga Bi Umi ngarekepkeun diukna terus mando rek ngabandungan riwayat anu kaalaman ku Dayang Sumbi harita kalawan teu asa-asa barabat Dayang Sumbi nerangkeun lalakon hirupna riwayat ngeunaan dirina pangna tepi ka miraga dua kakandungan rek boga anak di pedara bejar beaskeun ti awal tepi ka akhir tepi ka bubuk leutikna nyapuguh Bi Umi mani olohok bengong asa dina pangimpian cacak-cacak mun lain pijil tina baham Dayang Sumbi Bi Umi can puguh percaya sajong-jongan mah Bi Umi ngahuleng nimang-nimang rasa ngukur keimanan diri ukur keimanan diri na kanu maha kawasa ras ingat kena riwayat Dayang Sumbi pribadi anu memang tepuguh indung bapana te ayanu terang saha-saha na sabab Dayang Sumbi kapangih ku Kangjeng Raja tina rungkun di tengah alas bandawasa Bi Umi didieu sadar yen kaajaiban kamustahilan kaahengan ayeuna geus nemongan deui kakawasaan pangeran bijil deui kasaksi deui kadenge deui sarta lain beja tinurian lain bewara ti jalmarea tapi bukti ti jinisna anu yakin
1: tak itu riwayat kuring teh bibi ieu kabeh lumangsung kersaning nu maha kawasa pangeran anu maha gaib maha kawasa weunang ngagelarkeun manusia tina sabab anu teu wajar bibi
0: Dayang Sumbi nutup carita anana ku kayakinan ka anu maha kawasa anu nyiptakeun makhluk jeung alam oge eusina.
1: Oh, ku tangkitu. Jadi anjing di kolong teh si
0: Bi Umi teu kebat caritana. Asa tewasa nyaritakeunana sok sieun matak nyigeng perasaan Dayang Sumbi padahal jenis nama geus pasrah, geus ikhlas, malah pok ngomong kalayan tatag.
1: Bener Bi, ta eta anjing nu jadi bapakna teh. Duka, da urang mah muda geus sareat Bi. Boah hakikatna buat manehna teh jelmaan saha? Boah jelmaan satria mun teh mah teuing teu apal walhu alam. Anu karasa karambaku kuring eta teh ngawujud anjing anu ngaran situ Mang Tea eta bapana ieu budak teh nu keur dikandung ku abdi teh
0: lenyap hate Bi Umi ngalenyap terido saliwat matu ngadenge pangakuan Dayang Sumbi serupa kitu Bi Umi manglebarkeun ku kagelisanana Dayang Sumbi manglebarkeun ku renyangna manglebarkeun ku lemot geboyna manglebarkeun ku rancunitna putri sakitu herang mencerangna tekurang-kurang para raja nu kaedanan tekurang-kurang para narapati harita teh anu keukeuh hayang ngalamar ka Dayang Sumbi tapi kabeh ditolak tapi ayeuna bet geningan Dayang Sumbi teh meunangkeun ngarupakeun anjing bet kudu nanangan nasib anu sakitu pikasedihkeunana eta ceuk sareatna Dayang Sumbi sureuti bisa maca kana perasaan Bi Umi
1: Bibi kumaha neneng duh jadi sedih kieu bibi mah atuh neng teu kedah sedih Bi ieu panginten dihin pinasti kersaning yang dumampara nasib hiji-hijina manusia teu beunang dipi ka hayang teu beunang dipi ka embung Bi kabeh geus diatur ti rohmah pudna geus diatur aya anu ngarasakeunana nyaeta Allah Taala Bi meureun kajadian tumiba ka diri kuring oge memang mahiwal teu wajar ceuk ukuran manusia mah Bi tapi emut ceuk katerangan memang Leheng abdi mah aya nu cukang lantaran nyaeta ngarupakeun sato bisa ngagelarkeun ieu budak ka alam dunya teh. Tapi pan aya tos natrat aya riwayatna sapros dina Al-Qur'an tos nguningakeun Siti Maryam anu parawan keneh teu karena gaduh salaki teu karena papenak sareng jalmi atau misalnya pameget tapi geningan gaduh turunan gaduh putra nyaeta nu sebatkeun Nabi Isa teh ya eta langkung ajaib bi langkung aneh mahiwal cek urang mah abdi mah leuleung masih aya cukak lantaran sanajan ukur ti sato ta eta bi abdi ngemot ka dinya bi geuning aya nu langkung heran langkung aheng eta nanakeun nanakeun eta namina rahasia Allah kaajaiban Allah kakawasan Allah ta kitu bi oke pikeun diri kuring mah jadi bukti jeung jadi ciri jadi anu maha kawasa teh memang aya bi aya buktina aya urang salaku manusia teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billahi alul adim bi ceuk katerangan para ulama urang teu bisa nolak kana pangrasana Allah subhanahu wa taala bi dalamun manusia kawasa mah urang kawasa ukur narima pangrasa jeung kawasa anu maha kawasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alfa Propolis, Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hiji RW 8 Kertabumi.
2: Bapak teh tos ngaleueut Alfa Propolis tos sabar botol?
3: Tos sabotol kadua ayeuna.
2: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
3: Nyeri ka cida ieu, panangan bade sampean nyeri kitu, tak abi teh engawe ka dieu meser.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Acan ka mana sok aye ka toko obat mah meser gitu tapi teu aya reaksina.
2: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
3: Tina sabotol ge tos karaos anu hayang damang gitu.
2: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
3: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
2: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu alhamdulillah.
2: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya
6: kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
6: Jelas.
7: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya
7: babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya.
7: Oh, gitu. Yeah.
6: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
7: ketiga botol bu ya. Iya.
6: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu ya bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak penanya perubahannya nyata gitu bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini.
6: Ya. Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.

0: orang tuh bisa nolak karena pengerasaan Allah Subhanahu wa taala bi. Dalamun manusia kawasa mah orang kawasa teukur narima pangersa jeung kawasa anu maha kawasa. Nya kumaha neneng, kumaha neneng, ieu teh kumaha neneng? Sumuhun bi, lamun manusia kawasa oge ukur sanes narima kakawasaan pangersa nu maha kawasa, meureun sararea oge nasibna teh hayang alus bi. Sararea moal aya anu kuciwa dan nasib teh bakal milih anu harabe unggul bi. Tapi kulantaran urang mah teu kawasa teh ya bi. Nya akhirna kudu pasrah karena nasib anu tumiba anu datangna ti anu makawasa anu tos nyiptakeun bumi langit sareng eusina kaasup manusia jeung makhlukna. Ukur narima urang mah tak kitu bi. Tong bujeung-bujeung ayeuna ukur anu masalah ageung kieu nu alit wae tina waktos bi contohna. Bibi kersa sumping ka dieu itu ditakdirkeun ku maha kawasa syariatna dipiwarang ku Kangjeng Raja. Abdi tiasa tepang jeung bibi, sami anu ngarasakeunana abdi kedah tiasa tepang jeung bibi. Jadi urang teu tiasa kumaha bi teu tiasa mumpang, teu tiasa dipikahayang, teu tiasa dipikaembung. Eta panginten marupikeun takdir ti Gusti Yang Widi. Numawi abdi tetep pasrah lillahi ta'ala bi. Tak kitu bi.
1: Bi Umi cari nakdak muji kana katabahan hate Dayang Sumbi anu pasrah sumerah kana nasib ngingetna kana takdir ti Gusti kadara tinu maha kawasa.
0: Teudeuh teuing geulis bagja temen hate hidup sakitu kuatna sakitu sabarna geulis. Bibi reus boga asuhan geus bisa maca kana diri wawuh jeung badan sakujur nuhun nyai Dayang Sumbi nuhun ya Allah ya Robi nu geulis parantos ikhlas nampi kadal ti Gusti geulis.
1: Bi Umi bungah bari jeung miris hatena sedih kabina-bina. Manehna jadi boga angkeuhan yen Dayang Sumbi lain manusia samarangan. Dayang Sumbi lain manusia biasa. Dayang Sumbi lain manusia samanea, tapi manusia anu geus bisa neuleuman rusiah ka kawasan pangeran.
0: Bibi, kumaha neneng? Atos bi, teu kedah dianggo sedih, teu kedah dianggo ceurik bi. Ayeuna mah geus lain rusiah deui ayeuna mah yen geuningan darajat manusia teu ditangtukeun ku pangkatna bi. Oge ku kagelisanana memang karep jalmi mah abdi teh mi abdi teh rupina mah kedah ngengingkeun raja beunghar putra mahkota atawa napi anu kasep satia satuhu bari jeung beunghar kasep tanggung jawab satia tapi geuningan irasiah. Dan diharatina sarajan abdi gelis cek umum berpangkat muntemah abdi teh di rorok ku Kangjeng Raja oge abdi teh muntemah pinter tapi geningan teu tiasa nangtukeun kana nasibna mah janten nasib jalmi derajat jalmi teu ditangtukeun ku natratna geris katurunan anu pancakakina nyata bi. Dina haratos sarajan abdi teu puguh indung jeung bapa tengurangan kana harkat derajat hiji-hiji manusia tengurangan derajat harkat derajat hiji-hiji manusia sanajan teu puguh indung jeung bapa urang dilahirkeun ka alam dunya natrat kakuasaan Allah mun teh mah abdi dikeresakeun boga indung jeung bapa meureun lain lamun takdir ti Allah meureun abdi teh moal bisa gublak ke alam dunya lamun abdi teh ditakdirkeun ku maha kawasa. Da geus yakin yen asalna tina asal anu sarua urang teh bi. Engkena oge bakal mulang ke tempat anu sarua. Nu penting mah kumaha carana supaya bisa ngajalankeun tugas hirup urang kalayan hade bi. Da kitu bi.
1: Cek Dayang Sumbi beki pinter nyarita bari jeung sedih teu oleh cai di mas-mas harita teh atuh puguh Bi Umi oge ngarasa yakin istuning dayang Sumbi ayeuna. Sanges nyamuni dinu buni, sanges ngisa traga dinu bala, tatapa brata bari dikayaan nasibna anu sarupa kitu. Geningan beki beunghar jiwa na dayang Sumbi teh, beri kuat beki kuat kayakinan jeung iman na dayang Sumbi teh.
0: Sumuhun, kayaan kieu teh kahartos pisan ayeuna mah nyai keun. Ayeuna mah bibi sejak bumela tapi ke akhir hayat satungtung bibi dipapari nyawa jeung kakuatan. Moal incah bari lahan geulis. Moal incah bari lahan bibi teh sejak bela tumutur ka hideup. Tak ayeuna naon atuh tugas bibi atuh nenen ieu teh, tugas bibi teh kumaha atuh ieu teh Neng?
1: Cek Bi Umi ngucapkeun ikrar ka Dayang Sumbi yen sejak bela satia salawasna.
0: Syukur bibi. Tak ayeuna mah baturan kuring, tulungan kuring, kumaha carana supaya ngelahirkan kelayan lancar, ngelahirkan ieu utun injin jero kandungan abdi bi, bantuan abdi bi. Neneng, unyuk sumanga neneng, bibi sayogi kanggo nyarengan hidup neneng, tong bujeng-bujeng maharta, bana, pamikiran, sosanos nyawa oge tesawios. Demi bela satia satuhu ka neneng tak itu da bibi teh nyaah ka milabina ka Dayang Sumbi teh ti orok nepi ka ayeuna nepi ka geus gede kieu geus dewasa kieu nepi ka ayeuna bade gaduh putra bibi teh teu weleh moal ngira ngarasa ka nyaah ka deudeuh ka asih ka neneng nya kitu we atuh ayeuna mah hayu urang hirup babarengan jeung abdi bi.
1: Satu luina Bi Umi jeung Dayang Sumbi babarengan hirup di tengah alas Banawasa. Nganti-nganti lahirna si jabang bayi nunggu-nunggu gumelarna utun inggi. Ungala poe ungala peting teu weleh babarengan.
0: Dayang Sumbi teu aya bosena ngajarakeun rupa-rupa pamanggihna ka Bi Umi.
1: Tina hakekat hirup jeung maot, hakekat makhluk jeung pangeran nu nyiptakeunana. Tina hasil tirakat Dayang Sumbi jadi loba ilham bisa maca eusining alam wawuh ka pangeran. Karasana ku Dayang Sumbi mah pangeran teh kacida deket na kacida raket na leuwih deket batan tikorona.
0: Bi Umi bungah bungangang manehna oge kabawa tenang nyaho kana hakikat hirup
1: wawuh jeung anu maha agung minangka buahna tina eta kepercayaan. Timbul rasa aman, rasa beunghar dina dirina pribadi. Teu hariwang, teu haringhang, teu salempang, taya kasieun ka keueung da ngarasa yakin yen sasugrining eusi alam kabeh ge asalna sarua jeung tugasna sarua kudu ngabakti ka Gusti anu maha suci nyemah ka pangeran anu maha murbeng alam.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sangkuriang Kaburangan karangan Kiliksa bagian ke-26 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi,

0: gentur kang tinutur gentra kang sinarita gelis kang kapiwarti enggal nuka saryos ngawiosakan kawun tenan nagara alangka duirja Prabu Dasamuka ingkang sampun wonten ing setingil binatur rata lengahing dedampar dentap pinalipit ing sesosari nenggan nawretna lemek pabut prang wedan ingin nanda wida jebat kastori lan sinebaran sari-sari pengawakan jangkung gede si mardada bewasnya merostaya papadana pas mulir bang barongan upamangan dikasentak sengor itu kaya anak-anak Prabu Dasamuka kakasih yo Prabu Rahwana permagantian ingkang rayi kekasihe pun Dewi Sarpakinaka kawuh juru talung ti kekasihe pun Marija unirah ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikane pun
1: Sarpakinaka
0: adi akang anu payus dipi agul kalayan dipiris ku akang yap kadieu kaharep diukna kang sono rayi

0: Raya sarpakina kanampi kana pembagi kalaya nunjuk sumangga ngahaturkeun semer pangabaktos kunjuk selera panjenengan.
1: Diterima gereleng ku akan
0: kali perkawis tinanan rupiah kelepatan ageng semonten alit mugia tiasa ngamaklum.
1: Ya saling maklum rai.
0: Sadaya-daya bade nguningakeun kajadian hasil nalungti kaulanun.
1: Ya coba. Ayo ka hareup marica. Tapi gusti nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semrah baptis konyuk panjer. Ya diterima marica. Kahunyuk gusti ayu.
0: Marica. Diterima puja stuti sampean.
1: Nuhun neneng gululung.
0: Campelak, campelak siapa kaya nyebut neneng.
1: Etawe kataji kuswantena.
0: Nah halus.
1: Kantena.
0: Lamun direkam kira-kira napa yuk.
1: Ya sangga gunu kaset nage.
0: Ya. Syukur bagi aku mayangan.
1: Hei. Sarpakin naka kalanun coba ayam naon yi
0: sanaya-naya para lun malu manu kasunu ninggalin di pamri hapun telanui teda rayi dina waktu siya hasil ngurilingkat tepis miring anya celang kapadesaan amangan kalapang
1: iya
0: kalayan dibarengan kuya si marica ayah kajadian anu terharapkan kurang sanaya-naya kalanun
1: hei kajadian naon
0: meningakeun kaulanun daerah ti paling kaler dina waktu saya teh parantos kakeum cai walungan yamuna kaulanun caina bekah seueur masyarakat anu katalangsara pepelakanan anu baru kakeum palawijana ansur kaulanun sadaya daya raka prabu.
1: Aya hujan gede
0: anu mawi kaulanu ari hujan teu aya cai ngabekahan
2: banjir kepala
1: kitu kulan gusti anu pasamung-samung sareng walungan Cibuni walungan Yamuna dina waktos ayeuna malahan leuwih citoke maka keueum pisan dina waktos ayeuna teh
3: make leber sagala mah
1: kantenane aya nu untung aya nu rugi aya nu untungna ainu untungna teh nu kagungan heurap.
3: Alah.
1: Tiasa ngalalauk.
3: Ngal internet.
1: Ngalamenga. Ngala jeler.
3: Ngalanila.
1: Ngalanila sareng sajabina oge lauk mus aya.
3: Lauk mas.
1: Iya. Ainu rugina itu pepelakan kaulanun kaya-kaya ning sabe bonteng sareng palawija sadayana masyarakat teh seueur anu kakeueum.
0: Di antarana nu rugi jeung untung loba nu mana?
1: Seueur anu rugi.
0: Tobat. Naon sabab? Kuningakeun kaulanun hasil panalungtikan si horeng si mana horeng. Ieu walungan Yamuna anu nyambung ka nagara Maespati.
1: Ya.
0: Kuningakeun kaulanun wireh di nagara Maespati teh dina waktos ayeuna Prabu Arjuna Sasrabahu saurna teh bade nyogemakeun eta putri anu 800 punyul hiji teh anu kasebat putri Sadomas
1: tah kitu kulan dina waktos ayeuna teh Arjuna Sasrabahu teh ngabendung walungan Yamuna. Aingga benungna teh Arjuna Sasrabahu teh ngajadikeun ti wikrama awakna ngagedean lir gunung anakan.
3: Wah, ditambahkeun meureun
1: teh. Nyaeta ditambah ku awakna ku tetepokanna ku pingpingna sareng sajabina manehna mah ngeunah we nangkarak. Bari dikepetan ku putri-putri sareng sajabina. Eta pingpingna saurna teh pingpingna eta ti wikrama sabuluna. Sami sareng inung suku buluna para raja keur garomplok teh dumeh bade nyogemakeun eta putri anu 800 punyul hiji anu disebat putri Sadomas nyaeta ngadon lalayaran ku ayana di bendungnya kapali hilirna masaat
0: kapali dieuna dipake lalayaran eta putri atau kahilirna diangge ngalalauk ka don curak-curak eunah-eunah eta mangkeluk anu ngaran Arjuna Sastra Bahu teh nyieun kasenangan di atas penderitaan orang lain. Manehna senang-senang tapi di lain pihak menderita nyata urang sadayana ayeuna.

wae kurang ajar temenan eta Si Arjuna Sastra Bahu. Payus punggu di ratu telayak ayah di raja tegini gak ini pamimpin kelakuan monek itu patuh. Padahal memeh nyen hiji pakawean teh pikir segala mulak balik bisi ayah nurugi masyarakat pula loba nurugi dina waktu ayeuna. Sawenang-wenang abong kena boga gelar Batara tasikunyu ari cenah mah manehna teh hiji manusa anu katitisan Wisnu. Hutang pasti bayar pasti hutang.

0: Gusti, kurang ajar si Arjuna Sastrabahu. Ayo, siapkan sejumlah ulas dia bala tamtama. Cara pakai naka, kalanun. Menta supaya wartosan paman Prahasta atas si Kumbakarna, si Gunawan Wibiksana bejaan. Hayo menta supaya siapkeun dina waktu ayeuna sarpa kinaka oge marica. Tah, menyuk sumana kaula nu bujang hega kapurut marganing tanaga rapati kasangakeun mangga ayo marica.
1: Kaulan,
0: urang siapkeun kula dia balat tamtama semakta. Nya eta pikeun ngayakeun serangan.
1: Duh bicara mentasna,
0: nyeun parahu.
1: Oh. Atuh urang hubungannya kasaja dinya di leuwih toke.
0: Dah, bisa.
1: Rakitna urang inyeum saware.
0: Tenang. Ya, ayo minta supaya siapkeun dina waktuna.
2: Aut sarpe tinaga.
0: Kalanun,
2: ayo panah-panah ieu.
0: Unyuk sumangat kaula nu, mudah-mudahan bae.

Ha Kumbakarna Wipiksana Manta Supaya siapkan tenaga pikiran kurang serang Mas Pati tak segera ngajak Arjuna Sastra Bahu rasakan pembalasan.

0: surga niraya lumunur mimiti niraya ngerana. Kondor saking pangkonan nalenara, pangkonan nalenara.
1: Sorak penara dia, hige. Kadi.
2: Banyak dan gusti.
3: Nah,
2: curi semua pakai gusti.
1: Ya.
2: Abdi gusti ngahatur ke semua pakai.
1: Ya, diterima kukulah.
2: Ayah naon ni teh pulang gusti.

0: Aya pikir saya naon kulan Gusti?
1: Iya iya.
0: Eh, maneh nyaho? Kaayaan negara urang alengka ayeuna.
2: Oh, sumuhun.
0: Nah, jauh sumuhun eh.
3: Kawas nu apa?
0: Ikan tenan kulan Gusti nampi laporan ti sadayana.
1: Naon?
0: Sun bang ditutup.
3: Eh.
0: Lain.
3: Kajadian di pasitian.
0: Bang.
3: Bang.
0: Karena bang imah kumaha ite. Cuman kapan dilikuidasi sanes?
3: Yeah,
0: lain soal bang.
3: Lain eta.
0: Oh, sumuhun. Leuweung kahuruan lain.
3: Deng-deng hante biasa memeren.
0: Kapan tibebut lain. Ah, sumuhun. Anu kalaparan. Di Irian Jaya lain.
3: Eta mah geus bubuh deui.
4: Ingat ayeuna meureunan.
3: Oh, dolar naik.
0: Biasa jadi dolar naik lain.
3: Lain.
0: Nah, naon atuh Gusti?
5: Nah, naon atuh ieu teh? Muni sagala lain, geus lain-lain daun awi.
3: Heeh.
6: Muslimah, sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
8: Abdi Wasta Muhtar.
7: Bapak alamat lengkapnya di mana?
8: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 0 Genep, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
7: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
8: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok ngupi tina radio opis pirajinan nyetel ah hoyong nyubian.
7: Bapak sasa bakalami gaduh kelenjar getah bening Pak.
8: Rupina mah aya sataun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu eh nah dikenca gitu aya ah dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
7: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh
8: sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
7: Bapak tos kamana awalnya gitu Pak berobat?
8: Gak acan. Udah dianggap teh lah. Iya mah pangten biasa. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birai nguping dina radio. Pirajeunan sok nyetel radio.
7: Gak ada ngukeun naon Pak?
8: Resep dawa yang golek gitu.
7: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ya?
8: Leres. Tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
7: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
8: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukur nyareat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
7: Nuhun pisan.

0: Kayak kesaksian Bapak di pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sabenerna mah ngeunaan kajadian anu kaalaman ku urang.
6: Perkawis
5: nyaeta perkara rualungan Yamuna anu sasatna menet nepi ka temahna ka urang banjir cai ngagedean terus. Karugian miliaran lamun diitung. Morilna, materialna.
6: Patani rarugi
5: Patani rarugi, palawijana kakeum. Kaya-kaya ning cabe bonteng cengek jeung tomat.
6: Kacang anyang.
5: Kacang panjang.
6: Eta bunti
5: kacang cili, kacang cinong, kacang leleberan kacang jeung sajabana
6: kacang tanah
5: nu kacang. Oh, sumuhun sumuhun ieu teh walungan da teh aya hujan ti girangna teh heuh nyaeta ieu teu kaharti dah ieu teh sabenerna mah pagawean urang nagara Maespati sabab walungan ti urang teh nyambungna teh ka Maespati dah. Hari Raja Maespati teh ngaranna Arjuna Sastrabahu ngabendung eta walungan Yamuna aing ngabendungna teh ku awakna manehna ngajadikeun Ti Wikrama.
6: Dupi aji Ti Wikrama teh kumaha?
5: Si belegu.
6: Belegu pisan eta mah.
5: Kurang informasi teh kitu sia ulah kurung batok hirup teh cekaing oge. Kudaek katanya sumuhun sumuhun teras nyaeta aji Ti Wikrama teh awakna ngagedean.
6: Sagedean awak
5: gede teh awakna tilir gunung anakan eta we lamun nangtung teh samet mega sirahna.
6: Marga hayu raya berenek sapertos urang marga hayu raya beuteungna budayut irungna ngelok
5: tah eta
6: nyahan eta mah jamong
5: tah kitu. Eta we tangka kai nu gede teh ngan ukur samet mumuncangan. Da eta awakna teh dipake menet walungan Yamuna. Anu temahna ka urang leb-leb teh sai beuki dieu beuki gede loba anu ngararungsi.
6: Banjir.
5: Paingan.
6: Atuh paingan.
5: Aya nu laporan cenah Nini Wing ka bawa palid nyeta we meureunan.
6: Ya, eta meureun.
5: Tah geuning eta karasa rugina kumaha rame. Tah yeuna mah hayo siapkan tenaga jeung pikiran urang sami lumampah nyaeta nuturkeun itu pimpinan anu bakal mimpin ieu pasukan teh Gusti Senopati istri kakasih Dewi Sarpakinaka sareng Gusti Nusanesna anu bakal tiasa mimpin urang sadayana coba kareta eta alat-alat perang panah jeung sajabana siapkeun waragad bikin lumampah mangga Gusti kakitu laksanaku
6: kumabi memuang ngiring
7: awak ke muang ngilu
6: da itu pun bojo parantosyasina
5: tekompak ting ari maneh na gesya bara bulan rineh na pemajikan deh
6: gesya 4 tahun
5: na rineh kunaon
6: lain rineh nganung
5: hee nganung kunaon
6: nganung maksud jeung tujuan
5: kenaon
6: hayang mayan mitoha
5: muntung kemana karena pesa nyarita teka tugas teh nyarari teh ngomong teh ayo ini
7: ayang doraka
5: sakit tu syok atu lumampah kami kami iya

0: na naonan ni demo ni sagala ditakolan.
1: Eh, apa ni murad Jaipongan?
0: Jaipongan?
1: Jaipongan, ya teh. Maksud berapa bisa ngomong drama jauh kainnya,
0: kurang ngari, kurang lempang teder di tepak Jaipongan pugu dan ngiga daing melempang.
1: Tiada
0: mah abang jalan malah
1: ahli seni.
0: Lain jalan ahli seni, itu naon datang ayat tina keterangan, datang ayat tina hadis, datang ayat tina Quran, nak dah Jaipongan.
1: Atu karena ke, ya mah kesenian atu. Anu maksud jeng tujuan, merina
0: ke? Wah, hari abis teh kedah kaul.
1: Kedah kaul, atu. Sadayana weh.
0: Naudzubillah, cuma naudzubillah.
1: Penyarios gitu.
0: Haram abdi kedah lereng kenekan
1: eta seni diharamkeun bae
2: pamolana
0: dan di Mekah mah teu kieu atuh
1: kumaha di Mekah
0: muni bararen teh jadi dieu sareng di Mekah
1: paling nya haiteun betah di dieu
0: tapi hoyong abdi bawang sudeuy ka Mekah geus teu hayang akur sareng urang dieu ah
1: bari lagi di gua eta mah kembali ka dieu atuh haye betah di
3: kitu kembali ka meh ini teh ka kitu.
0: Abdi teh rek ka Mekah rek nyopot nyina nasiro.
1: Anu rek ti pancung.
0: Yeuh. Aprak-aprakan abdi di Mekah waktu ka Mekah da teu aya di ditu mah Jaipongan.
1: Tantos mah aya.
0: Aya oge di ditu mah Bedewi. Onta. Hukum pancung. Sareng korma. Sareng ai di Arab memeni araraneh teh.
1: Aneh kumaha?
0: Di Arab mah korma teh meni amis teh.
1: Dai di dieu.
0: Dadi urang mah komar teh bisa nyupiran. Iya.
1: Ai korma mah sami wae amis ya bon.
2: Nya di mana-mana.
0: Leres di Arab mah korma teh amis dadi urang mah korong teh asin.
1: Iya.
0: Leres.
2: Mangolahna teh nyana. Eta ngabadi-badi wae.
0: Aneh. Abdi maneh numawi haram daya ti dituna sok sanao sareng kene oge ai kalepatan mah teu kenging diicip-icip ari jalmi mah benten jeung sato saperti domba saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi ai jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan
1: Sagoong
0: teuing nepek watu kareng-kareng kene. Upami seni na anu bernapaskan Islam mah mangga.
1: Sapertos naon wae eta teh.
0: Margi eta mah aya misi.
1: Anu bernapaskan Islam teh naon wae.
0: Saperti gambusan, tagoni, kasidahan. Ta seneng abdi manuk kitu, anu kitu teh geuning hambawi ya wis-wis. Pokona mah anu mawa misi agama we pokona mah.
1: Ting aya ge ulin.
0: Nuk itu senang abdi mah geura sok.

0: tekengeng kita, aduh
1: ya Allah, ampun tekengeng, astagfirullahaladzim, tekengeng belekak belekuk, tekengeng tekengeng berasa kali kali dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah, abdi hilap, aduh Gusti, moga-moga ngahampura ka jisim abdi. Aduh Gusti, abdi hilap, ya Allah, seur gogoda geuning dina seni teh, aduh hoyong gerari rene dina seni abdi balah, ampun seur seur gogoda seur gangguan geura aya nu ngagoda geus teh sirikna di teangan nu ngagoda teh, aduh Gusti, moga ngahampura ka jisim abdi teu piramung sakitu bisa dua, aduh kumaha mun dua kitu. Wah, wah, dede, amit, amit, ah, ya, marah lah, ah, kasih dayana, assalamualaikum.

banglus lampahipun aletan ti nagara Alengka Dwirja Prabu Dasamuka sarpakina kamarica sami angalet ngengkeng ngabanalet ngumat-ngumat nyatang pina anu kana parahu uyah-uyahan si kepenang tamsir gara beritkan rasa panah limpung maksad ngajug-jug nagara Maespati. Ya tapi kan males pati karena kanyerian wireh ya cai lah gedean anak teh ke Alengka Dwirja sakar dikarugian tuna lampah eta kacarios ye Prabu Arjuna Sastra Bahu anu parantos ngabendung ye walungan Yamuna ngabebengkang ya eta salirana

0: susu rapih tuh kayaanana. Atu digirang nanyeta seranu lalayaran nyeta putri Sadomas anu jumlahna 800 kunyul hiji. Oh, leres. Semar Astrajingga teu kantun dina waktu jadi hilirna nyeta cucurak ngadon meuleuman lauk. Atu kitu Semar Badranaya Astrajingga jeung Dawala.
1: Ya. Cing kakang siling pang meuleumkeun lele gitu dewek cu.
2: Oh bang, awak senang pina makan lele lewat.
0: Ngan ieu teh rada gegebegan hate teh wate sudah.
2: Tak kunaon atuh wate kula.
0: Heuh, ngaran-ngaran hirup keur bungah bakal nying harepan susah.
2: Tangkos wae.
0: Urang curak-curak ayeuna bisi batur aya nu rugi. Ieu anu diwayagah ku uak mah Ujang. Tapi ku kitu teh mah genteng-genteng ulah potong ya Ujang. Ngan waspada jeung permana tinggal mah kitu kudu kakang ilaingna teh bilih. Gusti Arjuna Satra Bahu anu ngagunakeun aji tiwi krama bilih aya nu nyocok du darenga gurubug. Ku ngagurubugna yakin sae bakal bedah ka dieu. Sedengkeun ieu jalma anu sakitu lobana di hilir teh su.
2: Leres atuh ngiring teh we curak-curak. Kalalauk wa bulan.
0: Ya. Alhamdulillah anak.
2: Naon akang?
0: Meuleuman bogo we dewek euy.
2: Ada paingan akang eta meuli kararepi.
0: Heeh, eta bungahna teh geus ngalamenga anu ngajar plok dina batu.
2: Ada. Ya. Ada hurang
0: bareng teh. San hurang. Lumayan euy.
2: Lumayan.

0: Cu?
1: Haturan wa kulan.
0: Huh?
1: Haturan kulan.
2: Syukur ujang.
1: Dah. Kumaha kulan wa damang?
2: Wa.
1: Sumuhun.
0: Mejehna.
2: Cu,
1: mejehna. Hatur nuhun we ari sehat mah wa.
2: Ya kitu teh dina waktu kiwari teh wa sasat ngadunungan teh di Gusti Arjuna Sastra Bahu Raja Maespati ucu.
1: Sumuhun wa kulan.
2: Raja Adil Pramarta.
1: Raja Bijaksana eta mah wa.
2: Anu dina waktu ayeuna palay nyugemakeun putri Sadomastea anu 800 punyul hiji.
1: Oh kitu wa kulan.
2: Nya eta sareng sena oleng panganten sareng Dewi Citrawati.
1: Sumuhun.
2: Timagada.
1: Timagada wa kulanya.
2: Wireh sapamunutna Gusti Citrawati mangga teh teuing cenah dipigarwa ku Gusti Arjuna Sastra Bahu tapi palay di giringkeun dina waktuna oleng panganten teh digeneng ku Putri Sadomas.
1: Eta
2: atuh laksana.
1: Alah etang-etang syukuranana.
2: Heeh. Atuh ayeuna teh pikeun nyugemakeun Putri Sadomas teh lalayaran.
1: Laras katinggal kulan.
2: Kuayana di Bendung ieu walungan Yamuna ucu ku salirana anu sakitu ngabugigagna ning itu. Ngararangkeung dina sagara katineung.
1: Laras.
2: Heeh. Cuk
1: kulan.
2: Ngan kade we kitu ka Kang Slengcing ati-ati jeung waspada cai mah lain heureuyaneun.
1: Lain heureuyan cai
3: mah. Tenang.
2: Cai di mana eueuh urang moana naon tapi lamun urang eueuh cai bakal gempar. Ngan ulah sakali-kali di heureuyan. Urangna cing taliti jeung ati-ati nya cuk. Bisi itu tiwi kerama usik der cai bedah ka dieu. Sedengkeun anu dihilir ieu teh amuing sakitu pabalatakna jama anu nyair, anu ngesri, anu ngagogo. Ya cuk. Anu ngajaring, anu ngurek wae aya. Jadi digirangna dipake bungah-bungah, dihilirna dipake bungah-bungah. Takuha sakitu kade kakang ileng priatna jeung ati-ati. Cuk,
1: ulah.
2: Wa teh heueuh ari kabeuki teh kana bogo di beuleum. Jeung lele. Kitu-kitu mujaer we. Ai kabeuki teh di beuleum mah jeung digoreng. Dipinang eta komo pisan mah. Heeh, komo ai dipais. Kitu-kitu disemur we cuk.
1: Dipinang.
2: Komo dikere mah.
1: Ari eta dikere mah.
2: Heeh. Tahuluna beuki teh dipiceun. Heeh. Tak itu ujar. Tiwa saparakan saat tiromongan giri harja tilu nepangane kasadayana kaum dangu nyacu. Anu titebihna, anu dicaketna, anu sami-sami ngan.

0: pohon.
1: Tak itu syuk.
0: Laras.
1: Doa nawe kasadayana wargi-wargi anu di kulon, anu di wetan, anu di kidul, anu di kaler, nya cuk. Sami-sami we cing ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ya ujar.
0: Amin.
1: Oge atuh nagara ulah aya itu sareng ieu, nya cuk.
0: Ulah aya bancang
1: pake. Ulah aya bancang pakeuna sakali merdeka tetep merdeka, ulah beunang dijajah deui, nya jak. Tak itu ti wa.
0: Sumuhun.
1: Cuk.
0: Ulah.
1: Bilih nyang kolong kana waktos tiwa hapunten tina naon rupiha kalepatan ageng semonten alit nyocuk mar naon margi ieu hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus pan hirup kita bodo-bodo acan
0: ya kitu
1: ieu mah mung nyangakeun sabrang salayane lebet ka sabe mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulem sonten-sonten tamih galamu. Urang gogonyakan mau ulah jadi ejekan, anggur cing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di nagara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyeng atos teh aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atau sabotol nutos saya mah.
2: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
3: Oh.
2: Tos ka mana wae?
3: Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kos rekan wae.
6: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
5: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
5: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
6: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio

0: Pis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Tah gitu cuk.
3: Sumuhun wa kula.
2: Dah segala rupa pasualan oge urang teh perlu make pamikiran anu leuwih luwes.
3: Atuh kan tenan.
2: Ya.
3: Kan tenan wa kula.
2: Samemeh urang nyeuh hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nya cuk. Utamina mah kada cing apik barang hakan.
3: Dah apik kumaha ari wa kula?
2: Heh, ngaran-ngaran apik teh deuleu ujang. Eta teh hakanun teh naha eta teh haram naha halal?
3: Cing gaduh pamilih.
2: Naha eta teh hakanun teh hasilna teh ti mana naha meunang basilat?
3: Dah.
2: Naha meunang korupsi?
3: Sumuhun.
2: Naha meunang ngarugikeun batur?
3: Dah.
2: Kade cu.
4: Barang makruh.
3: Sehingga duk pamilih we pengitu.
2: Sing boga pamilih malahan entong boro anu make jeung haram sanajan anu halal oge tetep kudu di bismillahan.
3: Ih, kan tenan.
2: Tuh. Manawi teh apik. Bisi eta kadaharan teh ucu jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa.
3: Laras.
2: Cara geuningan cekolot baheula teh mah 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik.
3: Tos dididik, wa.
2: Tuh. Delepan. Nganung harti urang teh kudu ngadidik heula diri ti kiwari. Ya cuk,
3: nggak bebek awak banyak.
2: Nah, gitu ya.
3: Sumohon.
2: Saur Pak Haji Puan mah di Ciburia Ciwidey gitu, tadel.
3: Telepat wakulan.
2: Ulah daek naon? Urang teh salilana, yang tatanga, yang babaturan. Ulah daek silih sigeung lamun babaturan atawa lamun tatangga meunang rezeki urang teh ulah panas barang
3: kudu ngiring bungah
2: wae kudu milu bungah da pasti kadahar meureun ku urangnya cuy
3: eh tangtos karaos teteh uakulan
2: batur cenah ti bebes ulah mah puas geuwa tulungan
3: anggur jahit mun aya
2: ya cuy
3: sumuhun
2: tah kitu
4: ulah saling jongklokeun ya
2: wae ulah saling jongklokeun urang teh ujang
3: laras.
2: Luyu yang pancen tinu maha kawasa
3: tenan
2: yen urang teh salaku muslim saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeuna
3: parantos datang kawajiban wae
2: tenan nyajak
3: sumuhun
2: bisi we ulah mah ngabejaan teh ucu
3: tahartos pisan kulan
2: taku hal sakitu ujang. Ua pepejeuh ka ari lain kitu cuk.
3: Laras.
2: Ayeuna sasatna ua keur ngalalau.
3: Tenan jeung curat.
2: Rupa-rupa lauk geuningan anu dipapai mah dirasa-rasa, dipikir, dibulak-balik.
3: Kumaha teteh kulat?
2: Oh, si horeng makhluk teh loba dicai ujang.
3: Oh, kan tenan ua. Nepi ka ya. Rayap dicai mah kulat.
2: Ah. Oh. Make jeung aya lauk nanahaon teteh geuningan.
3: Gurame gurame aya
2: tampele
3: ya aya uceng
2: kekel uceng
4: lauk jahir aya jaer
2: lauk jahir aya jaer
3: jaer
2: ya nyucu menga
3: menga aya beunteur geu wae
2: beunteur
4: layur
2: layur
3: layur rupi-rupi
2: lele umo
3: yang cerit.
2: Oh, ujang.
3: Moal ka etang wa.
2: Si oreng ucu ka kawasaan pangeran kagungan pangeran teh di dunya ujang geus ditebong-tebongkeun kitu oge keur ka nu malalikir.
3: Diebreh-ebrehkeun wanya.
2: Ditebong-tebongkeun alalebre dina sagala widang.
3: Sumuh.
2: Ya cuk. Red ka itu, red ka dieu nempo ka hareup balik ka tukang teh teu weleh dibarengan ku kaagunganna.
3: Sumuhun. Wah.
2: Ya cuk.
3: Laras.
2: Wah. Tah di dieu timul weh tina karasa teh rumasa.
3: Rumaos, rumaos.
2: Ya cuk.
3: Tenan.
2: Tina rumasa teh heug syukur.
3: Syukur teh wa.
2: Di mana nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran? Nikmat-nikmat Allah yakin bakal ditambah deui nikmat.
3: Elah eta.
4: Oh kitu jana.
3: Ya sing yakin nya wa.
2: Ya cuk.
3: Sumuhun.
2: Nu mawi kedah disyukurkeun ieu nikmat Islam, nikmat iman teh ucu.
3: Oh mangga, mangga wa.
2: Dari eta mah panon ceuli mobil, imah, sawah nu kitu mah nikmat leutik.
3: Ah, nikmat alit.
2: Bok sanajan boga duit triliunan, miliaran tetep eta mah nikmat leutik.
3: Alit, alit.
2: Ya cuk. Sanajan ieu wujud jeung hirup kasebut nikmat leutik keneh.
3: Laras.
2: Nah, cenah mah keneh disebut nikmat leutik. Heuh, naon gunana hirup? Naon gunana ngisep eta iman teh Islam mah?
3: Dah,
2: da domba oge ngiceup da doma oge ngarenghap tapi pantai mantu Islam
3: nya orang ge hirup nya wae
2: heeh naon gunana hirup karepe si horeng ari nikmat aduh disebut nikmat gede teh nikmat iman nikmat
3: Islam
2: pek syukurkeun kumararane
3: laras
2: di mana nyukurkeun kana eta nikmat nu gede yakin nu leutik bakal kabaud
3: bakal kacana
2: ya juk sumuh mati tuh rata-rata ngan di mana kiih jelema di mana hayang kiih pantara ngising
3: kesuk
2: tapi lamun ngising
3: jawer we tuh
2: spontan kiih leleju nu matak syukurkeun eta nikmat gede di mana nikmat gede disyukurkeun nu leutik kabaud
3: bakal kacana
2: tuh nyaja
3: kahartos teteh uak kulan ah
2: lah Bapak aing ngabagian ngecebrak wae.
3: Lain ngecebrak teteh. Mapagahan.
2: Laras. Ya ngecebrak bagian ngecebrak teh mah.
3: Laras dilanyepan maka sauran sepuh teh akan.
2: Teh. Teu digeuingkeun geura nyari geus waktuna mah.
3: Gagal geus bosan sare mah meureun hudang ya kan.
2: Heuh da. Aing ngan ngecebrak ke wungkul.
3: Eh.
2: Ceuk sinen teh mah ulangan pinter nyarita cen geuning. Tahun kecil teh
3: kena sarang kenyataan ya wak
2: ulah rek pinter nyarita abe haya karasana
3: nah segala rupi ge kena jeung prakna
2: kudu jeung prakna segala rupa oge
3: tenang
2: ieu mah naon bapak aing geus nyarita we ngocoblak terus budayut manehna montok manehna batur mah bada regung
3: tanana
2: bebas dari teteh tanana mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain
3: ayo aing nyarita teh akan
2: jeung dek oge
4: kana da kabapana na lah ka bapa urang
2: geura na kan bae siling tentong ngageungeureuhkeun wae asa ulah ka bapa sida lain we
3: ai ka bapa akan ngomong
2: da ieu mah ngomongkeun teh ka bapa dewek sorangan
3: ngan pika paureun abah
2: heeh ari ngaran-ngaran anak teh ieu teh anugrah ti pangeran
3: anugrah
2: ya da meureun bapa kikituan jeung emah teu ngahaja nyeun dewek
3: teh
2: ya dewek henteu niat ka dunya ngan meureun ieu teh mangrupakeun PHP ti pangeran anak teh anu kudu dibumule abeh bisa ngajahit nasib anu jadi bapa tina sieun
3: neraka
2: halamun ayeuna anak henteu dijurungkeun ngaji henteu dijurungkeun masantren henteu dijurungkeun kana bagbagan agama henteu dijurungkeun kana salat yakin bakal ngageburuskeun ka kolot ka neraka
3: jahanam mebet belit ka kolot teh kulah
2: ayeuna dewek bujang-bujang disakolakeun geura bae
3: teh bener
2: ieu teh secara tidak langsung dewek teh amanah apa
3: anu amanah
2: yeuh ya
3: amanah
2: gusti jeung dek oge
4: oh
2: laras teh pikir
3: heeh bener
2: nyarita we ngocoblak bapa dewek teh tadi kudunya ka tatangga kudu itu kudu ieu tatangga meunang untung urang urang ulah panas tatangga kadedetkeun didedetkeun urang ulah make jeung naon milu bunga
3: nya
2: nya ari barang bere tara bapa ieu
3: si eta mah
2: tuh hiji mangsa bapa aing keur dakwah
3: tah kumaha teh
2: ari dina eta jero dakwah teh bapa dewek nyarita kieu geura pikir ku siling
3: kumaha teh akang
2: ceuk bapa dewek dina waktu aya nyunatan hari ka teh dakwah basa si ewon di bede apan pangaosana teh nang bapa dewek
3: tadi beset akang
4: ka kumaha tah
3: kumaha teh
5: tadi bom
2: kadene ku dewek
3: cing
2: ceuk bapa dewek cenah lamun aya harta bana dipikah hayang ku batur geuwat pikeun
3: iya
2: eta teh ibadah teh sarua
3: ibadah bener teh
2: tuh
3: iya
2: da isuk-isuk ku dewek teh hayam bapa hayam anu jago
3: kumaha tah
2: anu dipikanya ah pisan eta hayam teh ku bapa aya nu ngaliwat harita teh tukang sayur duh meni sae cenah cep teh hayam cep ka aing nyebutna teh harita kerja nang kene bapa dewek kerja nang kene
3: ya kerja di lurah urang
2: sing urang teh cep teh lain encep meureun cepot neneh tina cepot
3: dicopot nenehna
2: cep cenah eta hayam teh meni sae cenah duh upami akang kagu gaduh hayam anu model kitu bagja cenah cacing teh palay akang cenah hoyong ku dewek teh dibukakeun eh si kurungna teh tewak pikeun eh da inget kana kasyauran anu jadi bapa waktu dakwah lamun aya pikah hayang ku batur pikeun Ngadibikeun ku dewek teh.
3: Ku akang teh.
2: Nu ada eta malaklak dasar bapa aing nyarekana. Ari hayam aing cenah ka mana nu lebih kanya teh. Kapan dibikeun cing teh pak ka batur ku aing. Hor. Nanaon ari teteh sia teh cenah ka mana teteh ku muka aing lebih kanya. Apan saur bapa dina waktu dakwah. Lamun dipikah hayang ku batur kudu dibikeun. Si belegug kitu ka dewek teh. Si kurung batok.
3: Si teu mikir.
2: Kitu sok teh batur ka urang belegug urang ka batur entong. Kitu. Aya kabina-bina teh mah paing. Aya.
3: Lain kan ngamak atuh.
2: Nu matak bagian ngocoblak nu kitu mah.
4: Masa
2: tanpa bukur teh atuh nya. Heh, aing nu coblak mah teu beda ti manuk caletet isuk-isuk sing goreng recet soten neangan haka.
3: Hakaneun. Oreng manuk walet
2: gitu. Tah, oreng manuk walet. Apa sering manuk walet?
3: Makan.
2: Nu bolotot teh geuning. Mata teh.
3: Bener.
2: Ini. Aing geus jeda lepa aing mah.
3: Anu walet
2: sok. Tah, anu penting mah heulaanan. Diri urang we.
3: Diri urang we.
2: Diri urang. Iya, mode jariji.
3: Kumaha jariji, Akang?
2: Jariji di alian apan kabeh anggota badan teh milu bunga.
3: Milu bunga?
2: Ye.
3: Ya bener teteh.
2: Itu di mana ieu jariji ka peprek, kapan milu mang nyarikeun sararea anggota badan teh?
3: Paingan teh.
2: Ye.
3: Paingan aya basa nyari rasa
2: awak
3: teh kan? Bener.
2: Sugan unggah adat ieu leungeun kenca di alian teh der mungisangan.
3: Pindah filempangan.
2: Teu sanajan di alian aya waktu nangisangan mah daek ke ngisangan.
3: Daek ke gitu.
2: Ya.
3: Tapi bener
2: teh. Kitu. Bener. Kumaha ieu urang hirup di dunya?
3: Bari urang-urang.
2: Tekop di ogo, tekop di wawoy. Minculak
3: unggah adat.
4: Asa dibentangkeun.
2: Asa dibentangkeun.
3: Sok unggah adat.
2: Dibere ongkos sakali. Kadua putingna dedeuyeun.
3: Dedeuyeun.
4: Apa semua anyukeun
3: ka kini teh
2: bener. Kitu. Teu kini
3: teh bisa anyukeun.
2: Yeuh.
3: Patak engke deui mah, engke deui mah lamun geus teh jobrang bang we ini
2: kakak. Heuh, kitu jeung teh oge. Kana pe. Geus leuwih geki.
3: Kan dulur urang tiasa manik sok nungguan
2: teh. Da kitu malahan ka dewek aya nu nanyakeun.
3: Kumaha teh kan?
2: Hayu nanyakeun kieu cenah. Eta
3: naon
2: teh? Naon sababna cenah? Ari geus abdas rek salat geuning pan abdas heula.
3: Abdas heula.
2: Rek salat abdas heula pan.
3: Nah.
2: Heuh naon sababna cenah di mana hitut cenah anu hitutna bujur anu di kumahna beungeut. Naon sababna?
3: Nyata teu kaharti ku anak.
2: Geus dapat pikir.
3: Naon teu teh kancing?
2: Heeh, aing mah nanyakeun ka si lain pangjawabkeun.
3: Anya mah nyamaran itu nawe merkambe kena irung
2: lain gak efek pikir
3: lain cek akang naon atu
2: eh
3: cek akang
2: pecakan eh kusi lain gak ina pek tak inung syuku nah inung ngociak na sungut
3: oh iya benar aduh anu itu sungut
2: nah gitu nah ayo nah ayo nanya ke naon sababna arinu hitut na bujur ayo dikumah deh kudu banget. Apa sering sababna?
3: Eta. Cek akang.
2: Sabab nu bijina hitu tungku coba lamun jeung bukurna bada. Panghelana di kumah teh bujur heula meureun. Ya. Jeung aing oge.
3: Tapi
2: dewek ya wae.
3: Oh tapi benar teh akang.
4: Nang ka mangaskeun bener teu.
3: Apa itu gitu
4: teh yakin bae nena ngomong teh yakin bae.
2: Eleh. Da segala rupa ge kudu nyata ieu mah.
3: Bubuan gencleng teh dikita ieu lila kan mah.
2: Gencleng aing mah lila.
3: Heeh.
2: Eh, nu penting mah hirup di dunya mah nya euy. Urang teh asa naon kitu teh?
3: Sageur we bageur.
2: Sageur bageur. Bener.
3: Bersih hati urang mah.
2: Ibadah ka Allah teh make alatna alat bener.
3: Alat bener.
2: Kitu.
3: Iya.
2: Ikhlas ridho modalna.
3: Eta we urang mah beudeui.
4: Iya, urang mah untung akang ngencleng ari mangancolong wae di bubudak.
2: Heeh, eta watak akibat ngancolong wae di bubudak teh kitu we, tinggal ngetarang beak buluna.
4: Untungna teh teu bencrong.
2: Jadi dola. Deus si dewala itu cicingan nangkon ngadengekeun urang nya.
3: Bari ngekelan eta beulem bogo.
2: Iya. Asiling naon teh gayam-gayam wae. Kapan ieu? Lumayan ieu keuyeup di beuleum.
3: Kapiting
2: si belegung haram belegung.
3: Eta teh bener teh keuyeup teh haram.
2: Naon haram? Keuyeup. Naik itu, ke itu loba kene syateri. Loba kene uceng dari keyup di garis.
3: Loba kene udang.
2: Lain jalan mama eunya tidak kada demes dijadikeun nasi goreng.
3: Tidak kada demes kumari akan.
2: Ayo geus hari rute kitu we kada demes deui.
3: Sagala ditapai.
2: Pek da maung mah teu kada demes, maung mah lamun ngakan daging, daging ngeungkul. Tugan bekieun kangkung dan teu. Domba jukut teh wungkul.
4: Daging ayam.
2: Sugan sugan nanyakeun ka batur cing, euy hayang jeung daging ayam hiteu.
3: Ya, amun jeung tempe.
2: Kada pek da jelema mah sagala beuki nya dauna digaras nya beutina nya ah. Kada demes sih kayak oge.
3: Benar.
2: Ya udah pek pikir.
3: Jeung sagala butuh jelema mah
2: geus. Tah lamun ngarumasakeun hirup loba pangabutuh sih atuh cing bageur ka batur.
3: Cing bereha ya kan?
2: Keur aya teh. Keur aya teh geus sempu-sempukeun. Kitu cing aing oge. Aduh, ampun aing.
3: Keur aya teh kudu naik mere bawe.
2: Heh?
3: Ah kudu naik mere bawe.
2: Heh. Lah, naon? Lagi ngehiburan aya.
3: Sok aja hiburan.
2: Hiburan ayeuna mah euy.
3: Deungeuna loba ayeuna mah.
2: Deungeuna loba deulitu.
3: Asa daek turun.
2: Heeh.
3: Ka balunga.
2: Geun paure euy paure ti girangna ti wikrama. Usik cengkat cai nya kalikeun ka dieuna.
3: Kade Akang tah.
2: Heeh. Acawa ti wikrama teh gae nu nyoco. Gagurubug.
3: Gagurubug pentingna. Kajurung kunung ka luhur.
2: Yaudah sok ka hiburan aja.
3: Sok ka dinya rek hiburan naon ka Jakang?
2: Naon hiburanana? Ya dawuh deui urang mah culah.
3: Ya urang mah eta we. Mulai seuning urang ge nya urang mah.
2: Eta aka hayang naon? Hayang cara baheula we aing mah. Naon? Oh basa dewek di sunatan. Nanggap naon? Nanggap rapat.
3: Wah dari sunatan teh pernah bekikitir.
2: Hayu jawara si lain baheula nanggap naon pas dari sunatan. Nah, nah lain bareng pada teteh. Heuh bareng. Kan ai pandai ka HS pan kedua kalina teh hiburan teh nanggap naon? Oh, nanggap seminar. Heeh. Bener euy.
3: Teke rek dia.
2: Alah.
3: Komolot teh sabeut. Ai burukan seminar teh kesenian.
2: Ampun euy mah. Alah, Jag.
3: Kan?
2: Diga. Dugikeun ka padayagan ah.
3: Ada.
2: Heuh, ka lagu dek ah.
3: Lagu naon atuh Akang? Lagu naon atuh?
2: Naon ye euy?
3: Pasar kiri sok kae lagu naon euy ka Jaka.
2: Heh.
3: Nya lagu naon euy tah mah kumaha Akang atuh?
2: Bareng air rengeng buyut gidaheun.
3: Ah, ai lagu mah naon-naon wae geus kenal.
4: Kumaha nu ngalagu teh?
2: Air rengeng buyut, air rengeng buyut bisa dijaepongkeun.
3: Lah biasa wae.
2: Rengong buyut.
3: Rengong buyut.
2: Tapi pelok larasna nya.
3: Riakna bisa kayaknya.
2: Rengong buyut teh. Heuh sok deui ka rengong buyut ah.
3: Sok abah kayaknya. Rengong incu kayaknya.
2: Pelok nih euy.
3: Heuh
2: dadah. Ya, ulah.
3: Sok kadinya ah.

0: Elah.
1: Beres akan.
0: Bobolokot kesang euy.
1: Ya.
0: Heeh. Pak. Ayeuna teh jahean leleh dencong.
2: Eta biasana.
0: Biasana panjengkeu sih. Nepi kaki tu si wolek.
1: Eta teh leleh teh make kampak.
0: Ayeuna Pak belut meunang ngurek pada digubahkeun.
2: Belum, belum.
0: Dulu ya kumaha?
2: Ah, di belum.
1: Pakai oli pancong.
0: Pakai oli encong. Hah, empeknya aku masih lain dek pakai oli dek itu. Ayo bagi aku masih lain.

0: punten nun.
1: Lu, ayo tenun.
0: Kaulah salah sawios di kampung paling girang sih.
1: Ayo gitu.
0: Nguningakeun kulan aya parahu alutan ti nagara Alengka Dwirja. Cing palotot cing haraok bari ngucang-ngucangkeun pedang, ngulang-ngulangkeun pedang.
2: Doh,
0: nangtang-nangtang ka Gusti Arjuna Sastrabahu. Pajarkeun teh cenah urang Maespati bakal diansurkeun dina waktu ayeuna. Margi cenah ieu caah lehe naon? Caah cai teh dugi leberna teh ka Alengka Dwirja. Uluh geuning aya anak.
2: Ayo
0: oke
2: hujan
0: lepat
2: teu
0: wakanya kumaha atuh cu urang buru-buru laporan atuh ka Gusti Pati Suwana
2: ar
1: ka Gusti Pati Sumantri
0: Pati Suwana ayeuna mah geus digenti
2: digentos ayeuna mah
1: Sumantri mah bareto ayeuna mah geus Pati Suwana
0: buru-buru atuh jang geura laporan ka tujang buru-buru bisi kumaha onam.

0: dawala kepat nu mampah maksad muningakin kajadian anu parantos katampil laporanna.
1: Pak,
0: Pak, Bapak bari dieu wae.
1: Heeh, teh ka di dieu lain numbuhan ieu
0: saya tuh, Pak, abdi bari laporan.
1: Heeh, pecah.
0: Kade

0: kabaran heula abdi ka Gusti Pati Suwana.
1: Heuh, pek teh tujang.
0: Kaleresanda rupina para narpati oge nuju ka sonong palih ditutu di kemah.
1: Heuh, jang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciami.
8: Radio Peace Ciami.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Banglus lampahipun Astra Jingat Dawala maksad nguningakeun kajadian anu kalaman. Kuna lampah eta kacarios ieu Patih Suwana bade ngalanglang anu nuju kaayaan bunga-bunga lalayaran di walungan Yamuna anu sasat palih girangna. Bisa pengkeren kairing para narpati diantawisna narpati soda Surya Maketu, Chandra Maketu, Linggapati lan Sajabina. Lalu mampah yepati suana tina kentingane pun kejawenan nadia. Para narpati mangga sami halu mampah
10: ingih mangga.

0: saha itu lulumpatan
1: punjan gulan
0: jening maneh cepot
1: mohon gulan
0: dawala abdi ayah naon punten kulan ya abdi
1: punjan gulan duh bagja jering penapi dia gulan

0: Aya naon sepot?
1: Loh, sedaya daya kulari. Abdi nu mengungkap ka ditu teh aya sanes kana santiasa tepang di dieu tadina mah abdi teh bade ka itu sih. Bade ka kemah. Kumuhun. Nanging dina waktu ayeuna teh kana santepang di dieu atuh sakadanana di dieu moal eta kirang sopan kitu.
0: Tentang-tentang sok-sok santak-santakin kemana sepot?
1: Lain yang Gusti Patih.
2: Bakang.
1: Gusti Patih Suwana.
2: Suwana.
1: Tersangka di kampung padusunan baheula mah somantri di tengarana
2: teh. Eta teh. Itu aiku jujur jeung milik makan.
1: Aiku jujur jeung milik banyak itu teh aweh. Tara pangeran ya euy. Ngabagjakeun ka jelema. Asal daik ikhtiarna we, daik purihna gening etah.
2: Ayo laksana etah.
1: Semah kapihat kurusun. Nya ditarima dola. Deku aka, ayah lusina mah ku silaing kan ya.
2: Kepacaletot
1: etah. Dewek mah apa murid tiba ke lagi silaing. Tara iuh balik di kelaporan teh. Deka pikiran anak, ui baritoki diajar ngedalang teh aing detepati etah teh naon cing. Pikiran anak lo bangga break jeng main bola.
2: Kata gitu eh
1: siapa? Alah ampun ingat.
0: Si karena tu mana dah orang karet.
1: Sumuhun kulan. Abdi teh kalaresan pisan kulan sareng pun bapa nuju di hilir.
0: Kumaha? Kayaan lauk lah itu.
1: Sumuhun bilih periyogi mah kulan dah udang parantos ayah sakorang nah di ditu teh.
0: Nya.
1: Kasenang teh bade digoreng, bade dibeuleum.
0: Naon?
1: Seun udang aya nu ageung da.
2: Bade dipais.
1: Nya, udang batik. Nya jurig di walungan aya udang batik. Udang batik mah Majalaya.
2: Lain batik samping. Walukana udang.
1: Salarasna mah abdi nuju cucurak teh seun. Lalalauk di landeuh.
0: Nya.
1: Di teo saur urang Kuningan mah urang Ciwaru mah aya anu lulumpatan seun
0: aya anu
1: lulumpatan digupayan ku abdi sekeng aya naon ieu teh hayang teh kitu kulan nguningakeun cenah aya aleutan ti nagara Alengka Dwirja muntas ti Palikidul sababaraha palahu kalayan ngacung-ngacungkeun peureup ngulang-ngulangkeun pedang bade ngansam ka urang Maespati
0: urang mana sana?
1: Saurna mah urang Alengka Dwirja
0: urang Alengka
1: sumuhu
0: gitu?
1: Saurna mah teraosnya urang Alengka teh kulan seueur rugi margi ieu teh sae teh ka Alengka ka itu naneumna teh rupina mah ngarasa dirugikeun kulan
0: aduh bener dawala bisa jadi saya ingat gedean teh ka Alengka da ieu walungan yamuna teh nya ti Alengka ti dituna
1: sumuhun kumaha atuh kulan patos kieu
0: waspada jeung permatiga yakin iba bakal aya hiji kajadian anu diharepkeun
1: sumuhun atuh perna siapkeun tenaga jeung pikiran bisi kumaha onam maklum urang Alengka apa rajana Alengka oh eta teh
0: saha
1: dasmuk dasmuk anu baheulana mah di arca manik gitu nya anu rada goreng adat teh geuning saja berarti goreng adat teh goreng patut engko goreng milik deui
0: sakitu kalarek wawar tos silakan sajumlah para narpati awas pihak tos silakan.

0: Ngesling laporan teh.
1: Parantos Pak.
0: Kumasana?
1: Aduh, Gusti Sumantri, Gusti Tepati Suwana kasih daruwasana na Pak. Tahina Bapak ulah cicing di dieu bahaya. Bahaya nate bisi Gusti Tiwi Krama di Hureuyan Batur. Dere poho kana temah wadi, manehna lilir cai bedah kari bahaya pan. Jadi cah dengdeng ka dieu. Matak di lebah dieu Bapak ulah cicing di hayu urang burung hanyat, burung hanyat.
0: Kumaha itu bubu jang?
1: Teu bae bubu mana? Geung nya deui we.
0: Lauk na karunya atuh meureun dina bubu, keun bae da lah untung mikiran lauk, pikiran mah urang sarbetkeun heula diri.
2: Pikiran mah diri urang
0: pangomoman, pangomoman.
2: Aya naon?
0: Dihaturkeun ka dulur-dulur anu nuju ngalalauk. Saderek-saderek anu nuju ngalalele. Wargi-wargi anu ngalateri. Kade sing hati-hati waspada permana tinggal bisa aya kajadian naon-naon.
3: Inggih, inggih, inggih, inggih.

0: praptane pun ieu Marisa lan Dewi Sarpakinaka parantos kairing ulat dia balan tamtama. Nyata parantos ngamuk ngawak ngawik sakur anu saket diahut-ahut. Aya bumi dirusak ku ayana nyeri perih tinakan Arjuna Sastra bahu ngabendung Iwaluan Yamuna.
1: Dah, sabateng Marisa.
0: Kaulanun kula,
1: siapkan pasukan awut-awut. Masyarakat naruksak bongana, mana lagi ngarugikan ka urang?
0: Dawuh.
1: Ayo.

0: Dewi sarpakin laka nalayan iya marica disapeng kerenana ngajajar ngabaris beres wala dia bala tamtama sikap pedang tamsir gada bini tanah sapra libu gunir ngandika coba ting marica
1: gaulah nggak hatulkan sembah bakas gusti
0: ditarima marica ulah lupa ting nyembah hari mana sekedeng sekedak sekediknya mah
1: tidak kedah kehidupan kata-kata nana
0: tinggal bah dia tinggali bener wae geningan tersalah tinu laporan cai kaya nana beki dia beki gede ayana kaulah bakal ngayakin tindakan ka urang maespati bangsat kabejakin sila di negara maespati teh aya hiji jago ngarana teh pati suana nah eta si suana marukan aing dek sieun mun eta ku si kurang aja sarajan kabejakeun sakti mandraguna punyeu elmuna ku adek sieun kaula sarpa kinaka sarajan bari pangawakan awewe rasakeun suana suana rasakeun
2: rasa maneh budayut kan
0: lamun teu salah mah eta teh suana teh eta teh minantu bahajan
1: sanes gusti eta teh urang pasantren jati sampurna umpami telepat mah
0: keneh maneh apa
1: da abdi mah sok terang we kulan kitu teh sok miser komik
2: nggih tina komik eta mah
1: tina komik anu dikarang ku Pacutun nggih
0: tak kuasa kitu menta supaya siapkeun wala dia balak kalayan kalayan dina waktu ayeuna menta supaya ruksak deui itu kampung-kampung hancurkeun padesaan ruksak durukan durukan.

0: Kebeneran deh itu ayah doma bikangen sar. Wah siap waing. Mangkaning bajir dimanfaatkan di sate kurang aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, salam bapak sahapa namina pak.
2: Terung Pak Heru.
1: Pulinggih palimana pak.
2: Daerah Tegalega.
1: Bapak kawitan kagaduhan keluhan penyamat naon pak.
2: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
1: Kantas pengobatan kemana wae pak.
2: Habis seperti kado. Daya perubihan gitu nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan ya na gitu.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pak nu dirawas pak
2: nah ya na alhamdulillah lah pak kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada rawasin gitu iya rawasin inti nama lah
1: ibu kumaha ninggal bapak saatosna konsumsi alfa propolis pak
3: ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitunya saya tos saya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis
1: bapak nembe sep seberapa botol pak
2: ayo nanti badai majang kaduanya umum iya mah
1: bapak penggunaannya kumaha pak saya dijuntan
2: upami abi pribados mahnya ngonsumsinya sadinten tilu kali pagi yang sarang malam gitu
1: bapak uninga alfa propolis di manten pak
2: di radio
1: bapak beli ayah anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepertas bapak
2: ya kanu ngagaduhan penyawat sepertas abi gitu asal kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna
1: hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatos na konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
2: amin ya rabbal alamin.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: T-S-A
5: bukan
2: T-S-P
5: bukan
2: T-S-A
5: bukan
2: ya terus apa dong
5: makanya kalau mata udah kerasa gak enak jangan didiamin mulu obatin dong
2: obatin pakai apa
5: nih cobain tetes mata tesma aini
2: hah tetes mata tesma aini.
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: 102,4 FM Radio Peace.
9: Radio Peace.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sapratanipun para narpati klien patisuana.

0: Narpati Soda kaget ningali jaman ulung patah. Giri Lusi lan paingan.
1: Giri
0: hartina gunung.
1: Lusi
0: cacing paingan nyata tersangka sarbuk samarang nyamuk saderek. Saderek Linggapati ulun. Surya mah kitu. Tingali kayan. Aya ulah cicingan, ulah dia balad tamtama. Maespati siapkeun.
2: Ayo,
0: terus.

0: Kulat Sandra Maketu.
1: Sandra Maketu.
0: Raka Pinogawe.
1: Narpati.
0: Iya.
1: Oh. Iya patalukan-patalukan Arjuna Sastra Wahuje. Ya. Ainian atawa migawe pagawean teh pikir heula bulak balik bejakeun kadunungan maneh Sandra Maketu.
2: Ainian aturan
1: teh Surya Maketu. Ya, akibatna deuh. Heug teu nanaon senang mararane cing sararenang tapi batur ulah rugi.
2: Iya,
1: iya. Iya, tapi atuh kurang make jalan musyawarah we. Untuk make jeung ngayakeun tindakan mun kieu.
0: Iya. Geus kapalang deui sabab masyarakat kula leuwih ti kieu kunyuk.
1: Kurang ajar binatang ngah modar sia. Kasebelan ti gelo.
2: Naon, Bang?
1: Tak kieu gelut nafsu teuing teh. Ngain ngarontok si Sandra Maketu, si Sandra Maketu ngagiwar kagigir.
2: Doh.
1: Nu, atuh. Ai jekuk teh aing kana tungul ieu hulu angin tepi ka. Bu, seueuh da kabina-bina.
2: Moal teu ngap.
1: Rasakeun hurayan. Montong rasakeun sia ka sebelah.

0: Enquanto... enquanto... as sacas de ovo...
1: Ajarnya kudu aku tilu aing rugi tinya di tengahnya jipo ewe. Kay sebelah itu siap kurang ajar. Aduh, kilap.
2: Kumaha? Marisa.
1: Karalun malum kasihun meninggalin di pamri Gusti Abdi dirampok ku para narpati.
2: Di antarana
1: Dianta Wisna Bae Surya Maketu Chandra Maketu Klingga Pati sareng sajabina nu nonyok angen anu najong bujur anu nyekek oh, sareng sajabina entong boro jelema katunggul-tunggul mirung ngarampong eta teung teuing ngagira haling haling haling haling.

0: Gusti.
1: Ujang, ulah hareup teh Ujang.
0: Cilaka Pak Nya geuning serangan ti Alengka. Ah, apa kene tuka awewe itu rugini?
2: Apa kene Akang?
0: Eta rugini eta nu jeung gede. Heeh, eta si Sarining sih. Lain Sarining sih sarpa kinaka. Ai heuh. Bener. Aduh, dola. Naon? Berwes gitu itu susu tapi kan nuhnur daek diolah siling buka pemajikan kan itu tapi sangsara karena tetek kemana karepe semoga pemajikan kayaknya gak sangsara mati bahula
3: kita tenong
0: Gusti iya orang Alengka bisa jadi
4: dari mana sih anggarannya
0: kuring tekle
4: yang ajar ayam diteke
0: tapi yang ngarang kulit teke
2: beda letih keren
0: teke Superman ya
4: siap waing ayat tanu diikas saha
0: dewek
4: saha siap
0: Leonardo
2: pemain Inter Milan
0: yang jadi lu ngana enaknya dibeli ku kadupanak
4: tong sok itulah da aing mah sanajan sakumaha rame ge maneh ngabodor aing mah hayang seuri da aing teh musuh sia.
2: Rek diajarkeun jeung mae bari sesekah.
0: Heeh. Cing kasaingan teh ku dewek teh.
2: Heeh. Patak diajarkeun jeung
0: ge. Ampun teuing ge.
4: Wah, bodoh sia. Wah, aduh asyara popot. Aduh,
0: geus siapa dia ke juring. Gelo siapa kejeng nyoplokkan kancing aing kancing teteh mahal dulu. Pesena ke jauh di Singapura.
2: Percaya.
0: Ya, kadia kena tak kancing aing. Lain kancing, ya mana lu?
2: Gak
0: duit kencing. Oh, teteh dah lumayan payu kene. Kadia ke siapa.

0: nyabak eta leungeun duana na kahanap. Aduh si Ki aing eueuh hiji. Kurang ajar sia make najong kahinya jadi aing si Ki eueuh.
1: Eueuh mah si Ki salakna.
0: Aduh si Ki salakna eueuh.
1: Kuatir.
0: Dulu ieu pangih dina deket ti koro.
1: Aduh. Bonok laki sama juri.
0: Marisa, kaula nungkula anu mana si Surya make tu? Hei Suryana, ai Suryana, Surya make tu.
1: Surya make tu.
0: Suryana patah, ai.
1: Hei.
0: Chandra make tu, Kalinggapati. Ayo sing harepan ieu Senopati sanajan bari istri. Anu mana? Tu itu nu ngabedegah tiluan kolon haling, haling kurang patarang.

0: tamtama maes pati duwi ka pabalat taklir pinang urang malulu kakeunaan ku panah-panah pusaka sarpa kinaka.
1: Iye nggih.
0: Atuh ieu Surya make tu Candra make tu Klingga pati duwi ka jungkel jumpalik
1: tobat.
2: Aduh, da wala euy.
1: Cilaka. Naon?
2: Tingali dulu. Amuk-amukan anak awewe dulu. Ngaji saya ngebuka pemajikan gitu ah.
1: Ya buat tegalan agak.
2: Bisa jadi telat risiko sakedeung jo jebrede nya mah akureun.
1: Jadi alungkeun ya mereka.
2: Wah, mau tadi bebas-bebas saya ngebuka pemajikan kanu gitu mah.
1: Mending kene boga pemajikan ka teh Julia.
2: Ah, lamun ayah hiji lalaki nu daekeun kayaknya ah wirujeng teh bese mah cama.
1: Ning ka abi kang buat teh pondok umur.
2: Gua datang teh meureun duit teh ditanyakeun teh.
1: Ya.
2: Aya anu kuat jago weh.
1: Mau anu kuat ta kan?
2: Jago. Kuat sataun ge jago da eta memaksakeun maneh meureun.
1: Aya kitu.
2: Alah. Lah naon? Sarpa kina ka amuk-amukan leuleu. Buru-buru urang laporan ge ka Gusti Sumantri ka Gusti Patisiwana.
1: Buru-buru atuh ka itu.
2: Kakang Ajat Sudrajat nya tigang Maluku.
1: Eta. Adi dawe dia.
2: Iye. Urang laporan buru-buru gitu minta panah pusaka lain urang sakalian minta kenteng.
1: Sakalian minta budur di sakalian kan.
2: Eta we urang kakang jajang kan jaka syari jadi
1: takadinya we
2: urang iya urang ngecerok besi
1: ya sakalian kita semen.
2: Karena besi urang nyen panah
1: yen tumak
2: urang nyen tumak lidinya di buru-buru

0: Yang jabak kita segala lu pun dan janis jabak ke jabak pula
1: gempur
0: gempur iya kalau di mateluh beraja tak etak
2: tinggal itu perwarinya
0: tak etak etak behana keluar kehilang etak kerosot kehilang iya ngehalangan bila iya sepagus nalian anak
2: tau siapa kereta behari perosot ke
0: cuman etak tali na bila etak punten-punten
3: kau
0: tinggal di tempat dia kita gusti deklit tapi
2: ngomong-ngomong saya kurang ajar tobat teing kumaha geus kieu kaya nana haling dek laporan kalau jadi lanceuk
0: banget Prabuka Samuka barang nampi laporan tim marisan nafsu ngaguduk-guduk amarah teka wadahan abong kena sasatna sahau kadua gaplo wayana laporan sarpakina kaboborot getih timul nafsu nada semuka aih.

0: disangka si Nyai adi Akang nepi ka boborot getih.
1: Utang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang. Rasakeun siapa pisuana.
0: Kuasa maka bisa mutuskeun jiwa raga di kalintang tiye pusaka pedang kaula.
2: Cadu mungku pantang mulang ieu pedang cadu asup deui kana sarangkana lamun.

0: tersayang Tumamparan.
1: Iya, Ki.
0: Ia pedang diamang-amang atu ia patisuana boga rasa pinuh ilmu jemar panalar dina dirina hingga disampirkan nana dasa muka atuh barang disampirkan bagi kang ngolepat ku herang-herang na ia pedang disabetkan karena beheng na ia patisuana ngegelenceng sapisan moda.

Satria maketu Sandra maketu Klingga Pati Sadayana kesirik ngajerit maratan langit wajah maratan jagat kuayana Pati Suwana ngagelenceng disabetku pedang dasamuka nanging Pati Suwana sekeseler ti pertapan jati sampurna pinuh ilmu jemar panalar imas takana tiasa hirup tur ieu awak lauge ujung-ujung cengkat anak keris ieu mastakana ngagege keris pon kitu deui ieu pandanganna awakna nyekel peso sareng sajabina dasamuka dugi ka olohok bengong modar das

0: keajaiban nepi ka kitu dulu. Tak iya, anu disebut aneh tapi nyata dulu.
1: Benar ketekulan.
0: Itu sirahna dulu, mastakana patiswana dicengkat budak-budak eta ngapung dulu.
1: Hei.
0: Muringkak bulu punuk kek mah euy pala laur teuing alah.
1: Nepi ka kitu.
0: Lah kumaha geus kieu dulu hayu sih.

kalresan pisan ieu dasa muka teh luncatna kalebah dija pisan nyaketan buaya bodas anu keur moyan. Nanging dasa muka mah salamet atuh ieu Pati Suwana anu sasarengan sareng mastakana patutur-tutur ngudag-ngudag dasa muka nyaketan kana gajah atau kana ieu buaya pinasti kersayang tumampara ku ieu buaya bodas ieu Pati Suwana nyaeta dicapluk dugi ka ngemasing Pati tumakaning perlayana mastaka sareng salirana.

0: Tesok rasana. Muhun kakang. Rayi nunggu-nunggu waktu kieu. Hayang babarengan deui jeung jadi dulur ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batin. Ayeuna mangsa nalaksana urang babarengan deui kang. Aduh, rayi. Keun weda akang mah geus ningalkeun jasa. Ka nagara jeung ka bangsa. Pon kitu deui kaula hayu urang babarengan deui jeung kaula. Itu jalan ka gedong molongpong pijalanan urang mulang. Mulang ka alam asal. Alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Hayu urang sasarengan deui keun. Kaayaan di jagat raya pramudita. Hayu atuh rayi lamun kitu basarana rayi. Pihak alengkat wirija eyah-eyahan yen netelakeun pati suanda gugur. Sorakna. Pati suanda roboh gugur. Cilaka dawala.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sareng nami atuh mah?
3: Sareng Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabaraha botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sareng radang pinggul.
2: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat, darah tinggi teh teh aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sareng
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun. Mohon mun eta teh nama sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabar kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabar tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi we bade bobonya.
3: Mohon.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: Telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
6: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Leungitan pahlawan urang ah.
1: Pahlawan sakti.
2: Leungiteun pahlawan sakti mandraguna euy. Aya bahan cura masa depan Mas Pati lamun ki macarana euy.
3: Sepot dawala.
0: Abdi kulan.
2: Abdi kan.
3: Kunaon maneh?
2: Naon make kunaon? Sedih-sedih kapan Gusti Pati Suwana dicapluk buaya itu.
3: Waduh, tobat. Kumaha cepot?
2: Kumawi, lain bantos dia kumaha.
3: Aduh, lamun kitu bae urang sami deudeuheus ka Gusti Arjuna Sastra Bahu anu nujud jadi tiwi krama. Hayu cepot tuturkeun kaula.
2: Lain, Pak. Gusti Pati Suwana mati, Pak.

0: tepi ka kitunya sae malain horoyan naon cek dek oge
1: ya jolebe tuh
0: lajeng waye ti kramangalitan sapertos bahar-bahari inan ratu mamat badugia malara inan ratu mamat badugia malara.

Jar, pati suara ngemasing pati tu makaning perlaya gawu. Aduh, rayi. Pati suara. Pati suara anu gede jasa. Rayi. Anu geus bisa minahkeun taman Sriwedari di puncak gunung Untara tepi ka Maespati.

Raju Nasastra Bahu. Ngahuleng ngaraga meneng nangis balilihan ras emut ka ieu Pati Suwana Sasat. Anu dipikanya dipika deudeuh ku ieu Arjuna Sastra Bahu. Anu gede jasa ka nagara jeung ka bangsa oge ka pribadina. Kalayan ieu Arjuna Sastra Bahu nafsu ngagudug-gudug amarah teh kawadahan. Urang ngajar dasamuka rasakeun Prabu Dasamuka nuju babara katakan suka-suka ku ayana Pati Suwanang Masing Pati. Sapraptane pun ieu Arjuna Sastra Bahu ujug-ujug aya di payuneun Prabu Dasamuka. Urang ajar Dasamuka. Utang pati dibayar pati, utang wirang dibayar wirang. Saha kaula Arjuna Sastra Bahu? Bangsat. Hutang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang. Maneh anu kurang ajar Arjuna Sastra Bahu? Disangka teuing tenyo rahayat aing anu aya di girang. Loba anu rugi. Palawija teu kaala. Teu payus muluh di ratu, teu layak aya di raja, teu gining aya pamingpin kalakuan kitu patut teu bina ti budak angon. Boro mah ratu, pada mika yungyun para menak, mika serap kolotnya sok budak era deungeun-deungeun mika deuneuh. Dipi ajrih punarepati aipe kala

belajar coba bisi boga ilmu naon geura samati kuari. Tega lara, tega pati bangsat, tega macuah.

0: nana geungan lir gunung anahan.
1: Gusti A,
2: woi, Gusti Wik Dewi wae itu tingali. Dola dewek lamun boga aji tiwi kerama ngagedean kitu.
3: Genahan kan?
2: Genah teh euy.
3: Bisa newakan kapal kan?
2: Lamun aya awewe nu nyaritakeun sinyere-sinyere teh ka aing ah, deka deka gunakeun aji tiwi kerama we deg.
3: Dicomot we ti luhur kan?
2: Heleh. Balakalapa teh kudu naek mun euy. Kari ngarongkong. Deka eta we ngadeukeutan anu ngadulang layangan meureun. Mau mamawa gantar ge mah.
0: Hei, dasamuka, hutang pati bayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Lajeng, dasamuka nuju rarat reretit tewak ku panangan nana ieu. Tiwi kerama dugi ka kocak dengek, ngan ukur jadi sakepel. Nyaeta dina panangan tiwi kerama.
4: What?
0: Toba! Diwapkeun sia.
2: Ampun teh Arjuna Satrabahu kaula ampun.

0: senjata lu kaula. Bengap Arjuna Sastra bahu lesot kula.
1: Ay ay Arjuna Sastra bahu kaula senjata lu. Da kaula tiye teh ngabelaan rakyat pangna nepi ka kieu teh.

0: disahana penana rayina dasa mukanya tak gunawan wibiksana pati prahasta sarpakinaka sarang saderek saderekna sujud kaya Tiwikrama nanging tediriret kuya Tiwikramanya tak wajuna sastra bahu modar kabehoge kuaingun sejataluk Gusti Arjuna sastra bahu
1: moal
0: sabab pati aing si pati suana ngemasing pati tumakaning pelayan pati kamumut bisa kuaing dihampura asasis pati suana hirup deui padahal ngaon genti we kitu ku suana ti banyaran nya anu loba jerawatna teh anu sok alerhi
2: karua wae kowe tagih ngatang priang
0: sapratane pun ieu Resi Narada lungsur ti sawarga meneloka Arjuna sastra bahu geura hampura ku anjeun da lain alatan tina kamurkaan dasa muka eta mah ngabelaan nagarana ngabelaan rakyatna kudu asa tinimbangan kadar eta pati suana masing pati tumakaning perlaya cing sadar hirup di dunya muarek megara tang tuaya balikna jeung rupa-rupa jalan aing masing pati tumakaning perlaya lajeng wae ku Arjuna sastra bahu ieu dasa muka dilesotkeun mangga atuh pangresna sok balik deui eta Tiwikrama ulah salah ngagunakeun sinan rat kumamrat madugia malarasna Nandra kumamrat batugia malaraseu
2: sok salik hampura
0: ya sadar dunungan dewek licu
2: alhamdulillah segitu
0: gaya kain ai salawatna patih nagara sebarahnya muatnya gedenya
2: muatnya 5.000
0: bilik ngiring bela sungkawa we ya punten tina naon nu pihak kalepatan kitunya ieu lampahan urang cekap geuning ka dieu kembang tina tik sinebaran sari tutup lawang sigotaka

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pakai kaosna?
3: Alhamdulillah, jadi kokotor ayam mohon katingali itu jadi awas acanau kawitnya mah atul, tapi ayam mah itu atul gitu, jadi bengras iya mah panon mah kitungan sok sakin dan sok ayam pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah tenanan situ sawas-sawas mainan.
2: Bapak kita tas kamanawai ya yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh gitu. Memeh maghrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abi sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
2: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Bicara dengan tes Ibu teh.
4: Ibu Sartona.
3: Alamatnya Ibu.
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
4: Sate acana ngaleueun alfa propolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?

0: gas bu dikereyeh nyambu yang dikereyeh ngalahkan apa-apa kita yang saya kamar dengan lebih ajakan ibu ajakan kanggo warga orang anu panginten sami panyawat asalan ibu atau napi panyawat usanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana apa-apa polis ikhtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali lagi akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Terima kasih. Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tip pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong jantan saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atos saya gitu, tensina atos saya ayah nama alhamdulillah tina landong iya teh ayah karaosna gitu, ayah buktosna gitu tiasa diantosan
0: ibu tos ayah nate tos ngaleut katilu botol ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: mohon ayah kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu dusun Kereteg gitu dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu
0: ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu
0: alhamdulillah pisan nya ibunya ka abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, bapak, berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Itu ayah, nu paragel gitu. Muntah. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya ya, puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teu aya ya, nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu teh.
0: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu mun teh teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali, genep tetes, setengah gelas.
0: Berarti bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana, anu nuju ihtiar.
1: Anu geduh panyawatnya, panyawat naon we, mangat cobian ku alfa propolis. Rawasna lah, iya pisan gitu, aya butosna.
0: Hatur nuhun bapak, pidu hati abdi, mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
1: Amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baraha tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang gunaan wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 bari bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep panya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ieu teh karaos pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezekina
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Mohon amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat.

Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh. Metak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Pa mah sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapa. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapa pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hiji RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tangkap teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga malesel apa porit abdi ge sehat gitu alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tang yang warna warna ibu.
2: Ah, gak usah galarupi, ay obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon, ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan. Iya, terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartona.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Anu karaosna
3: lamun

0: gas bu dikereuyeuh nya bu yang dikereuyeuh ngaleud apa-apa budaya yang saya kamajengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleud apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfaporis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfapor polis ikhtiarna ngalangkungan alfapor polis nyembuhkan mengingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Meni rajin kokos rekan wayeh.
5: Eh, cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Mada kemana cek?
4: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya cek, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh cek.
5: Tetes mata, tes mak, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
4: Wah, geningan seueur kasiatna cek. Kumaha cara pemakaianna cek?
5: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
4: Oh gitu, aman ya teh cek.
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang.
1: Bapak.
2: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisa tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pandadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, kang cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tukang sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin. Mohon.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: ya Pak ya?
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini
5: enggak,
4: Pak?
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali

08000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AB kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Ibu Sahana Mina Ibu.
1: Sahana Hasanah.
0: Alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngeliat Alpa Propolis tos sabar botol.
1: Sabotol. Namun setengah geus terus karaos, enak bobot tibra.
0: Oh saya tuh Ibu, Ibu kunaon kitu panyawatna?
1: Lambung, teras nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
0: Anu paling enakeun, anu paling karaos naon Ibu ayeuna?
1: Ayeuna kan tuun aya dina tuul sekedik, dina pandangan sekedik kengkerang cengkring.
0: Aya asalna kunaon kitu Ibu tuh karena?
1: Tuul reumatik sok dokter mah.
0: Kumaha teh Ibu mun karaos teh teu enakeun atawa kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atos ngaleut Alpa Propolis kumaha enak karaosna?
1: Ilah rampang, bobot tibra kitu emam ageung gitu kumaha.
0: Ayeuna Ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Ka 2 botol.
0: Ngalajengkeun mana Ibu? Anu teh karaos?
1: Ieu tuur sareng panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atawa teu aya?
1: Mana-mana Ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Dasar ulah batu teh cenah saya tapi da teu aya karaosna gitu. 2 tahun Ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu. Alhamdulillah.
0: Tos ka mana-mana berarti Ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh penyawat kawas Ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio Radio Peace.
0: Mohon pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dok, dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya, nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh, ayeuna mah wilah kenceng deui, ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah, Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243, ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah, jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
4: Iwa Santi wa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: Neme sabotol. Neme setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh, saya harapan.
4: Mohon. Dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
3: Palih katuhu anu tos teningal kumapa?
4: Anu ningali kene. Anu teningali mana kiri.
3: Tos nganggo tes ma ini kumapa karaosna?
4: Sebenarnya tos nganggo tes ma ini nama oge setengah botol. Anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas. Deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
4: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jenah jadi ayah mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sorup pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawingakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio P.
1: Radio P.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Banyak orang berkata bahwa aku selalu gembira. Tak pernah merasakan bagaimana pahitnya duka. Tetapi aku manusia seperti kau juga, yang punya hati dan air mata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teu acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura. Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dosaku mengganti. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita kembali tentunya dipertemukan dengan hari yang baru, kesempatan yang baru, dan juga segala nikmat yang hadir di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, tentu juga patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sahabat MK, kita baru menyadari besarnya sebuah nikmat ketika nikmat itu berkurang. Padahal tentunya setiap hari Allah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat yang hadir dalam hidup kita, sahabat MK. Baik itu kesehatan, hidup masih bersama keluarga, pekerjaan, waktu, dan juga kesempatan untuk terus memperbaiki diri, tentunya semua itu mungkin terasa biasa.

Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali tentunya sahabat Ceranda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentunya hadir dalam sajian program manajemen kolbu pagi sahabat MK yang insyaallah akan menemani selama 1 jam ke depan untuk kita menyimak sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang akan kita simak dalam 2 sesi sahabat MK. Di sesi yang pertama kita akan menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan di sesi yang kedua kita akan menyimak dari guru kita sahabat MK bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Tentunya kami mengajak serta mengundang Anda sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada untuk juga ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, mengirimkan atensi pertanyaannya, ataupun juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Tika mengenang sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen kolbu pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, Anda pun dapat menyimaknya juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya juga dapat Anda simak sahabat MK melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MKFM. Selanjutnya sahabat MK juga dapat Anda simak sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian, lalu melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, Instagram di @MKFM Bandung, sahabat MK. Terkhusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini disambung siarkan juga sahabat MK oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang tentunya dapat Anda simak juga, di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Siapakah dapat bagi Anda pengelola radio lain yang ingin juga turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Rasa gerun di hatiku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Dapat bersihkan diri dari... Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun.

0: Rumah sakit ibu dan anak sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Diri kurang bersyukur padamu.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Sahabat MK, mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Alhamdulillah, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

benar selalu lurus, lurus di jalanmu. Ilmu yang mengantarkan sisa umur kami istiqomah, akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang dapat menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Duhai Allah yang membolak-balik hati, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Duhai Allah yang maha baik, terimalah yang kami lakukan ini. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon padamu ya Allah, karuniakan kami iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus, yang terpelihara dari kesesatan. Wa qalban khashian, karuniakan kepada kami hati yang selalu khusyuk padamu, yang tidak berpaling darimu. Wa lisanan zakiran, wahai Allah, karuniakan kepada kami lisan yang selalu basah menyebut namamu, lisan yang terpelihara, lisan yang doanya engkau ijabah. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah yang maha mendengar, yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Rugi kalau kita tidak berdoa, karena doa adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Orang tidak berdoa, orang sombong. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Kula ngaturaken matur suwun sanget. Tamu dari Purwokerto, masya Allah. Jadi kita sengsara itu karena pilihan kita. Semua yang Allah tetapkan untuk kita sudah diukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah yang menciptakan kita tahu persis keadaan kita, lebih tahu dari siapapun, lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu pikiran kita, kecerdasan kita. Allah tahu hati kita, fisik kita, keperluan kita, kemampuan kita. Tidak ada satupun yang Allah tidak tahu tentang diri kita dan tentang siapapun. Kalau Allah menimpakan kita perintah, memberikan perintah, pasti sudah diukur. Salat, saum, semua perintah Allah sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Juga kalau Allah memberikan cobaan kepada kita, sudah diukur. Tidak mungkin Allah zalim karena Allah maha adil. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Kalau seorang guru SD memberikan pelajaran ujian untuk murid SD pelajaran SMA, namanya guru zalim. Guru yang memberikan ujian harus tahu kemampuan muridnya. Mengapa kita sering sengsara dalam hidup ini?
karena kita sering memikul beban yang harusnya tidak kita pikul. Jadi kita sengsara oleh diri kita sendiri. Contoh, satu, kita sering memikul beban yang belum terjadi. Ada orang mau pensiun, pensiunnya 3 tahun lagi. Dipikirkan, bagaimana 3 tahun lagi, nanti saya gaji sedikit, cicilan belum beres, terus dipikirkan, sehingga sengsara saat ini. Pensiunnya belum, sengsaranya sudah. Padahal hidup kita adalah saat ini. Bukan tidak boleh memikirkan masa depan, yang tidak boleh itu sengsara. Ada yang belum punya jodoh, memikirkan sebentar lagi usia saya kepala 3, padahal sekarang kepala 2. Sengsara memikirkan yang belum ada. Inilah salah satu yang harus kita waspadai. Kita sering membebani diri kita dengan yang belum terjadi. Banyak sekarang yang sedang kuliah stres memikirkan kalau lulus kuliah nanti dapat kerjaan tidak. Katanya akan ada digantikan oleh AI, akan ada PHK massal. Padahal belum lulusnya dan belum tentu lulus juga. Ada ibu-ibu yang selalu berpikir bagaimana kalau suami saya meninggal, padahal masih hidup. Juga bapak-bapak ya, wah asik nih nanti istri saya meninggal, padahal masih hidup, dosa tuh. Dua, apa yang membuat sering kita sengsara? Oh maaf ya, bagaimana supaya kita tidak sengsara tentang masa depan? Boleh mikir masa depan? Boleh. Boleh merencanakan untuk masa depan? Harus. Boleh kita melakukan persiapan? Itu malah penting. Yang tidak boleh itu sengsara. Kunci sukses masa depan adalah saat ini. Jadi ahli syukur. Karena kalau kita saat ini syukur, yang ada bisa dinikmati, yang belum ada didatangkan oleh Allah. Yang akan terjadi besok lusa itu Allah yang menentukan. Bukan pikiran, bukan keadaan, bukan kata orang, bukan situasi global, bukan yang bakal terjadi itu apa yang Allah kehendaki untuk kita. Makanya tenang saja. Ah, gimana kalau perang terus menerus? Gak tahu ya. Yang penting sekarang bersyukur, ibadah yang bagus, ikhtiar yang bagus, doa yang bagus, akhlak yang bagus, pasrahkan yang bagus. Dah itu kerjaan kita. Jangan ribet. Bagaimana kalau dolar naik terus? Punya enggak dolarnya? Katanya harga tanah makin mahal. Biarin, mau ngapain mikirin harga tanah? Tinggal beli aja sekarung. Dua, yang merusak hidup kita adalah kita terbelenggu oleh masa lalu. Tidak bisa move on. Kejadiannya sudah berlalu, tapi dipikirkan sampai sekarang. Jadi menderita hari ini, padahal yang lalu sudah berlalu dan sudah selesai. Saya sakit hati. Dulu dia nyebut saya monyet waktu TK. Ya Allah, sekarang sudah nenek-nenek. Dendam. Itu dulu rumah. Saya nyesel jual rumah itu. Saya jual hanya 500 juta. Sekarang harganya 1 miliar. Mau ngapain mikirin rumah orang? Pas ngaca, duh dulu saya gak kayak gini. Dulu ibu bayi. Ada orang yang terus saja
mengungkit-ungkit masa lalu, hidup di masa lalu, sedihnya tidak hilang-hilang, kecewanya tidak hilang-hilang, sakit hatinya tidak hilang-hilang. Mau apa? Hidup kita ini sekarang. Tiga, apa yang membuat kita sering menderita? Kita sering memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Contoh, mulut orang, pikiran orang, hati orang, itu di luar kekuasaan kita. Kita ingin orang itu sesuai dengan keinginan kita, boleh ingin, tapi tidak boleh sengsara kalau orang tidak cocok dengan keinginan kita. Ibu, Bu, ini tamu Purwokerto mana? Pasti yang punya suami ingin suaminya baik sama ibu ya? Ingin suami soleh, benar? Tidak pernah marah, ngasih uang terus, betul tidak? Walau ibunya rewel, suami sabar, begitu kan Bu? Maunya begitu ya? Sayang sepenuh hati, membantuin siang dan malam. Gimana caranya Bu? Bukan diam. Pusing Bu, ibu kebanyakan mikirin suami. Suami ibu tuh di luar kemampuan ibu ngebulak balik hatinya. Dulu suami saya gak kayak gini loh, A. Ibu juga gak kayak gitu dulu, ya kan? Kita tidak bisa ngebulak balik hati siapapun. Ini santri di sini segini banyaknya, ya. Gak bisa satupun dibulak balik hatinya. Nabi Yakub, Nabi, anaknya sebagian nakal. Yusuf yang masih kecil dimasukkan ke sumur. Anak kita aja gak gitu-gitu amat. Ini anak Nabi. Nabi Ibrahim, kekasih Allah, tidak bisa ngebulak-balik hati ayahnya. Maka jangan bebani hati kita. Kenapa dia belum begini? Kenapa dia gak begitu? Kenapa itu? Gak bisa. Kita lakukan saja yang terbaik. Kita niat baik. Kita jadi contoh yang baik. Kita sampaikan baik-baik. Kita doakan sungguh-sungguh kepada Allah. Dah, segitu aja. Jelas? Tuh kan gak jelas ya. Terserah, saya gak bisa menjelaskan. Kenapa ya orang itu sebel sama saya? Ya wajar karena nyebelin, betul tidak? Kita gak bisa ngebulak-balik hati orang. Kita gak bisa maksa orang suka ke kita, jatuh cinta ke kita. Gak bisa. Bukan hati orang itu. Saya sudah ngirim bunga, ternyata dia senang sama teman saya. Ya karena dia ngasih kebon. Udah gak apa-apa. Akan ada orang suka ke kita, ada orang biasa-biasa, dan akan ada orang yang tidak suka ke kita. Wes ben bae, ojo mumet-mumet. Itu bukan wilayah kita. Wilayah kita tuh berusaha sayang ke orang lain. Kita berbuat baik, belum tentu orang berterima kasih. Ada yang berterima kasih, ada yang biasa aja, ada yang menertawakan. Ya yes, ben bae. Ojo, ojo. Apa ya? Dahlah, biarin aja. Dulu dia suka sama saya, sekarang jadi sebel sama saya. Ya udah, gak apa-apa. Apa urusan kita dengan hati orang lain? Capek, capek. Kan ada diceritakan, ini mau kenalan, bro, temenin saya tuh, ada calon mau saya lamar, saya mau kenalan dulu. Datang ke rumah yang ditaksirnya itu, ketemu orang tuanya, ternyata jadi tuh nikahnya sama temen. Ya udah, nasib itu.
Gak bisa jengkel namanya jodoh teman. Memang dalam teori kita minta diantar dia, tapi hakikatnya kita nganter dia. Nasib. Ada yang pernah kayak gitu?

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama di sesi yang pertama ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita semuanya, sahabat MK. Dan juga mari kita doakan bersama guru kita, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga, dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah di sesi yang kedua ini kita akan sambung, sahabat MK, kebersamaannya bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, yang alhamdulillah sudah terhubung langsung melalui layanan line telepon MKFM. Kita akan sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar LBSM yang berbahagia dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita betul-betul syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dijanjikan oleh Allah nikmat itu akan ditambah. Nah, mudah-mudahan kita selalu mendapat curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ya, kita harus terus menjaga, meningkatkan semangat syukur kita atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat, bahkan nikmat terbesar yang tidak boleh kita lupakan sebagai muslim, adalah kita mendapatkan nikmat anugerah Al-Quranul Karim. Nah, kita sering lupa bahwa kita sebetulnya mendapatkan nikmat yang sangat penting untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, untuk mendapatkan ridho Allah, yaitu Al-Quran telah sampai kepada kita, atau Al-Quran dekat dengan kita. Kita bisa bayangkan kalau kita berada di sebuah tempat, kita tidak bertemu dengan Al-Quranul Karim. Dan tentu di dunia ini banyak sekali orang yang tidak sempat ketemu dengan Al-Quran, tidak sempat mendengar Al-Quranul Karim. Nah, kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat para pendakwah, para pejuang, kita sampai kepada satu nikmat, kita bisa bertemu dengan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, menikmati Al-Quran, dan juga insya Allah mengamalkan Al-Quranul Karim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan semacam estimasi keadaan, mungkin tidak tepat kalau dikatakan ramalan ya, estimasi satu keadaan yang akan dihadapi oleh umat Islam. Beliau bersabda, ala satakunu fitanun, hai sahabatku, kita atau kalian akan berhadapan dengan fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu hadir mendengarkan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri, dan kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi, "Wamul makharuju anna ya Rasulullah, ya Rasul, kalau ujian demi ujian itu akan menimpa kepada kami, maka apa jalan keluarnya nih? Apa yang harus kami lakukan?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kitabullah, berpegang teguhlah kamu kepada kitabullah, Al-Quranul Karim, fihi naba'u ma qablakum, wa fihi khabaru ma ba'dakum. Di dalamnya ada cerita umat yang lalu sebagai contoh bagi kalian, dan di dalamnya juga ada estimasi keadaan, apa yang akan terjadi kalau kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Quran adalah merupakan kekayaan kita yang terbesar. Aset yang paling berharga itu adalah Al-Quran. Sekali lagi kita bersyukur bahwa kita bisa berjumpa dengan Al-Quran, bisa mendengar Al-Quran, bahkan mungkin di antara kita juga bisa mewakafkan Al-Quran kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para nabi. Kitab suci yang terakhir yang Allah turunkan yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagian turun di Makkah dan sebagian yang lain turun di Madinah. Yang di Makkah yang disebut dengan surat Makkiyah dan yang di Madinah disebut surat Madaniyah. Surat-surat yang turun di Makkah pada umumnya pendek-pendek. Ya, seperti yang ada pada Yusama sebagian besar. Tapi ada juga yang pendek tapi turunnya di Madinah. Seperti surat An-Nasr. Ya An-Nasrullah itu pendek. Itu turunnya di Madinah. Nah, yang lainnya sebagian besar sekali lagi turun di Makkah. Jadi Rasulullah SAW menerima wahyu pertama itu pada waktu beliau berada di Jabal Nur, bukan di Gua Hira, itu turun surat Al-Alaq. Iqra bismirabbikallazi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Nah, kemudian ayat berikutnya turun setelah wahyu-wahyu atau ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain turun, baru kemudian turun ayat ke-6 dan seterusnya. Jadi memang turun Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW kalau suratnya kan panjang-panjang tidak sekaligus. Tapi turun sesuai dengan keperluan, sesuai dengan tentu kehendak Tuhan ya. Ini yang harus diturunkan dan ini harus disampaikan. Nah, menurut catatan sejarah, yang paling pertama itu surat Al-Alaq tadi ayat 1 sampai dengan 5, semacam pelantikan beliau menjadi nabi rasul. Setelah turun surat Al-Alaq itu kemudian berturut-turut turun wahyu demi wahyu kepada nabi sampai ketika Rasulullah SAW terakhir, yaitu disebut disebut haji wada, haji perpisahan, turun ayat yang terakhir yang tercantum sekarang ini dalam Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam adina, tercantum pada surat Al-Ma'idah ayat 3. Jadi Quran itu turun kepada Rasulullah SAW sesuai dengan tentu saja kehendak Allah, tapi menjawab apa yang terjadi dan dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan penempatannya ditempah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri atas desa wahyu diperintahkan kepada para penulis wahyu. Jadi kalau wahyu itu turun oleh Nabi diterima, kemudian sudah siap para penulis wahyu, tentu setelah adanya beberapa sahabat yang masuk Islam. Jadi kalau wahyu pertama kan baru sendirian, kedua, ketiga, keempat, beberapa kali setelah ada sejumlah sahabat Nabi atau jumlah yang masuk Islam, kemudian ada mereka memantau terus, mengikuti apa yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain adalah itu yang disebut para penulis wahyu. Dan antara lain ada namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini penulis wahyu. Jadi kalau wahyu itu turun ke tangan Nabi, kemudian dihafalkan, didengar oleh Nabi, dihafalkan. Setelah dihafalkan oleh Nabi, kemudian dibacakan oleh beliau, didengar oleh para penulis wahyu, dan Nabi memerintahkan tulis wahyu ini atau ayat ini pada surat A, pada surat B, surat C. Terutama sekali ini kepada Zaid bin Thabit dan ada beberapa sahabat lain. Setelah dibaca, kemudian Nabi sekali lagi memerintahkan tempatkan pada surat A, pada surat B, dan seterusnya. Ini yang berproses selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagian turun di Makkah, Makkiyah, dan sebagian turun di Madinah. Ada dua macam wahyu yang turun kepada Nabi. Satu yang disebut al-wahyu al-matluhu, wahyu yang turun berdasarkan pendengaran. Jadi Nabi mendengar kalimat-kalimat kemudian dihafalkan oleh Nabi, dihafalkan, didiktekan oleh Nabi kepada para penulis wahyu. Nah itulah Quran. Selain itu ada wahyu yang ghairul matlu'i, yang sampai kepada Nabi oleh Nabi tidak didiktekan, tidak dibaca, tidak didiktekan, tidak diperintahkan untuk ditulis oleh para penulis wahyu. Itulah yang kemudian disebut dengan hadis robbani atau hadis kunci. Jadi hadis kunci itu adalah firman Allah, tapi susunan redaksinya disusun berdasarkan bacaan atau oleh Nabi sendiri. Maka hadis kunci ini tidak dimasukkan kepada wahyu yang wajib ditulis pada waktu itu. Penulisan hadis kunci itu satu angka, satu generasi atau satu waktu dengan penulisan hadis setelah Rasul meninggal dunia, bahkan sejumlah sahabat telah meninggal dunia. Wahyu al-matlu, wahyu yang dibacakan adalah dihimpun dalam Al-Quranul Karim. Sudah sama-sama kita ketahui, pertama Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, kemudian berturut-turut wahyu yang memberikan jawaban, petunjuk, bimbingan kepada Nabi atau menyikapi sesuatu keadaan. Namanya ketika Nabi diperolok-olokkan oleh orang-orang karena beliau mengaku mendapatkan wahyu pada waktu itu, Allah kemudian Nabi dituduh dipitnah sebagai orang gila segala macam, atau surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu Allah menyatakan yang gila bukan kamu Muhammad, mereka itu yang gila, cuma mereka nggak sadar. Dan masa depan itu bukan pada mereka. Insya waktu saja masa depan ada pada kamu. Jadi membangun keyakinan. Dan yang kedua optimisme. Bahwa hari ini memang dipitnah, hari ini dilecehkan, hari ini dihina, tapi pada suatu saat nanti sekolah yang menjadi pemenang. Kira-kira seperti itu. Nabi sempat tidak merasakan berat menerima ujian, cobaan, fitnah, demi fitnah dari para sahabat, terutama dari keluarga Bani Hasyim, keluarga beliau sendiri yang pada umumnya termasuk kelompok elit, begitu, orang-orang penting itu tambah pada waktu itu. Beliau menerima lagu wahyu antara lain terdapat pada terdapat di surat Al-Qalam. Setelah surat Al-Qalam adalah Al-Muzammil antara lain. Dan surat Al-Muzammil itu Nabi diberikan surat yang Al-Muzammil, hai orang yang masih berselimut, kau dihina, kau dipitnah, kau dilecehkan, Allah memerintahkan kumil layla, melahkan saja itu segala macam yang menimpa kepadamu itu kepadaku, kumil layla, dengan melakukan sholat malam. Ini Nabi diperintahkan untuk menyikapi fitnah, pelecehan, penghinaan itu dengan pasrah kepada Allah melalui salat malam. Dan kedua, waratilil Qur'an tartila, dan baca olehmu Al-Quran. Jadi dua perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai resep untuk mereka menghadapi, supaya tangguh menghadapi ujian, cobaan, fitnah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Muzammil, yaitu diperintahkan untuk melakukan salat malam dan baca Quran, dan Nabi terus melakukannya. Jadi salat malam diperintahkan oleh Allah kepada Nabi 10 tahun sebelum perintah salat wajib yang 5 waktu itu ketika Isra Mi'raj. Apa janji Allah kepada Nabi kalau Nabi melakukan kumil laila waratil Quran tartila, bangun lakukan salat malam separuh malam atau kurang sedikit dari separuh malam, atau silahkan lebih dari separuh malam, dan terus baca Al-Quran dengan baik. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, aku akan berikan kepadamu harisma bil kasab. Harisma bukan karena jabatan, harisma bukan karena darah biru, harisma bukan karena kekayaan, tapi harisma bil kasab. Karisma yang Allah berikan kepada mereka yang mengamalkan salat malam dan baca Quran, dan khususnya pada ini adalah dijanjikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membangun ketangguhan melalui salat malam dan baca Al-Quranul Karim. Ayat telah turun, itu banyak turun ayat turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara lain yang ada termasuk generasi awal begitu turun, yaitu terdapat dalam surat Al-Duha. Surat Al-Duha itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawaban atas kekhawatiran Nabi. Nabi sedikit gelisah karena waktu itu wahyu turun agak lambat. Beliau khawatir, jangan-jangan saya salah ini menerima wahyu, jangan-jangan Tuhan murka kepada saya. Nah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Duha, yaitu di sana dikatakan wadduhawan negeri jazama wadda'aka rabbuka wa maqala walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah tidak meninggalkan kamu, tidak marah kepada kamu. Bukankah kamu dulu juga Allah menolong kamu, menyelamatkan kamu, membimbing kamu. Lantas Allah berjanji, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kamu harus yakin hari esok, masa depan itu ada pada kamu. Akan kamu akan memperoleh kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan nanti pada satu saatnya. Hari esokmu lebih cerah, lebih baik. Ada pesan dari Al-Quranul Karim, yaitu fa'ammal yatima fala taqhar, wa'ammal sa'ila fala tanhar, wa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Kalau ingin mendapatkan hari esok yang baik, masa depan yang cerah, yang indah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jangan kau sakiti anak yatim. Ini sinyal dari Yang Maha Kuasa untuk memperoleh masa depan yang baik, esok yang baik, untuk memperoleh kebahagiaan, yaitu ada pantangan, jangan kau sakiti anak yatim. Nabi pernah mengurai menjelaskan tentang menyikapi anak yatim, itu beliau berkata, anak yatim itu kekasihku. Barang siapa yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku. Ana wa kafiru yatim bil jannah. Aku akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang di dunia, di surga nanti dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak menyantuni anak yatim. Jadi ini adalah generasi wahyu-wahyu pertama turun kepada Nabi adalah perhatikan olehmu anak yatim. Yang kedua, wa ammasa ila wala tanhar. Jangan mengusir orang yang minta-minta. Nabi menjelaskan orang yang minta-minta datang itu bawa rizki. Ketika dia pulang itu menjadi kifarat penghapus dosa dan kesalahan. Jaminan lagi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak akan ada orang menjadi miskin gara-gara sedekah dan infak. Tidak pernah ada pengusaha yang bangkrut gara-gara sedekah, gara-gara infak dan wakaf dan seterusnya. Nah, ini sudah Tuhan buat. Nah, demikianlah wahyu itu turun satu ayat, satu surat lengkap, kadang-kadang cuma beberapa ayat saja selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dan setelah ada sejumlah sahabat-sahabat atau sejumlah orang yang masuk Islam, ada orang-orang sahabat yang dipercayai oleh Nabi untuk menulis, melestarikan, mendokumentkan apa wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi. Antara lain adalah ada seorang sahabat-sahabat, banyak sahabat-sahabat pilihan itu yang selalu bersama Nabi. Mereka mendapatkan amanah antara lain Zaid bin Thabit. Jika belum menerima wahyu, beliau mendengarkan, setelah mendengarkan dibaca oleh beliau. Setelah beliau baca, para penulis wahyu mendengar, nanti Nabi menyatakan, tulis oleh Muzaid, tempatkan pada surat A, pada surat B. Kemudian setelah ditulis, lantas Nabi mengecek lagi, dibaca-baca oleh Muzaid, baca oleh Muzaid. Lantas Nabi jadi memerintah, tempatkan pada surat A, pada surat B. Jadi penempatan wahyu yang satu ayat, yang dua ayat, yang tiga ayat kepada surat-surat itu, itu atas perintah Nabi, jadi berdasarkan wahyu. Nah, inilah yang turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Yang terakhir adalah terdapat pada Al-Ma'idah surat 5 ayat 3, yaitu setelah Nabi melaksanakan haji, menerima wahyu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dalam surat 5 Al-Ma'idah ayat 3 sekarang, hari ini aku sempurnakan agamaku dan aku rela Islam sebagai agamamu dan seterusnya. Ini sekali lagi turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagian turun di Makkah, sebagian turun di Madinah. Setiap kali turun, ya telah ada para sahabat yang masuk Islam tentu saja. Itu semuanya selain dihafalkan oleh Nabi dan oleh para sahabat, diulang-ulang dibaca dalam bentuk semacam tadarus di kita, jadi tartil Quran. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, kepada umat Islam kita, untuk biasa membaca Al-Quran paling tidak dalam setiap sholat pada waktu rakaat ke-1, rakaat ke-2, umat Islam diperintahkan untuk bisa membaca Al-Quran setelah sholat Al-Fatihah itu. Bahkan Nabi memerintahkan dalam pada saat akhir malam terdapat dalam sholat Al-Muzammil itu ada kumin laylah waqil Quran. Bangun sholat malam, baca Al-Quran. Aku akan berikan kepadamu kemudahan sakinah, harisma, berkasat dan perintah-perintah lain. Ada wahyu yang turun kepada Nabi itu, oleh Nabi tidak diperintahkan untuk ditulis. Nah, karena wahyu itu turun adalah cuma isinya, tapi redaksional disusun oleh Nabi. Itu yang disebut hadis kunci atau hadis rabbani. Nah, itu baru ditulis satu generasi dengan penulisan hadis setelah lama Nabi meninggal dunia. Jadi kalau hadis kunci itu bisa saja ada yang do'ib, ya, bahkan ada yang palsu yang dikatakan hadis kunci, tapi ini palsu, karena bukan yang palsu itu bukan Nabi, tapi yang palsu itu adalah orang yang menyampaikannya. Jadi alhamdulillah, al-wahyu al-matlu, ya, wahyu yang dibacakan kepada Nabi melalui pendengaran, semua pendengaran, semuanya tercover menjadi tertulis, dihafalkan oleh ratusan sahabat, oleh diamalkan, ditulis pada naskah-naskah para penulis wahyu. Nah, pada zaman Abu Bakar Siddiq, setelah Nabi meninggal dunia, para sahabat sepakat segera kumpulkan para penulis wahyu itu, segera mushaf-mushaf lembaran-lembaran yang ditulis oleh para sahabat penulis wahyu, kumpulkan. Jangan sampai Quran seperti diungkapkan, diceritakan di dalam Al-Quran seperti nasib kitab suci yang lain umumnya, yaitu ditulis lama setelah para nabi meninggal dunia, sehingga terjadi ada kesalahan, kekeliruan, dan lain-lain. Nah, zaman Abu Bakar Siddiq, segera Quran itu dihimpun, para penghafal Quran dikumpulkan, naskah-naskah yang ditulis oleh para penulis wahyu berkumpulkan, jadilah Al-Quran. Inilah salah satu prestasi yang paling strategis, prestasi yang paling berharga yang dilakukan pada waktu kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, yaitu penyelamatan dari Al-Quran. Selain sahabat menghafal Al-Quran, juga tulisannya ada. Nah, pada zaman Utsman bin Affan, Quran yang ditulis pada zaman Abu Bakar itu diperbanyak. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, paling tidak sampai sekarang ada 3 mushaf Quran yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan. Satu ada di museum di Turki, itu ada. Yang kedua di museum di London, dan yang ketiga ada di salah satu negara bagian dari Uni Soviet. Tidak tahu negara mana, tapi ada Quran mushaf yang asli yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan. Nah, pada zaman Abdul Malik, ini dilengkapi, disempurnakan cara menulisnya. Jadi adanya itu pada zaman Abdul Malik. Nah, kemudian juga tempat titik, Pak titik 1 di bawah, Pak titik 2 di atas, dan sebenarnya itu pada zaman Abdul Malik. Alhamdulillah, sampai sekarang Quran ini dijamin. Tidak ada kekeliruan, tidak ada kebohongan, tidak ada pemalsuan. Jadi Quran menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami turunkan Quran dan kami jamin kemudian Al-Quran. Alhamdulillah kita telah kita mendapatkan jaminan bahwa Quran yang ada pada diri kita adalah Quran yang betul-betul asli, tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan. Kalau ada orang yang membuat Quran dan pernah ada membuat Quran kepalsuan berubah-ubah ini, akan segera diketahui karena mushaf yang asli ada, dan yang kedua dicetak sudah jutaan kitab, dan yang berikutnya juga di setiap generasi ada orang Islam yang hafal Al-Quran. Nah, inilah sedikit refreshing penyegaran kita terhadap aset kita yang paling mahal, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kita wajib mengimaninya, kita wajib mengamalkannya, dan kita wajib juga mendakwahkannya, menyebarluaskannya. Dan tentu saja adalah juga kita punya wajib memperjuangkannya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Alhamdulillah, baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai, ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini. Dan karena juga sudah di pengunjung kebersamaan, di akhir Pak Kiai bisa diberikan pesan penguatnya. Silakan Pak Kiai.
1: Para pendengar yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas kita berjumpa dengan Al-Quran, dan berdoa terus kepada Allah supaya kita menjadi Ahlul Quran. Kita selalu bertemu dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kemudian kita mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Dengan Al-Quran, insya Allah kita akan sukses. Dengan Al-Quran, kita insya Allah akan bahagia. Dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak sanggup meneruskan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di kebersamaan pagi hari ini bersama guru-guru kita di sesi yang kedua yang baru saja kita simak bersama pembahasan ilmu yang disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Sahabat MK yang mari kita doakan bersama guru kita, semoga senantiasa Allah limpahkan selalu kesehatan beserta keluarganya, Allah tentunya jaga, dan Allah kuatkan langkah dakwah guru-guru kita sahabat MK, serta juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu kembali sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dapat kita ambil bagian juga di dalamnya sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Gerun di hatiku. Selain itu, sahabat MK, tentunya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Pi Ciamis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna sem urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat, abah teh teras, gula. Gula netek dijan ka 650 abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras, lamung, tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh namae sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo sisampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret di narama-rama sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh terus ngareut apa popori saya ke tengah

0: sa panangan anu mararengketa, alhamdulillah ayeuna mah atos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
0: Buka deui ayeuh. Saya mam oge useno rencang lagi disubitan ku emak ta da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di somot ku panangan abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alpap propolis?
0: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Tos jasa, jendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes alpap propolis dimanten, bah?
0: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih kegaduhan penyawat sepertos abah. Mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku abah.
0: Ya teh di teun abah ge bade ngagalaleu. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tatangi abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana abah kitu nya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah. Segera ngagalaleu ya. Poprobu kodi teh cara abah. Kitunya,
1: abah
0: aja
1: gini
0: ya, alhamdulillah
1: damang. Bah, hatur nuhun pisan, kanu kesaksiana. Mudah-mudahan abah sekeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abi pribados, oge ti Radio UNASKO, mudah-mudahan sadayana dilancarkan nebahnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katengalin ku tatangga, da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae.
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, Kak, disuntik gitu, Kak, medis, Kak, klinik, Kak. Mesti Kak Kuningan di periode gitu, tapi gak ada perubahan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis,
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu mesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Muslimah, sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.

0: Ayah nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
1: Aya. Bilih aya nu pareogi alpa dongkap kitu.
0: Hatur nuhun kana waktosna Bapak pamudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya Minya.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya Minya.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
2: Tos 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nampi nyobian ka dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: rematik ieu
1: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu ta ieu.
1: Padaharan teh panas angin teh nya.
2: Panas ieu teh.
1: Oh, jadi ngabatu panginten nya ngabata.
2: Batunya.
1: Laras-laras. Upami rematik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Rurung kujutan panginten nya.
2: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
1: Mohon, sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
1: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
2: Nah.
1: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang ngaleut kumaha tah?
2: Raos we.
1: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
2: Nya.
1: Leungit cenah nya ka babu teh nya.
2: Nya, kamana meni eda teh karaos teh.
1: Oh, dah. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang ramati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
2: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
1: terus tah sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillahnya
2: alhamdulillah ieu teh
1: sabaraha kali sadinten ngaleut eta
2: 3 kali kamari mah
1: tetuk
2: ieu teh ayeuna mah eta tos meningan
1: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut kemari?
2: Tilu genep tetes kini sedintennya.
1: Oh.
2: Sekali ngaleut
1: genep tetes.
2: Genep tetes.
1: Tilu kali pangintennya?
2: Iya.
1: Tilu kali?
2: Tilu kali.
1: Oh berarti.
2: Mami sare.
1: Berarti 18 tetesnya sedinten.
2: Enjing-enjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, pidoa ati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.